0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: kita kan pakai limbah agrowes ya kak. Nah limbah agrowes ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan

0: segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita update kembali informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Di ujung telepon saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Raffi. Halo, selamat pagi Mas Raffi.
3: Selamat pagi Kak Rita.
2: Iya, apa kabar pagi ini Mas Raffi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Mas Raffi, kalau di sini cerah tapi ada gerimis sedikit loh sekarang nih Mas Raffi.
3: Iya.
2: Oke, bagaimana selengkapnya untuk Sumatera Barat? Silakan Mas Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Padang. Saat ini kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Berdasarkan pantauan kami untuk citra radar cuaca, kondisi saat ini Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan, namun di sini masih terdapat hujan ringan di wilayah 50 kota Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, dan Kota Padang. Berikut untuk perakiran cuaca pada pagi hari ini, wilayah Sumatera Barat itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan secara umum. Kemudian potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, serta 50 kota Sijunjung dan Kota Padang. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan Padang Pariaman. Sementara pada malam hari nanti, cuaca masih didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan juga di seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Solo dan pesisir selatan. Kemudian pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah 50 kota, Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pesisir Selatan, Agam, Padang Panjang, Damas Raya, dan Kepulauan Mentawai. Udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban 68 sampai 99%. Angin diprediksi bergerak dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 22 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan yang dapat turun secara tiba-tiba serta dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Okay. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Dan saya kembalikan ke studio bersama Karita.
2: Oke, okay, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak ya. Lengkap sekali informasinya untuk pendengar kita di seluruh Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mas Raffi.
3: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Jadi akhir pekan ini Anda tinggal sesuaikan aktivitas yang akan dilakukan ya dengan informasi yang sudah disampaikan tadi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
4: Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Sudirman 12, pendengar, kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan. Dan sebagai informasi, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama di Padang Menyapa. Hari ini berbicara tentang menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Itu yang jadi perbincangan kita, pendengar. Anda bisa bergabung nanti, silakan Anda bisa telepon ke 0751812878 atau melalui WhatsApp 0811666975. Untuk Anda mungkin yang selama ini ingin memberikan masukan-masukan juga, pendengar, Anda bisa juga saksikan nanti perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di opini publik kita akan coba terima. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana, Bapak?
1: Ini ada dialog interaktif sebentar.
0: Iya, nanti jam 8 dialognya. Bapak ada masukan dulu di opini publik ini.
1: Maaf. Opini publik mengenai apa ini?
0: Menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan.
1: Menguat ketahanan pangan di pesisir selatan ya?
0: Iya, menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Ini dengan siapa, di mana, Pak?
1: Saya kebetulan dari Manado sih, Cliff.
0: Cliff, dari Manado.
1: Dari Manado sih. Selatan itu saya belum terlalu paham sih. Selatan itu di daerah Padang ya gitu?
0: Iya, di Sumatera Barat itu tepatnya.
1: Sumatera
0: salah
1: Barat
0: satu
1: kan?
0: Kabupaten di Sumatera Barat.
1: Kalau saya begini saja sih, menurut saya sih ketahanan pangan kan?
0: Iya.
1: Tentunya. Kalau buat saya sih mendorong untuk pemerintah betul-betul memperhatikanlah para petani kan. Jangan sekedar hanya wacana-wacana doang gitu kan, biasanya begitu. Tapi yang perlu sebagai masyarakat itu perlu implementasi, istilah prakteknya langsung di lapangan. Jangan sekedar hanya sesuai data-data doang, tapi kenyataan di lapangan itu tidak. Makanya karena tidak tersalur bantuan-bantuan benih gitu kan.
0: Iya, baik.
1: Jadi dimohonkan para pemerintah, stakeholder, pemangku kepentingan itu betul-betul melihat umpamanya di daerah mana sih, ini komoditas yang diunggulkan apa. Contoh cabai kah, tomat kah, atau apa, padi, ya kan begitu, atau jagung.
0: Iya.
1: Dan itu memang betul-betul mendorong untuk pemerintah yang ada di desa itu untuk membentuk kelompok tani agar betul-betul ketika digelontorkan bantuan betul-betul tepat sasaran gitu. Karena biasanya ada yang sudah terdata tapi mereka itu jujur tidak petani. Mereka itu sekedar hanya memasukkan nama-nama aja, tapi untuk kadang-kala supaya dapat pupuk. Betul. Pupuk bersubsidi kan biasanya begitu.
0: Oke, baik. Ini Pak Cliff tadi biasanya, namanya ya Pak ya?
1: Kenapa?
0: Nama Bapak tadi siapa Pak?
1: Cliff, dari Manado.
0: Iya, nanti pas di perbincangannya jam 8 hingga 9 Bapak
1: jam
0: bisa masuk lagi.
1: Jam 8 ada narasumber kan?
0: Ada narasumbernya.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Rita. Rita, Pak.
1: Oh, Rita. Oke, salam kenal ya dari Sulawesi Utara Manado ya. Cliff, itu sudah gabung di ruang Rindu. Oke, itu aja dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada Pak Cliff di Manado sudah bergabung ya. Memberikan pendapat. Jadi, ini memang program yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi memang tepat sasaran begitu. Nah, pendengar, bagaimana nanti perbincangan kita di pagi hari ini di Padang Menyapa menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Jadi pendengar, pesisir selatan itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi bagaimana penguatan pangan dari sana, karena memang kita tahu Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan dan pengembangan kelompok brigade pangan sebagai strategi peningkatan produksi, pemulihan pasca bencana, dan penguatan kelembagaan petani menuju swasembada pangan nasional. Nanti kita akan tanya lebih lengkap pada 3 narasumber kita di pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kita bersama di Kilas Info untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mematangkan persiapan Barefoot Running yang akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Pantai Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, Anton Wira Tanjung, dalam dialognya di Pro 1 Era di Padang kemarin, mengatakan berbagai persiapan telah dan akan dilaksanakan. Selain membersihkan tepi pantai yang dijadikan arena lari, pihaknya juga akan menata para pedagang lokal dan pelaku UMKM agar terlihat rapi, sehingga pengunjung dan peserta akan semakin aman dan nyaman selama berlangsung kegiatan dimaksud. Dijelaskan Anton Wira Tanjung, tujuan dari Barefoot Running ini salah satunya upaya meningkatkan kunjungan wisata, terutama sport tourism. Barefoot Running ini kegiatan berolahraga tanpa menggunakan sepatu di sepanjang tepi pantai Ketaping, Padang Pariaman. Lebih lanjut, Anton menjelaskan Barefoot Running selain diikuti pelari daerah dan Nusantara, juga diikuti pelari dari luar negeri. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pergar, selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Dan pendengar, berbicara tentang menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan, saya sudah lihat tiga narasumber kita melalui Zoom saat ini sudah bergabung di Zoom Studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, ada pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, ada Bapak Hamdi SPT MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamdi. Masih termute Pak? Belum terdengar suara Pak Hamdi di sini.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu dan pemirsa sekalian.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Hamdi, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Bu.
1: Oke, terima kasih Pak Hamdi. Dan berikut saya juga akan sapa narasumber kita berikutnya, ada pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas, Dr. Rafnel Asari SP, MSI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar Pak?
3: Waalaikumsalam Bu Rita,
1: selamat pagi. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini ya Pak ya. Nanti kita berbincang nih bagaimana nih pengamatan dari Bapak terkait dengan perbincangan kita hari ini. Oke, kita akan sapa juga narasumber kita berikutnya, ada Field Officer Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat, ada Ibu Merlita Haris Nasution. Halo, selamat pagi Ibu Lita.
4: Pagi Ibu, Assalamualaikum. Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bu Lita?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, mungkin bisa saling menyapa nih Bu Lita, ada Pak Hamdi. Pak Hamdi juga
4: selamat
1: ada.
4: Selamat pagi Pak Hamdi.
1: Pak Rafnel.
4: Pak Rafnel, selamat pagi.
3: Iya. Pagi Pak Hamdi, Bu Lita.
1: Iya.
3: Oke,
1: okay. Nah ini kalau berbicara tentang ketahanan pangan, ini fokus kita juga sama-sama ke bagaimana bisa menjadi daerah yang bisa menjaga ketahanan pangan. Nah ini saat ini berbagai kabupaten kota Sumatera Barat juga akan berusaha menjadi daerah-daerah penyumbang ketahanan pangan di Sumatera Barat. Nah salah satunya ketahanan pangan dari pesisir selatan gitu ya, Bapak Ibu. Ini bagaimana kondisinya di sana, nanti apa yang dilakukan, kemudian bagaimana penguatan untuk para petani di sana. Pendengar Anda bisa bertanya, silakan kepada tiga narasumber kita, nanti Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp ke 08-1166-66975. Saya ke Pak Kadis dulu nih Bapak, ini terkait dengan perbincangan kita saat sekarang begitu ya. Ini pasti ada kegiatan-kegiatan untuk ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Ini hal-hal yang sudah dan terus akan dilakukan. Kalau saat sekarang kondisi ketahanan pangan di Pesisir Selatan, boleh diceritakan dulu masalah pertanian kita di sana, Bapak?
2: Iya, terima kasih Bu. Iya. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan pemirsa RRI sekalian bahwasanya Pesisir Selatan ini dari sisi produksi tanaman pangan, terutama padi dan jagung, kita sudah mengalami surplus untuk beberapa tahun belakangan, Bu. Jadi untuk 2025 itu kita produksi padi kita mencapai 174.000 ton dalam tahun 2025 dan jagung itu berkisar 120.000 ton per tahun. Jadi kalau dihitung, kalau padi yang 174.000 ton tersebut dijadikan beras, ada berkisar sekitar 100.000 ton, Bu. Sementara konsumsi di Pesisir Selatan itu berkisar sekitar 50.000 ton. Jadi setiap tahunnya kami rata-rata ada surplus beras sebesar 50.000 ton, khusus untuk tanaman.
1: Okay.
2: Dan yang lainnya, kita juga dari sisi peternakan, Bu, bahwasanya kita juga termasuk sentra produksi daging ayam. Dari produksi ayam broiler kita satu tahun itu mencapai 2 juta. Dan ipung itu sekitar 800 ribu kilo. Okay. Juga ada sampai 100 ribu kilo, Bu. Nah, dan itu sebenarnya pasar kita sudah banyak ke luar dari daerah Pesisir Selatan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lainnya. Akhirnya, sementara Bu, dari produksi tanaman pangan dan komoditi pangan lainnya di Pesisir Selatan yang boleh dikatakan sangat baik dan surplus setiap tahunnya, Bu.
1: Sangat baik dan surplus dari setiap tahun. Ini hal-hal yang mendukung Pesisir Selatan bisa dalam kondisi tersebut apa kalau menurut Pak Pak Hamdi?
2: Iya, yang pertama kita diuntungkan dengan luas lahan yang cukup besar, Bu. Karena luas lahan baku sawah kita mencapai 21 ribu hektare. Dan itu lahan yang pertanian yang dilindungi atau LP2B kita mencapai 21 ribu hektare atau 94% dari luas baku sawah kita. Dan ini memang kami sadari sebuah keuntungan, namun ada juga kelemahan karena musim tanam kita, Bu, yang setiap tahun itu baru mencapai 1,8 kali. Artinya setiap tahun rata-rata kita belum bisa mencapai tanam padi itu dua kali setahun. Tapi dalam hal ini karena luas lahan kita cukup besar, sehingga produksi juga ditopang dengan luas lahan tersebut, Bu. Jadi kedepannya mungkin ini jadi potensi besar juga, dan upaya yang akan kita lakukan tentu intensifikasi dengan melakukan perbaikan sarana-prasarana, mengadopsi teknologi termasuk Alsintan dan juga beberapa upaya-upaya lainnya seperti perbaikan mutu bibit dan tata kelola tanam yang akan lebih modern lagi seperti yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Nah, mungkin itu akan kami adopsi lagi ke depannya, Bu.
1: Iya. Begitu kira-kira. Ini kalau sebelum saya beralih ke narasumber lain, Pak Abdi, ini kalau berbicara daerah-daerah yang ada di sana, ini yang mana mungkin yang menjadi kekuatan atau mungkin merata di semua tempat daerah di sana, Bapak?
2: Iya. Kita daerah yang luas itu memang daerah Tarusan, Bayang, termasuk Sutra dengan Lengayang dan Linggo Serpengeti. Tapi rata-rata kita memang lahan kita di atas 2000 hektar per kecamatannya, Bu. Jadi ini buah menurut kami yang jadi andalan kami untuk di sektor tanaman pangan terutama padi dan jagung.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik, oke, saya beralih ke pengamat dari Universitas Andalas nih, Pak Rafnel. Bapak, ini melihat gambaran dari kondisi yang ada di Pesisir Selatan, bagaimana Pak kebijakan ketahanan pangan di sana? Pendapat Pak Rafnel.
3: Ya, terima kasih Bu Rita. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Hamdi ya, memang Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah papan atas ya dalam produksi padi di Sumatera Barat. Jadi produksi padinya di tahun 2025 itu di 175 ribu ton gabah kering giling. Lalu di bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Nah, namun dan ini sebenarnya kan nomor satu atau nomor dua terus tuh di Sumatera Barat ya. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat ya.
1: Apa, Pak?
3: Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi ya. Jadi kemiskinan di Pesisir Selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Okay. Nah, jadi peningkatan produksi yang tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkorelasi dengan berkurangnya kemiskinan ya. Tidak ada hubungannya itu gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan persoalan ini, bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Jangan hanya fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan swasembada saja. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya, paradok swasembada pangan gitu. PR yang perlu dipertajam adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, bukan hanya fokus kepada peningkatan produksi pangan semata yang memang sudah diraih oleh Pesisir Selatan. Tapi tadi fakta menunjukkan kemiskinan Pesisir Selatan juga papan atas di Sumatera Barat, Bu.
1: Iya, padahal itu harusnya sama ya, kalau ada peningkatan produksi pangan harusnya peningkatan kesejahteraan juga meningkat ya, Pak Rafnel. Iya.
3: Logikanya kan kita harus begitu. Jadi makanya nilai tambah yang didapatkan oleh petani dari peningkatan produksi ini ternyata tidak ke petani padi kan, tidak ke petani ya. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi cara pengelolaan programnya ini yang harus dirubah sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari peningkatan produksi ini didapatkan oleh petani, terutama oleh petani padi. Nah, dengan sendirinya ini akan berangsur mengurangi kemiskinan di pesisir selatan. Nah, jadi itu dulu ini saya, Bu. Jadi yang terjadi adalah justru paradoks swasembada pangan di pesisir selatan gitu.
1: Oke, baik. Ini bagaimana penguatan ataupun peningkatan kapasitas petani? Kita coba tanya ke Bu Merlita ini. Ini bagaimana LP2M ini mendampingi kelompok petani? Karena ini salah satu tugas juga ya, Bu ya, yang dilakukan LP2M di sana. Bu Lita mungkin bisa berikan gambaran sedikit atau informasi dulu nih kepada pendengar kita. LP2M ini Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat. Tapi seperti apa nih? Mungkin hal yang perlu dipahami oleh masyarakat tentang keberadaan mereka, karena ini memainkan peran penting juga kan, Bu Lita, dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs kita. Silakan Bu Lita.
4: Iya, terima kasih Bu Rita. Terkait dengan ketahanan pangan, sebenarnya LP2M mendampingi di dua lokasi, itu di Sungai Gayo Lumpuh dan Sungai Sari Lumpuh. Itu ada lokasi khusus yang kita dampingi untuk ketahanan pangan ini gitu. Jadi pendampingan awal yang dilakukan LP2M di sana, selain advokasi, kita juga ada sekolah lapang untuk menguatkan petani kita, bukan hanya petani kelompok tani laki-laki saja dan juga kelompok tani perempuan. Jadi sehingga sekolah lapang ini kita mendampingi baik itu untuk budidayanya, baik sampai dengan bagaimana peningkatan kapasitas dan ekonomi perempuan untuk rumah tangganya. Ada beberapa aspek yang mendorong kita untuk mendampingi kelompok tani itu. Yang pertama adalah untuk mendorong ketahanan keluarga, ketahanan pangan keluarga. Jadi memanfaatkan lahan sekitar yang ada di lokasi mereka. Yang kedua itu peningkatan kapasitas tentang teknik budaya, karena selama ini budidaya yang dilakukan masyarakat kita kan masih budidaya yang biasa dilakukan masyarakat lainnya. Jadi kita mengarahkan bagaimana untuk lingkungan juga terjaga, dan dengan cara itu kita melakukan sekolah lapang ini begitu. Selanjutnya adalah pemberdayaan perempuan, di mana saat ini banyak PR bahwa perempuan itu hanya sebagai pendukung saja, akan tetapi sebenarnya perempuan adalah yang tonggak utama di rumah tangga begitu. Itu gambaran awalnya yang kita lakukan.
1: Oke, baik. Silakan mungkin ada yang dilanjutkan sedikit sepertinya.
4: Kalau untuk terkait SDGs, kita ini mendukung ada kurang lebih 4 SDGs yang kita dukung untuk kegiatan ini. Ada SDGs tanpa kelaparan, selanjutnya SDGs kesetaraan gender, SDGs 15 itu penanganan perubahan iklim, dan SDGs 17 kemitraan multi pihak. Jadi kegiatan kita ini tidak hanya dilakukan LP2M saja, tapi kegiatan dilakukan oleh para pihak dalam kumpulan namanya kemitraan multi pihak, di mana semua terlibat di sana, baik itu swasta, akademisi, pemerintah, terus juga nanti filantropi dan media. Bukti yang sudah kita dapat dengan kolaborasi bersama adalah LP2M dapat SDGs Award di Action Award di tahun 2025. Itu bagaimana kita mengaitkan isu keterlibatan perempuan di dalam pertanian. Dan contoh salah satunya adalah perempuan lansia yang masih mau mempertahankan pertanian padi untuk tujuan anak cucunya ke depannya.
1: Oke, baik, prestasi luar biasa juga bagi LP2M ya, Mbak Ibu Lita. Oke, tapi kalau di lapangan ini, Bu Lita, ini kalau berbicara tentang kebutuhan apa begitu ya dari para petani kita di sana, atau mungkin pemberdayaan perempuan, mereka butuhnya apa, Bu Lita? Kan ini ada pendampingan yang dilakukan LP2M berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi kalau yang berkebutuhan, kira-kira apa ini yang bisa disampaikan, Bu Lita?
4: Kalau untuk sebenarnya untuk pribadi mereka butuh pendampingan bagaimana teknik bertani yang adaptif terhadap perubahan iklim, karena pengalaman kita di lapangan 2 tahun lalu itu hampir 1 tahun mereka tidak dapat hasil yang maksimal karena banyak faktor dari perubahan iklim seperti cuaca, hama, terus juga pengelolaan juga yang belum tepat. Mm-hmm. Itu sih tantangan yang mereka butuhkan pendampingan, serta juga penguatan-penguatan bagi tentang pertanian juga yang dibutuhkan mereka.
1: Mm-hmm. Oke, baik, kita akan coba undang pendengar kita dulu, Bapak Ibu. Pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada 3 narasumber kita terkait perbincangan kita tentang menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Anda bisa telepon ke 0751 812 878, atau boleh melalui WhatsApp ke 0811 66 66 975. Kemudian saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, bisa monitor juga melalui RRI Digital dan di streaming rri.co.id. Saya kembali ke Pak Hamdani ini. Pak Hamdi maksud saya. Pak Hamdi, yeah. Ini kalau berbicara tentang komoditas pangan yang mungkin menjadi andalan pesisir selatan, itu apa saja, Pak, yeah, Hamdi?
2: Iya, jadi seperti yang sampaikan tadi, Bu, komoditas andalan kita itu yang pertama memang padi, khusus untuk pangan, dan juga jagung di samping peternakan kita, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita di Kabupaten Pesisir Selatan ini kontribusinya di sektor pertanian PDRB untuk Provinsi Sumatera Barat itu mencapai 20% lebih, Bu. Artinya sebenarnya kita cukup signifikan menyumbang hasil tanaman pangan terutama dan juga pertanian di Sumatera Barat. Jadi artinya kita berharap Pesisir Selatan ini memang jadi perhatian khusus juga untuk peningkatan tanaman pangan, seperti yang diharapkan oleh Pak Adi tadi, Bu. Bahwasanya ada paradoknya, sementara kita produksinya tinggi, namun kesejahteraan petani masih sangat rendah atau tingkat kemiskinan kita masih tinggi, diakibatkan sementara produksi kita tinggi. Jadi harapan kami kan begini, Bu, secara teknisnya bisa kami gambarkan bahwasanya di sektor pertanian ini yang pertama memang dari sisi produksi kami tinggi, tapi dari sisi kualitas dan kuantitas pertanaman itu kami masih sangat rendah, artinya, Bu. Jadi di sini produktivitas kami itu di 1 hektar itu masih di kisaran 4,8 atau di bawah 5 ton per hektar untuk padi. Jadi ini perlu kita tingkatkan.
1: Harusnya dan berapa itu, Pak?
2: Ini yang
1: idealnya kalau 1 hektar itu berapa idealnya, Pak?
2: Kalau di daerah Jawa itu sudah sampai di atas 6 atau sampai 8 ton per hektar dia, Bu. Jadi produktivitas kita masih rendah dan tentu kita akan upayakan untuk peningkatannya, terutama dalam penyediaan bibit unggul, ketersediaan pupuk, pengolahan lahan, termasuk sarana-sarana irigasi dan alat-alat pertanian yang mendukung secara maksimal, dan itu masih sangat minim kami di Pesisir Selatan ini, Bu. Seperti itulah kira-kira dampaknya, apa kendala kami untuk meningkatkan produktivitas dan kuantitas pertanian yang dikatakan sebenarnya ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Iya, baik.
2: Jadi ini. Ya.
1: Tapi Pak Paham.
2: Sehingga
1: silakan dilanjut, Pak.
2: Jadi memang harapan kami ini, kami di Kabupaten Pesisir Selatan ini mungkin maklum juga kita bahwasanya kemampuan keuangan daerah itu sangat-sangat terbatas sekarang, Bu. Diharapkan tentu dari pemerintah provinsi, pusat, termasuk kolaborasi juga dengan akademisi. Karena kami juga butuh kajian-kajian dan riset yang terkait dengan bagaimana mengatasi kendala-kendala dan problematika kita dalam meningkatkan produktivitas pertanian ini, Bu. Jadi kita bisa kaji lebih mendalam lagi hal apa yang nanti akan bisa kita lakukan ke depannya terkait dengan kalau ada kajian akademis yang dari akademisi. Harapannya itu kita bisa dapatkan, Bu.
1: Ya, baik. Nah, saya ke Bu Lita dulu nih sebelum ke Pak Rafnel. Bu Lita, ini tadi sudah kita dengarkan juga apa yang menjadi kendala di lapangan begitu ya dari Pak Hamdi. Bu Lita, kalau berbicara tentang ketersediaan bibit unggul dan pupuk, ini dari LP2M temuan di lapangan bagaimana, Bu Lita?
4: Ya, untuk ketersediaan pupuk dan bibit unggul sebenarnya untuk ketersediaannya mereka tersedia, tapi ini jadi catatan bagi kita semua bahwa dan ini perlu kita cari solusi bersama bahwa waktunya tidak pas dengan pola tanam, masa tanam yang akan dilakukan oleh petani kita. Bagaimana yang kita temukan di lapangan, masa tanamnya bulan ini dan kemungkinan datang itu baru bulan depan gitu. Jadi sehingga barang itu tidak bermanfaat, bibit itu tidak terpakai, terus pupuknya akan dialihkan kadang-kadang dari hasil yang kita temuin di lapangan dialihkan oleh petani kita untuk tanaman lain. Jadi belum tepat. Ini mungkin jadi catatan kita untuk cari solusi bagaimana ini tepat sasaran, tepat pelaksanaannya begitu. Itu yang kita temukan di lapangan.
1: Oke, baik. Berarti apakah tidak bisa ini kalau kita berpikiran ini tidak bisa disesuaikan begitu bu waktunya agar tepat begitu. Jadi tidak teralihkan lagi. Itu bagaimana Bu Lita?
4: Sebenarnya bisa kita sesuaikan waktunya. Kita harus banyak kolaborasi, banyak apa namanya komunikasi dengan antar petani dengan penyuluh biar apa namanya untuk mengirim benih itu sesuai dengan jadwal tanam yang dilakukan oleh masyarakat kita begitu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Rafnel dulu nih. Pak Rafnel, minta tanggapannya Pak Rafnel. Seperti yang dikatakan Pak Kadis, begitu ya. Produktivitas kita itu masih belum maksimal. Bagaimana Bapak melihat ini?
3: Iya, iya. Jadi memang satu masalah yang mendasar, yang penting sekali, yang perlu kita atasi adalah tingginya biaya produksi dari pertanian dari petani padi kita. Jadi survei IRI International Rice Research Institute itu menunjukkan bahwasanya biaya produksi padi di Indonesia termasuk di pesisir selatan itu 3 kali lipat Vietnam, ya 3 kali lipat Vietnam. Dan kalau dibandingkan dengan produktivitas per hektar lahannya itu bisa 4 kali lipat Vietnam. Jadi sangat tinggi biaya produksi padi di kita. Jadi tidak efisien. Tidak efisiennya di mana? Tidak efisiennya tadi di mahalnya input-input tadi, lalu di mahalnya tenaga kerja dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diatasi satu. Yang kalau memang mau meningkatkan pendapatan petani, sekaligus meningkatkan produktivitas ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah memang tadi seperti yang dibilang Pak Kadis di pesisir selatan lahannya memang luas ya, lahan luas secara total. Tetapi sebetulnya lahan ini kan terfragmentasi ya. Jadi lahannya sebetulnya kecil-kecil, tidak terkonsolidasi gitu. Sehingga memang tidak efisien dalam satu skala usaha tani yang bagus. Nah, sehingga perlu dilakukan konsolidasi kelembagaan dan lahan. Nah, ini salah satu yang dulu sudah ada programnya sejak zaman Jokowi tapi tidak terimplementasi secara matang di lapangan sekarang. Jadi perlu sekali konsolidasi kelembagaan dan lahan. Nah, seperti Jepang misalnya, lahannya sebenarnya Jepang itu kan kecil-kecil juga lahan petaninya, tetapi mereka bernaung dalam satu kelembagaan koperasi, kelembagaan usaha tani. Nah, sehingga ini membuat banyak hal menjadi lebih efektif. Ya, input pupuknya lebih efektif, penggunaan mekanisasinya juga lebih efektif, pemasarannya juga bisa dilakukan secara bersama gitu. Nah, kalau pesisir selatan bisa mendorong ini, ya, membenahi kelembagaan ini, membenahi kelembagaan produksi dan sampai nanti ke pemasaran, ini akan menolong peningkatan produksi sekaligus juga peningkatan kesejahteraan petani. Nah, itu yang menurut saya salah satu yang urgen PR-nya dilakukan ya. Selain sekarang fokusnya masih kepada satu hal saya lihat, masih kepada proses mekanisasi ya, proses di proses pasca panen. Saya lihat beberapa kunjungan bupati ke Tiongkok untuk soal rice milling ini satu langkah yang bagus karena memang kehilangan hasil panen itu di Indonesia ini 15%. Okay. Ya, sangat tinggi sekali kehilangan panen sehingga perlu memang pembenahan di sisi ini juga gitu.
1: Baik. Nanti kita coba tanya juga ke Pak Kadis apa yang sudah dilakukan pembangunan. Ini ada rice milling juga tadi ya. Nanti kita minta informasi, tapi kita tahan sebentar Bapak Ibu, kita akan terima pendengar dulu di 812878. Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Pagi, dengan siapa di mana Bapak?
5: Indra di Limomani.
1: Pak Indra di Limomani, silakan pertanyaannya Pak Indra.
5: Ya, saya hanya ini saja ya, ingin datang ke banyak Pak Kadis nanti. Saya sebagai masyarakat yang tidak pernah meneliti secara akurat itu ya, salah satu persoalan kita itu adalah irigasi. Jadi luas lahan itu menurut saya perlu dijelaskan berapa sih yang irigasinya teknis gitu ya. Karena sehingga kalinya, intensitasnya petani apa ke sawah itu kecil kita. Ya, jadi kalau misalnya irigasinya lancar, mungkin 3 kali setahun atau 4 kali setahun itu bisa. Tapi umumnya itu tidak. Tahu di pesisir selatan ya. Jadi menurut saya prioritasnya itu harusnya membenahi irigasi. Nah, jadi kenapa jalan tol getol sekali kita menasionalisasi kok irigasi tidak? Sementara negaranya agraris, sibuk dengan kemandirian pangan. Jadi menurut saya kebijakannya lucu gitu ya. Oke, itu saja Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Indra di Limomanis, Padang ini. Pak Gadis, silakan ada tanggapan Bapak?
2: Iya, terima kasih Pak. Apa tadi Bu?
1: Pak Indra, Pak Indra.
2: Iya. Pak Indra ya. Terima kasih Pak Indra atas masukannya. Jadi perlu kami gambarkan juga Pak Indra, rasanya kami ini memang berada di daerah yang boleh dikatakan sumber airnya cukup banyak Bu. Kami ada 10 sungai besar dan belasan sungai kecil. Dan itu merupakan potensi dari sumber daya air sebenarnya. Tapi memang kondisi alam kita yang boleh dikatakan perbukitan yang sebelah timur perbukitan cukup terjal Bu. Jadi pada saat musim hujan biasanya airnya sangat besar mengarah ke kami ke pesisir selatan. Dan musim kemarau biasanya airnya sangat kecil karena memang ada kendala di hulu sungainya. Sehingga beberapa irigasi yang sebenarnya kami sudah sangat teknis Bu, bendungan kami juga cukup banyak. Jadi mengalami beberapa kerusakan dan limitasi cukup besar. Itulah kendala kami, sehingga memang irigasi kami memang banyak. Tapi sulit kami kelola airnya, sebenarnya harapannya akan terus-menerus bisa mengaliri sawah. Dengan alas betul. Sehingga kami sangat berat kali ini Bu. Memang ini bukan kecil. Ada beberapa besar yang rusak, jadi kewenangan provinsi. Dan sampai saat sekarang pun kendala ini belum bisa kita atasi dengan maksimal. Sehingga walaupun kita sudah dikatakan punya irigasi yang bagus, kalau di sisi sekunder dan tersier itu kita sudah cukup luas jangkauannya Bu. Rata-rata kita pun dapat bantuan dari pusat itu ada sampai 40 sampai 50 miliar per tahun untuk peningkatan irigasi terutama yang tersier dari pertanian. Sehingga kami berharap sebenarnya Bapak dan Ibu yang di bendungan itu yang menjadi kendala kami terkait dengan irigasi. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Rafdel Bu, kami memang mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya problematika terkait dengan peningkatan produktivitas itu, kita berupaya bagaimana meningkatkan, yang pertama itu terkait dengan bibit, meningkatkan jumlah penangkar Bu. Penangkar kita ada 6, sementara produksinya mereka bisa setahun itu sekitar 100 ton. Kebutuhan kita sebenarnya mencapai

0: Kegiatan-kegiatan yang ada subsidi, termasuk pupuk bersubsidi, harapan kami ini jadi suatu titik terang juga sehingga kita bisa memperbaiki tata niaga daripada pupuk ini. Sehingga harapannya sampai kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkannya. Begitu kira-kira Bu, terkait harapan dari Bapak Ibu yang tadi.
1: Oke, baik. Tapi kita tahan sebentar, nanti saya minta pendapat lagi ke Pak Ramda dan Bu Lita. Pak Kadis, nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang hadir dari pendengar kita melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Bapak Ibu, kami akan jeda sejenak ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali bersama membahas tentang hal ini setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan perbincangan di Padang Menyapa hari ini tentang menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Hamdi, SPT MSI. Kemudian kita juga bersama pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Rafnel Ashari, SPMSI, dan juga bersama Field Officer Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat, Ibu Merlita Haris Nasution. Kami masih undang Anda pendengar, silakan ada yang ingin ditanyakan kepada tiga narasumber kita, silakan Anda telepon ke 0751812878 atau melalui WhatsApp 0811666975. Kemudian Anda bisa monitor juga melalui tonton ya, melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nah, tadi ada pendengar kita, Pak Indradin. Jadi permasalahannya ada di irigasi, sebenarnya diperbaiki dulu. Ini untuk kualitas pertanian ke depannya, terutama di pesisir selatan. Ada tambahan jawaban mungkin, Pak Rafnel?
2: Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, memang irigasi menjadi salah satu yang penting ya dalam kalau kita bicara pertanian padi. Tapi seperti yang dijawab Pak Hamdi tadi, saya setuju memang kalau di pesisir selatan dibandingkan kabupaten lain sebenarnya airnya memang cukup bagus sebenarnya. Tapi memang ada satu yang perlu dibenahi.

0: Ini mungkin diperkuat irigasi Tarusan ya, salah satu irigasi yang besar yang diharapkan tentu bisa mengairi persawahan di pesisir selatan secara lebih optimal begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rafnel. Bu Lita, ada tambahan Bu Lita tentang pendengar kita tadi?
2: Iya, sebenarnya ini bisa menjawab pertanyaan apa namanya keterangan dari Pak Rafnel dengan pertanyaan dari Pak Indra tadi bahwa tentang irigasi dan menurunkan biaya produksi kita sudah sebenarnya kita sudah melakukan pertanaman dengan metode mulsa tanpa olah tanah di mana dalam kegiatan ini kita tidak membutuhkan banyak air yang notabene saat ini irigasi tidak menentu seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis air tidak menentu yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi terus juga dalam metode ini kita tidak menggunakan juga pupuk ataupun pestisida kimia yang dimana itu bisa menekan keluarnya kos dari petani sehingga ini bisa menaikkan apa namanya hasil produksi mereka dan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani begitu. Untuk pekerjaan pun ini bisa dilakukan oleh petani kita, baik laki-laki dan perempuan, dan semua orang bisa mengerjakan pertanian metode ini.
1: Baik, kita akan kembali ke pendengar dulu. Ini dari pendengar kami yang mengirimkan ke 08 11 66 66 975. Ini terkait juga dengan pembangunan-pembangunan atau kegiatan yang sedang dan akan dilakukan begitu di pesisir selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Ini pemerintah sedang membangun rice milling dan gudang penyimpanan. Bagaimana kedua program ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan petani, bukan hanya meningkatkan produksinya saja? Mohon informasi dan dijawab oleh tiga narasumber kita. Oke, silakan Pak, saya ke Pak Hamdi dulu.
3: Ya, terima kasih Bu. Kami perlu juga sampaikan Bu terkait kendala yang kami sampaikan tadi, terutama irigasi, bahwasanya kita itu sudah dibatasi beberapa kewenangan Bu terkait dengan kondisi daerah hulu sungai kita yang memang sudah mulai agak kurang terjaga dan itu menjadi kewenangan kehutanan. Kemudian terkait dengan bendungan-bendungan yang besar itu juga menjadi kewenangan provinsi. Jadi kita terbatas dengan kewenangan juga dalam menangani problematika yang menyangkutkan ketersediaan air nantinya, Bu. Okay, jadi harapan kami di sini ya tentu ada kolaborasi bersama lah antara kita pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga harapan kami tentu akademisi dan juga lembaga-lembaga filantropi lainnya, karena menjawab tantangan ini kalau kami sendiri di daerah mungkin sangat sulit sekali Bu. Maka dari itu mungkin perlu bersama-sama dan kalau bisa kegiatan-kegiatan seperti ini kita laksanakan juga di offline-nya sehingga nanti akan lebih
1: rinci dan detail juga, Pak, ya.
3: Ya, penanganannya yang lebih komprehensif lagi bersama Bu sehingga Kabupaten Selatan ini dengan potensi luas lahan yang cukup luas, dengan produktivitas masih rendah, dengan indeks pertanaman kita juga masih rendah, ini menjadi potensi yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan Sumatera Barat sebenarnya. Kalau bisa pun mungkin bisa keluar untuk di hasil produksi kita bisa di luar Sumatera Barat pun bisa akan kita upayakan untuk bisa dipenuhi kalau memang kondisi dan kendala pesisir selatan ini kita atasi secara bersama-sama Bu.
1: Iya.
3: Kira-kira itu dari tanggapan.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Pak ya, karena ini menyangkut instansi yang lain juga seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Nah Pak, ini terkait juga dengan pertanyaan dari pendengar kita, ini mungkin ada hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti gudang pangan, rice milling begitu ya Pak Hamdi, itu menjadi prioritas juga. Bagaimana Pak penjelasannya? Seperti pertanyaan dari pendengar kita.
3: Iya, kami pola distribusi atau tata niaga terutama padi ini Bu, karena memang masyarakat kami itu cenderung mereka menjual padinya Bu. Dan itu pun karena tuntutan pasar yang cukup bagus. Karena rata-rata dari kebutuhan apa namanya peternakan yang ada di daerah Payakumbuh, Solo dan Tanah Datar. Biasanya mereka itu akan membeli padi kami, dan tujuannya bukan hanya untuk beli beras, tapi bagaimana mendapatkan produk turunan lainnya, terutama dedak yang untuk kebutuhan daripada ayam petelur mereka, rata-rata mereka butuhkan, Bu. Maka dari itu cenderung mereka datang ke pesisir dengan harga tawar beli padi yang gabah yang cukup tinggi, sehingga rata-rata memang padi kami itu dipanen dan banyak keluar, Bu. Sehingga resmiling kami pun boleh dikatakan di sini kurang berkembang, tidak ada yang modern begitu banyak. Sehingga ini sebuah tantangan juga bagi kami, dan Pak Bupati melihat ini sebuah perlu kita penanganan juga. Sehingga beliau nanti ke Yunan kemarin, Bu, bagaimana nanti ada semacam kerjasama dengan Republik Cina juga terkait dengan hilirisasi, terutama rice milling modern yang akan dilakukan atau didirikan di pesisir selatan melalui pengusaha yang dari Yunan Cina tersebut. Dan mudah-mudahan ini cepat realisasi, dan tentu produk-produk turunan hasil padi kami tentu akan lebih baik dan meningkat harganya, karena memang tuntutan permintaan pasaran cukup besar, dan akan berdampak biasanya dengan kenaikan harga gabah, dan tentu akan berdampak juga kepada semangat daripada petani kami untuk melakukan tanaman yang pertanaman itu yang lebih baik dan lebih banyak lagi untuk setiap tahunnya, Bu.
1: Ya.
3: Harapan kita bisa, mudah-mudahan bisa tercapai.
1: Iya, berarti ini nanti ada peningkatan produksi, ini otomatis meningkatkan kesejahteraan petani juga ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat-lihat lagi, kembali ke LP2M tadi, saya masih ke Pak Hamdi dulu nih. Pak Hamdi, tadi kan Bu Lita sudah menjelaskan begitu tentang bagaimana sistem sawah pokok murah begitu yang dipraktikkan. Ini mengenai irigasi tadi begitu ya, solusinya mungkin. Nah, Pak Kadis, ini bagaimana mengenai hal yang dilakukan seperti irigasi yang dilakukan LP2M tadi dengan sistem sawah pokok murah yang dipraktikkan, ini dapat menekan biaya produksi pertanian. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini?
3: Terima kasih, Bu. Sawah pokok murah ini memang yang dipopulerkan oleh Pak Joni, Bu, mantan Pak Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Jadi beliau bagaimana melihat solusi bahwasanya apa yang disampaikan Pak Ramnel itu, produksi, biaya produksi kita kan masuk tinggi, Bu. Salah satunya biaya pokok murah ini memang sangat murah sekali, Bu. Kita tanpa mengolah tanam, tanpa menggunakan pupuk kimia, dan itu pun hasil produksinya cukup menjanjikan. Itu malah di kisaran 5 ton per hektar, Bu. Cuman kendala kita di sini bahwasanya mereka harus mengambil jerami untuk menutupi area lahan yang akan ditanami oleh padi tersebut. Nah, ini jadi kendala tersendiri juga, Bu, kita menyediakan jerami padi ini, sehingga kami setiap tahunnya juga masih melakukan semacam ajakan ke masyarakat dengan mengalokasikan juga anggaran untuk pesanan MTOT ini setiap tahun untuk sekolah lapangnya 2-3 tempat. Nah, sehingga harapan kami kendala irigasi di daerah-daerah yang tertentu yang sulit mendapatkan air bisa merubah pola atau metode tata laksana penanaman padinya memakai teknik pola tanam tanpa olah lahan, maksudnya, atau MTOT yang disampaikan Bu Lita tadi, Bu. Ini tetap kami sebarluaskan, mudah-mudahan masyarakat bisa diajak untuk bisa melakukan pola tanam yang seperti yang disampaikan tadi. Kira-kira itu.
1: Iya. Nah, kalau Pak Rafnel, bagaimana Pak potensi teknik sawah pokok murah ini kita lihat? Ini kan juga sudah dikenalkan secara masif ya oleh Gubernur di berbagai kabupaten kota, Pak Rafnel.
0: Ya, saya terlibat kebetulan di yayasan juga membantu Pak Joni, dan saya mendukung sekali sawah pokok murah, karena memang tadi masalah kita adalah tingginya biaya produksi, biaya produksi padi di Indonesia. Nah, caranya memang bagaimana kita menekan biaya produksi padi ini dengan salah satu inovasi yang sekarang lahir dari rahim Sumatera Barat ya. Adalah inovasi sawah pokok murah itu. Jadi memang karena tidak ada pengolahan tanah, lalu juga biaya input yang lain yang dihilangkan, dan itu membuat prosesnya menjadi lebih murah begitu. Nah, tapi memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namanya inovasi ya, tapi tentu harus tetap bisa berkembang secara secara berkelanjutan gitu. Nah, namun yang di sisi lain yang perlu didorong sebenarnya Pak Kadis, gimana tadi Pak Kadis bilang petani menjualnya dalam bentuk gabah ya. Nah, sekarang kalau bisa kita dorong misalnya menjadi petani beras misalnya. Sebagian petani kita menjualnya dalam bentuk beras. Nah, ini kan kalau rice milling kita sudah banyak, sudah kuat. Nah, kita bisa lihat di situ apakah lebih efisien menjual dalam bentuk beras sehingga nilai tambahnya menjadi lebih besar. Sekarang misalnya sekarang misalnya harga gabah 6.500 misalnya rata-rata.
1: Kalau jadi beras?
0: Kalau beras beras 14.000 sampai 18.000 sekarang Bu per kilo. Ya, walaupun dengan rendemen dan seterusnya, tapi ini salah satu hal yang juga layak untuk didorong petani beras. Jadi bukan lagi petani padi gitu, petani beras sehingga nilai tambahnya lebih dapat oleh mereka gitu. Lalu yang kedua misalnya karena pesisir selatan ini kuat dari sisi pertanian padinya, perlu di branding beras pesisir selatan. Beras pesisir selatan sehingga ini bisa meningkatkan nilai jual keluar ya, beras-beras premium, beras-beras khusus. Nah, itu bisa diproduksi oleh petani pesisir selatan. Sehingga ini salah satu cara juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi ini perlu dibangun branding tadi ya, branding beras pesisir selatan. Beras pesisir selatan yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus dari beras-beras lain di Sumatera Barat dan bahkan beras-beras dari Pulau Jawa gitu. Itu saya kira.
1: Oke, baik. Kalau ini bisa dimaksimalkan, kalau ini bisa diwujudkan, ini pasti sesuatu hal yang membanggakan dan ketahanan pangan bisa memang benar-benar terwujud dari pesisir selatan ya, Pak Rafnel.
0: Iya.
1: Oke. Saya ke Bu Lita lagi nih. Bu Lita, apa kedepannya dengan kondisi-kondisi yang sudah kita perbincangkan ini nih, Bu Lita? Kalau dari LP2M, apalagi nih kira-kira yang akan diberikan kepada para petani kita, pemberdayaan perempuan juga di sana, silakan Ibu.
2: Ya, kalau untuk LP2M sebenarnya rencana ke depan karena petani kita sudah menerapkan, ada beberapa petani sudah menerapkan mulsa tanpa olah tanah yang benar-benar tidak ada input kimianya. Jadi kita ingin mereka mendapat nilai tambah dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Kita saat sekarang sedang memfasilitasi mereka untuk bisa mensertifikasi organikan hasil padi mereka biar nanti memberi nilai tambah bagi petani kita untuk hasil padinya. Karena selama ini yang mereka lakukan air 7 kali pertanaman itu dengan sistem tidak lagi input kimia itu kan sudah mulai sehat. Nah, kan tetapi harganya tidak jauh beda dengan yang konvensional biasanya. Itu yang kedepannya akan kita lakukan. Ini butuh kolaborasi bersama antar pihak. Jadi tidak hanya LP2M yang akan melakukan, tapi kita bersama-sama akan melakukannya.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar kami di 0811 66 66 975. Tapi ini bukan pertanyaan, cuma harapan dan informasi juga dari daerah lain ini. Pagi Karita, ini dari siapa nih? Kalau tidak salah ini dari Pak Hendra di Batu Sangkar ini ya. Pagi Karita, sekarang harga gabah di Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, satu bak itu dihargai Rp350.000 per satu baknya. Semoga harga gabah ke depan akan meningkat lagi, biar petani lebih sejahtera. Nah, ini kalau pengamat seperti apa nih Pak tanggapannya? Ini dari pendengar kita di daerah lain nih, Pak Rafnel.
0: Ya, memang jadi gini Bu, jadi memang kita perlu perhatikan juga ya, petani padi kita ini juga adalah net consumer. Jadi mereka juga adalah orang yang membeli beras gitu. Jadi mereka jual gabah lalu beli beras gitu Bu. Nah, kalau harga beras ini terlalu mahal ya, ini juga akan berkonsekuensi nanti kepada kemiskinan gitu. Jadi ini akan mempersulit mereka juga. Jadi memang harus hati-hati kita di sini. Belum tentu harga beras yang tinggi itu bagus bagi petani padi. Karena petani padi kita adalah net consumer. Net consumer itu dia dia bukan produsen bersih, tapi dia juga adalah orang yang membeli beras. Nah, dia jual harga gabah lalu dia beli beras dengan harga mahal. Itu kan artinya buruk bagi mereka gitu. Nah, jadi makanya pemerintah selalu menjaga harga beras itu tetap stabil atau tetap tidak boleh mahal, harus terjangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah subsidi di aspek yang lain, subsidi di aspek input, Lalu subsidi juga di aspek produksi, misalnya kalau dia nyampe skala produksi tertentu, kita berikan subsidi. Lalu subsidi di adopsi teknologi dan seterusnya. Jadi tidak lagi subsidi dalam bentuk harga yang tinggi begitu. Karena mereka tadi Mbak, tadi mereka adalah net consumer yang rawan sekali mereka untuk kembali miskin atau jatuh ke kemiskinan yang parah, yang ekstrim kalau harga beras itu tinggi.
1: Oke, baik. Ini Bapak Ibu, sayang sekali karena kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini, harus ke closing statement. Saya dari Pak Rafnel dulu nih. Pak Rafnel, dari semua perbincangan kita ini, apalagi perbincangan kita judulnya tadi menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan. Ini closing statementnya, Pak. Pesisir selatan yang seperti apa yang ingin kita lihat ke depan nih, Pak Rafnel?
0: Ya, ya, kita bangga dengan pesisir selatan yang produksi padinya adalah juara satu di Sumatera Barat. Dan tapi kita ingin pesisir selatan yang produksi padinya bagus, swasembada berasnya tercapai, tetapi juga adalah pesisir selatan yang petani padinya juga sejahtera gitu, kemiskinannya rendah gitu. Jadi kemiskinan di pesisir selatan masih tinggi, masih di 7% atau sekarang di 6,5%, dan itu masih tertinggi di Sumatera Barat. Ini harus diatasi. Salah satu caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian, karena 55% orang pesisir selatan bekerja di sektor pertanian. Jadi marilah fokuskan program pembangunan pertanian di pesisir selatan, meningkatkan produksi, dan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petaninya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rafnel. Semangat sekali nih Pak Rafnel pagi hari ini ya. Terima kasih. Saya ke Bu Lita dulu nih. Bu Lita, closing statement-nya pesisir selatan seperti apa mungkin kalau dari LP2M yang kita lihat nih, Bu Lita, ke depannya?
2: Ya, kalau dari kita sebenarnya harapan untuk Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera melalui pertanian yang berkelanjutan, petani mampu menghadapi perubahan iklim yang terjadi, serta perempuan dan orang muda terlibat langsung dan menjadi bagian penting dalam pembangunan pemerintah, bukan hanya sebagai pendukung, tetapi mereka juga sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama yang membawa inovasi-inovasi dalam ketahanan pangan. Serta dibutuhkan juga kemitraan multi pihak, kolaborasi bersama, baik itu dari pemerintah, filantropi, akademisi, media, dan NGO juga dibutuhkan untuk terjalinnya sinergi erat untuk tujuan bersama. Sehingga ketahanan pangan kita akan tetap kuat dan terjaga, karena kami percaya ketika semua bergerak bersama, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan secara bersama.
1: Baik, Bu Lita, terima kasih. Saya ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, kita punya potensi besar di pesisir selatan. Sudah terlihat begitu, diakui juga tadi oleh Pak Rafnel, tapi ada tantangan besar juga yang harus dicarikan solusinya. Pesisir selatan seperti apa yang ingin kita lihat ke depan, closing statement-nya, Pak Hamdi?
3: Ya, terima kasih Bu, terutama kepada Bapak Ibu narasumber, Pak Rahnel dan Bu Lita. Masukannya sangat berharga bagi kami, dan ini kami catat semuanya Bu. Dan insya Allah bisa kita upayakan secara bersama-sama untuk bisa mengakomodirnya nanti di pemerintahan. Namun beberapa kendala yang sudah kami sampaikan, kita berharap ini bisa kita coba kurangi secara bertahap. Dan tentu dukungan dari Bapak Ibu, terutama dari akademisi dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat membutuhkan. Dari sisi lain, program-program kami di pemerintahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, ini memang terus diupayakan oleh pemerintah Bu. Karena juga ada program prioritas kami Negari Kanyang, dan itu nanti akan pendekatannya lebih mikro lagi kepada kesejahteraan keluarga, terutama untuk kebutuhan pangan keluarga, dengan program-program kolaborasi kami dengan kelompok wanita tani, dengan dengan PKK gitu Bu. Dan sehingga semua kendala terkait dengan produksi bisa kita tingkatkan, dan kesejahteraan masyarakat pun dari sisi ketahanan pangan kita akan upayakan pendekatannya yang lebih teknis lagi. Dan harap ini kepada Bapak Ibu semua, kami memang butuh kebersamaan dengan segala keterbatasan kami, dan butuh dukungan sehingga apa yang kita harapkan, petani sejahtera dan swasembada pangan juga tercapai, bisa kita wujudkan secara bersama-sama Bu.
1: Okay,
3: itu dari kami Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Hamdi. Kemudian masukan berharga, pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita juga tadi jadi catatan ya Pak ya. untuk
3: iya, Bu, terima kasih.
1: Pesisir Selatan. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Lita, Pak Hamdi, terima kasih Pak Rafnel, terima kasih ya, sudah bersama. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu, tetap semangat untuk ketahanan pangan ya, dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, Bu Lita.
1: Ya, berkat dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Indra tadi yang sudah bergabung. Ada pendengar kami di WhatsApp, ada Pak Hendra, ada pendengar tanpa nama juga tadi. Terima kasih. Dan pendengar, Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang terkait menguatkan ketahanan pangan dari pesisir selatan dengan tiga narasumber kita tadi. Ada pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Hamdi SPTMSI. Kemudian kita juga bersama dengan Field Officer Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat, ada Ibu Merlita Haris Nasution, serta ada pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Rafnel Azhari SPMSI. Terima kasih juga yang sudah bergabung ini melalui YouTube ya, YouTube yang dikirimkan. Terima kasih, mohon maaf belum sempat kami bacakan tadi, tapi terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Pak Cliff tadi dari Manado juga sebelumnya di Opini Publik. Pendengar, sampai jumpa kembali di Padang Menyapa selanjutnya. Saya Rita Ismail, ada gatekeeper Febian Syafitra dan juga operator Aulia Ramadhani. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar akun TikTok hub.6282314038962. Mengunggah video isinya memperlihatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan narasi bersama Purbaya Yudhisa Dewa menyatakan bahwa penyaluran program dana hibah ini benar-benar ada dan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Unggahan tersebut telah disukai 1.930 akun, menuai 670 komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 540 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hawk menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tangkapan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasilnya ditemukan video serupa. Diketahui konteks asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Kesimpulannya, konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI. Jadi, unggahan video berisi klaim Sri Mulyani dan Purbaya umumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
3: Hah?
2: Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Eh, ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita masih lanjutkan rangkaian hiburan, informasi, dan program acara lainnya. Pendengar, selain informasi di Padang Menyapa, nanti kami juga akan hadir dalam dialog disabilitas dan inklusi. Jadi untuk Anda yang ingin menambah informasi terkait dengan dialog disabilitas dan inklusi, itu akan hadir nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa bertanya juga kepada narasumber melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Saksikan juga acara tersebut melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan untuk dialog ruang disabilitas dan inklusi nanti berbicara tentang pemahaman alat bantu bagi disabilitas fisik.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita berbicara sedikit tentang rempah-rempah ya, yang menjadi bagian penting kuliner Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Jadi ini di akhir pekan ini kan biasanya banyak nih di antara kita yang di rumah, barangkali meluangkan waktu untuk masak bersama anggota keluarga atau menghadirkan menu-menu spesial dengan kekayaan rempah Nusantara. Dan pendengar, sejak abad ke-7, rempah seperti pala, cengkeh, dan lada itu sudah diperdagangkan secara internasional. Rempah ini menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia. Rempah tidak hanya memberikan rasa, tetapi juga aroma khas pada masakan. Jadi setiap daerah itu memiliki kombinasi rempah yang unik sesuai tradisi lokal. Beberapa rempah juga memiliki manfaat kesehatan, contohnya kayu manis itu dapat membantu mengatur kadar gula darah, dan cengkeh itu memiliki sifat antibakteri ringan. Penggunaan rempah dalam masakan Nusantara sering dikombinasikan dengan bumbu dasar. Jadi kalau kita itu biasanya bumbu dasarnya itu kan sering terdiri dari bawang, cabai, dan rempah yang dihaluskan ya, pendengar. Nah, kekayaan rempah ini membuat masakan Indonesia kaya cita rasa dan kompleks. Hal ini menjadi salah satu alasan masakan Nusantara itu terkenal di penjuru dunia. Sejarah panjang rempah juga mempengaruhi budaya dan ekonomi Indonesia. Rempah tetap menjadi identitas kuliner sekaligus warisan budaya bangsa.

0: banget.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi, mana mahal pula.
1: Loh mbak, CCTV gituan mah cuma mantau doang mbak, mana bisa jagain rumah.
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.

hewan di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Padang memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Jadi pendengar, Anda sudah dengar ya informasi seputar cek kesehatan gratis. Nah, kalau belum, Anda bisa tonton lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang kemarin ya, pendengar, untuk hari kemarin. Dan ini terkait dengan cek kesehatan gratis. Jadi pendengar, Dinas Kesehatan Kota Padang itu sudah memperluas layanan cek kesehatan gratis seperti ke sekolah, perkantoran, hotel, dan perusahaan. Itu kalau biasanya kan masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, tapi sekarang sudah jemput bola seperti ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit di tengah masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Strategi tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Desi M. Sidik, dalam Dialog Indonesia Sehat di RRI Pro 1 Padang kemarin. Ya, jadi selain di puskesmas, layanan juga dibuka saat Car Free Day dan berdasarkan permohonan dari berbagai instansi. Nah, ini terkait dengan Car Free Day ini. Besok kan ada Car Free Day juga tuh ya, pendengar. Jadi kalau ini tempatnya itu dijelaskan oleh Dr. Desi kemarin itu di Telkom, dekat Telkom yang apa ya? Yang wifi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat, wifi gratis itu. Nah, di situ tuh tempatnya pendengar cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Jadi pendengar, dikatakan Desi, pendekatan jemput bola dipilih agar masyarakat yang sulit datang ke puskesmas itu tetap memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Jadi sasaran pelayanan mencakup kantor pemerintah, perusahaan swasta, hotel, restoran, hingga lingkungan pendidikan.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
2: Tahu dong.
1: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
2: Ada dong, Jeng.
1: Apa dong?
3: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
4: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, saat ini pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih nikmati rangkaian hiburan yang kami pilihkan. Tapi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda bisa ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, Anda bisa ikuti, saksikan juga nanti melalui kanal YouTube RRI Prosatu Padang.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa tentu sudah tugas saya Rita Ismail bersama Anda untuk hari ini. Tadi saya ditemani operator Aulia Ramadhani. Sudah ada rangkaian hiburan ya, program acara, perbincangan, dan informasi-informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di akhir pekan ini pendengar. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan hadir dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, ya ada Warta Berita Dinamika Olahraga juga dari Pro 3 RRI, ada Opsi dan ragam hiburan informasi lainnya yang kami kemas di Padang siang ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Pregar kilas info. Pregar, 3 dari 5 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2022 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat diprioritaskan menerima bantuan rehabilitasi pada 2026. Camat Talamau, Nur Fauzia Zain di Kabupaten Pasaman kepada RRI mengatakan, tim dari pemerintah pusat telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah terdampak kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memverifikasi sekaligus juga mensurvei tingkat kerusakan sebagai dasar penetapan bantuan rehabilitasi. Fauzia Pengar menjelaskan, tiga sekolah yang menjadi prioritas penerima bantuan yaitu SD Negeri 09 Talamau, SD Negeri 12 Talamau, dan SD Negeri 20 Talamau. Saat ini pemerintah kecamatan bersama dengan pihak sekolah masih menunggu penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB dari pemerintah pusat sebelum dana rehabilitasi dapat dicairkan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama dalam program disabilitas dan inklusi. Pendengar, tapi sebelum itu kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya temani Anda, pendengar, untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pembahasan kita yaitu seputar pemahaman alat bantu bagi disabilitas fisik ya. Sekarang pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber kita, sudah bersama saya di studio Pro 1 RRI. Pendengar, ini dia. Ada Bang Ade Syaputra, AMDOP, selaku owner Ade Orthofrost. Kita coba sapa. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum Bang Ade.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bang iya. Trio.
1: Tito, dengan Bang Tito Bang Ade.
2: Oh maaf, iya. Bang Tito ya?
1: Iya,
2: Bang
1: Tito. Betul. Kabar iya. Baik, sehat ya Bang Ade?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bang Ade sudah hadir langsung ya Bang Ade.
2: Iya, sama-sama Bang, terima kasih juga atas kepercayaan dan kesempatannya mengundang saya.
1: Oke, siap Bang Ade. Nah Bang Ade, kita bahas seputar pemahaman alat bantu bagi disabilitas fisik ya.
2: Iya.
1: Nah di bagian awal ini Bang Ade boleh jelaskan dulu sesimpel mungkin agar pendengar kita bisa lebih paham dan punya gambaran gitu ya Bang Ade ya, seputar alat bantu bagi teman-teman disabilitas kita. Silakan Bang Ade.
2: Jadi alat bantu untuk disabilitas fisik itu lumayan banyak Bang Tito.
1: Jenisnya banyak ya?
2: Iya, jenisnya banyak.
1: Oke.
2: Ada alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kursi roda elektrik, walker untuk anak berkebutuhan khusus juga ada, walker CP.
1: Walker untuk yang kalau kita tahunya kan walker itu yang untuk bayi itu ya? Bang Ade ya?
2: Iya. Ada juga yang walker untuk penderita cerebral palsy, anak-anak
1: cerebral palsy ya. Iya. Setelah itu apalagi boleh diinfokan?
2: Ada juga korset ada juga tuh, korset skoliosis. Namanya breast skoliosis. Rata-rata orang kan taunya korset skoliosis itu ada, bisa juga.
1: Iya. Itu untuk apa tuh?
2: Untuk skoliosis, Bang.
1: Skoliosis ya?
2: Pembengkokan tulang belakang, tulang punggungnya itu. Tulang punggungnya bengkok ke arah lateral.
1: Modelnya memang seperti korset begitu ya, tapi khusus ya? Atau bagaimana Bang Ade?
2: Beda dia. Kalau korset biasa, umbal kan di pinggang aja. Ini full.
1: Ini full ya? Okay.
2: Iya, ada banyak jenis juga dia.
1: Itu beberapa ya?
2: Iya,
1: ada beberapa. Memang fokusnya ini untuk membantu teman-teman disabilitas kita ya.
2: Agar
1: mungkin mereka bisa lebih mudah ya pergerakan, aktivitas segala macam begitu ya Bang Ade.
2: Beda fungsi deh kalau Skoliosis kan untuk koreksi karena tulangnya tuh kan tidak semestinya dia bengkok ke samping, Bang.
1: Itu bisa nantinya meluruskan atau seperti apa, Bang Adi?
2: Diharapkan bisa. Kalau meluruskan nggak bisa sembuh, nggak bisa nol derajat ya. Mengurangi mungkin bisa.
1: Mengurangi bisa ya.
2: Mengurangi bisa. Ada juga sepatu ortopedi.
1: Sepatu ortopedi.
2: Sepatu ortopedi. Ada juga kafo, avo. Kalau kafo itu bisa untuk patah tulang bisa. Setelah direposisi oleh dokter ya, kita kan ngasih alat bantunya. Bisa juga untuk polio, bisa juga, Bang.
1: Oh, bisa juga untuk polio ya.
2: Bisa kafo. Kalau polio kan lututnya enggak terkunci, jadi dibantu sama kafo nanti jadi terkunci deh. Untuk jalan jadi kan enggak harus megang lutut kalau untuk jalan.
1: Iya. Oke.
2: Ada juga avo untuk kartu bisa dipakai untuk kena CTFV yang kakinya pengkor dari ini.
1: Dari lahir ya.
2: Dari lahir, tapi awalnya dia harus pakai itu dulu, digip dulu sama dokter atau dioperasi dulu, dulu ya. Terus baru dikasih Dennis Brown, baru avo. Avo itu untuk mencegah biar enggak jinjit lagi, biar enggak pengkor lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau ditanya nih alat bantu ini banyak sekali ya jenisnya ya.
2: Banyak,
1: Bang Ade.
2: Yang umum orang tahu kan kaki palsu, tangan palsu,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya sih, yang umum orang tahu itu ya kaki palsu, tangan palsu, kursi roda tadi ya.
2: Kursi roda, ini ada lagi jari palsu juga ada.
1: Ada juga ya?
2: Ada, untuk tangan, untuk kaki ada.
1: Berarti seiring perkembangan waktu, alat bantu ini juga bisa menyesuaikan nantinya ya, Bang Ade. Maksudnya ada jenis-jenis alat bantu yang lain mungkin.
2: Oh, ada Bang. Cuman alat bantu gerak tuh ada. Mungkin yang menyesuaikan dari bahan.
1: Dari bahan.
2: Bahannya kan, apalagi sekarang kan udah ada yang elektrik juga.
1: Iya.
2: Dan zaman udah semakin maju kan, Bang.
1: Betul. Kalau kita lihat yang umum-umum memang seperti kaki palsu begitu ya. Tangan. Tapi yang memang canggih itu udah ada yang... apa ya yang bisa gerak sendiri gitu, Bang Ade? Kalau perkembangannya seperti apa sih? Kita pengen tahu juga. Kalau kita kan biasa lihat di medsos aja tuh ya, Bang Ade ya. Kadang ada kaki palsu yang dimasukkan, tapi rangkanya itu besinya bisa bergerak bahkan gitu, menyesuaikan
2: gaya jalan pasien.
1: Iya,
2: ada.
1: Itu betul atau itu hanya AI atau bagaimana sih, Bang Ade?
2: Betul itu, Bang.
1: Itu betul ya?
2: Iya. Kayak tangan kan babionik itu udah yang robotik. Itu bisa
1: robotik ya.
2: Robotik bisa gerak, bisa menggenggam, bisa menarik, mendorong, mengangkat, bisa.
1: Udah sampai sejauh itu perkembangannya ya.
2: Iya. Sesuai perintah otak malahan, Bang. Itu pakai chip.
1: Oh, pakai chip ya, sesuai perintah otak ya.
2: Iya.
1: Wah, luar biasa banget ya. Di Indonesia itu ada tidak kalau sepengetahuan Bang Ade?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Cuman harga.
1: Iya, ya, kembali ke harga dan ya price-nya ya.
2: Iya, price-nya.
1: Bang Ade ya. Oke. Kalau Bang Ade sendiri sejauh ini sudah berapa lama Bang Ade Ortopros ini ada gitu?
2: Udah 2013 awalnya dulu.
1: Januari 2013 ya, Bang.
2: Udah 13 tahunan, Bang.
1: Sudah 13 tahun
2: udah
1: ya.
2: 13 tahunan.
1: Oke, awalnya kenapa nih Bang Ade arahnya ke sini gitu?
2: Oh iya, tersesat ini sebenarnya.
1: kita pengen tahu filosofinya dulu gimana sih dulu waktu itu Bang Ade sedikit.
2: Oh gitu, iya. Awalnya kan ini mau kerja yang familiar lah, yang orang banyak tahu, Bang.
1: Iya, yang umum-umum gitu
2: yang
1: ya.
2: Yang umum, yang Ade, ya. Yang dibilang orang menjanjikan lah.
1: Iya.
2: Tapi ada keluarga yang menyarankan untuk ambil jurusan ini kan.
1: Oke.
2: Jurusan. Memang ada jurusannya ini, Bang, ortopedi prostetik nama jurusannya.
1: Khusus ya.
2: Khusus dia, khusus.
1: Jadi memang dari ilmunya Bang Ade sendiri kemudian mengarahkan ke ortopros ini akhirnya hadir gitu ya. Akhirnya ada.
2: Iya.
1: Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang ya.
2: Sampai sekarang.
1: Wow, itu udah berarti alat-alat yang ada di Ortopros ini udah cukup banyak ya, Bang Ade?
2: Iya, lumayan cukup banyak, Bang.
1: Oke, baik. Nah, kita Kembali ya Bang Ade ya.
2: Ya.
1: Nah kita pengen tahu juga nih Bang Ade seputar perbedaan alat bantu ini ya.
2: Ya.
1: Ada kursi roda, terus juga saya tadi sempat cari-cari juga ada yang namanya kruk.
2: Oh iya, lupa saya kruk. Tongkat itu.
1: Tongkat ya.
2: Iya.
1: Nah terus ada apa, brace.
2: Ya.
1: Terus ada prostesis.
2: Iya.
1: Nah ada ortosis. Nah ini bedanya apa Bang Ade?
2: Oh kalau ortosis itu alat bantu untuk anggota gerak tubuh yang mengalami kelayuhan atau lumpuh.
1: Itu biasanya di mana tuh? Tangan bisa ya?
2: Tangan, kaki bisa. Kayak brace tadi tuh masuk ortosis dia Bang.
1: Oh brace itu alat, masuk jenis ortosis
2: alat,
1: ya?
2: Jenis ortosis dia. Brace, kafu, avo, sepatu ortopedi. Kalau yang prostesis, alat ganti anggota gerak tubuh yang hilang.
1: Oke, iya. Kalau prostesis, alat bantu
2: alat
1: gerak
2: bantu
1: tubuh yang hilang ya. Kalau ortosis ini justru yang apa melemah.
2: Apa deformitas namanya? Yang kelainan.
1: Kelainan ya.
2: Ada yang lain yang tidak semestinya dia pakai itu Bang. Ortosis.
1: Ortosis ya. Oke. Nah, kalau gimana caranya Bang Ade, seseorang itu bisa mengetahui alat bantu apa yang paling sesuai atau paling cocok untuk teman-teman disabilitas ini gitu. Kadang pengetahuan dari teman-teman disabilitas ini juga terbatas ya Bang Ade ya, dengan jenis-jenis alat bantu lah. Itu biasanya mekanismenya seperti apa Bang Ade?
2: Ya, yang lebih bagusnya emang kita kan harus sesuai standarnya ya Bang ya. Kalau untuk pembuatan alat bantu kan bagusnya kan kita datang ke ini dulu, nah, tenaga medis dulu bagusnya, tenaga kesehatan dulu.
1: Agar ada assessment-nya gitu ya.
2: Iya, betul. Ya, misalnya kan kita ada mulai dari dokter anak dulu, bisa dari dokter saraf dulu, nanti ke dokter ortopedi.
1: Iya.
2: Terus bisa nanti ke dokter rehab, rehabilitasi medis. Nanti untuk pembuatan terakhir kan bisa nanti kan dirujuk sama dokternya, disarankan sama dokternya untuk pembuatan misalnya ke saya gitu Bang, kayak ortotik prostetik gitu.
1: Iya, ada apa ya? Seperti rekomendasi-rekomendasi begitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Kan harus didiagnosis dan dianamnesis dulu kasusnya apa,
1: betul,
2: Bang.
1: Betul, baru nanti diarahkan gitu ya.
2: Diarahkan.
1: Bang Ade ya. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811-666-9975. Untuk Anda yang penasaran ya, pengen tahu juga, pengen tanya-tanya ke Bang Ade Syaputra selaku owner Ade Ortopros.
2: Ya,
1: Bang Ade ya, silakan saja. Nah, kalau seputar konsultasi ya, konsultasi yang tadi mungkin Bang Ade sudah sampaikan, ini penting sekali untuk dilakukan ya Bang Ade.
2: Iya betul, penting.
1: Agar nantinya apa,
2: alat bantunya bisa cocok dan sesuai.
1: Alat bantu bisa cocok dan sesuai ya.
2: Iya. Ada juga sebagian pasien yang langsung datang ke tempat saya Bang.
1: Oh karena sudah tahu mungkin.
2: Sudah tahu, tapi kan kita bagusnya sesuai alur.
1: Iya. Kalau Bang Ade sendiri menyarankan seperti apa? Misalnya sudah ada beberapa orang-orang yang tahu gitu ya Bang Ade ya, langsung datang nih ke Bang Ade. Bang Ade menyarankan memang kalau bisa ke apa ya, ke dokter dulu ya untuk bisa dianalisa lah begitu.
2: Tergantung Bang. Kalau yang pasien amputasi biasanya ada yang udah datang langsung. Kadang-kadang mereka kan lihat dari Google atau segala macam dari sosmed. Ada juga yang di apa namanya disaranin dirujuk oleh dokter. Kalau yang datang langsung mungkin kalau amputasi ada saya suruh rehabilitasi sedikit, nanti saya suruh di rumah untuk latihan, bisa dilatih untuk kakinya atau tangannya segala macam. Itu mungkin bisa langsung dibikin alat bantu.
1: Kalau yang khusus biasa itu seputar apa tuh disabilitasnya itu?
2: Mungkin masalah mungkin CP ya. Berkebutuhan khusus lah Bang, berkebutuhan khusus atau untuk kasus ortopedi, ortopedi kayak, ya, kayak kaki pengkor, atau kasus ortopedi yang lain, skoliosis segala macam.
1: Oke, okay. Tapi kalau yang seperti Bang Ade sampaikan tadi, amputasi itu ya, bisa langsung ya dilakukan ya?
2: Bisa, kalau lukanya udah bagus mungkin bisa langsung. Tapi kalau bekas amputasinya belum bagus, belum sehat sempurna, mungkin belum bisa Bang. Iya. Kita harus kontrol, mereka harus kontrol dulu ke dokter.
1: Oke, okay. Biasanya berapa lama tuh Bang Ade kalau dalam kasus amputasi, misalnya contoh ada pasien disabilitas ini sudah diamputasi sekitar prosesnya 1 bulan ya, gitu ya, sudah pemulihan lah 1 bulan, ini cukup waktunya atau berapa lama sih pemulihan sampai pada akhirnya nanti ya luka amputasinya benar-benar pulih gitu?
2: Kalau pasien trauma atau kecelakaan atau amputasi bukan karena diabetes ya Bang, ya 3 bulan udah bisa biasanya, tergantung tingkat kesembuhannya.
1: Secepat apa recovery-nya gitu ya?
2: Tiga bulan. Tapi kalau diabetes itu rata-rata saya lihat lebih dari 3 bulan mereka. Iya.
1: Diabetes biasanya lebih lama ya?
2: Lebih lama.
1: Biasanya berarti ketika seorang pasien ini juga komplikasi ya, karena diabetes juga, ini usianya biasanya udah di atas 40 ya? Bang Ade ya, atau gimana?
2: Ada
1: atau
2: juga,
1: ada
2: yang,
1: juga
2: muda.
1: Yang muda?
2: Ada,
1: ya?
2: Di bawah 40 ada.
1: Karena dia biasa.
2: Iya, ada Bang.
1: Ada juga ya ternyata ada. Ya Bang Ade ya. Jadi memang kalau khusus untuk pasien diabetes ya mungkin pemulihannya agak lama ya Bang Ade ya. Kalau luka dalam tanda kutip yang harus diamputasi mungkin itu bisa lebih cepat ya.
2: Ya mungkin bisa lebih cepat Bang. Ya. Iya, terkadang ada juga yang mungkin lukanya udah sembuh. Cuman stam atau puntungnya itu karena masih agak bengkak, masih ada udemnya. Nanti kita sarankan untuk dibalut dulu Bang, biar mengerucut ya.
1: Oke nih,
2: biar puntungnya bagus.
1: Oke. Nah Bang Ade, ini ada pendengar kita yang bertanya nih, kalau untuk harganya seperti apa, apakah ini juga masuk ke tanggungan BPJS? Ini boleh dijelaskan nih sepengetahuan Bang Ade seperti apa Bang Ade?
2: Kalau harga bervariasi ya.
1: Harganya bervariasi ya.
2: Untuk kaki palsu dia ada macam-macam jenisnya. Terus tergantung level amputasi juga.
1: Oke, kalau cukup panjang dari paha misalnya Bang Ade?
2: Iya, dia ada misalnya amputasi atas lutut. Yang umum kan atas ya? Lutut atau bawah lutut.
1: Oke.
2: Dia harganya beda-beda Bang. Harganya beda-beda.
1: Iya. Itu di kisaran berapa Bang Ade?
2: Kalau bawah lutut ada di kisaran 7 jutaan.
1: 7 jutaan ya.
2: Sampai ada yang di atas 20-an juga ada.
1: Oke.
2: Tergantung bahannya. Iya.
1: Nah, itu dia ya. Tergantung bahannya ya. Iya. Ini juga berarti kalau soal bahan-bahannya juga ada jenis-jenisnya lagi gitu ya, Bang Adi.
2: Iya, ada jenis-jenis sebenarnya Bang. Tapi insya Allah semua yang dipakai mulai dari yang
1: mulai dari yang murah pun juga sudah berstandar lah ya begitu ya.
2: Ada standar. Insya Allah juga udah bisa jalan, udah bisa beraktivitas kembali yang kita harapkan. Pasien kan bisa beraktivitas kembali Bang. Kadang-kadang kan tidak semua orang yang ada uang untuk bikin yang bagus, bahannya bagus. Tapi walaupun yang lokal, yang biasa, tapi tujuan kita mereka harus bisa berjalan kembali, beraktivitas kembali.
1: Mereka tetap bisa beraktivitas ya dengan pilihan jenis alat bantu apapun lah ya.
2: Iya.
1: Dan menyesuaikan juga dengan keuangan masing-masing begitu ya.
2: Iya betul. Kalau di tempat saya nih Bang. Kalau tidak cocok kan harus kita perbaiki lagi.
1: Oh iya juga disesuaikan ya berarti Bang Ade. Kalau ada misalnya teman disabilitas kita yang aduh kurang nyaman nih Bang Ade di bagian sini.
2: Bisa.
1: Itu bisa diolah lagi lah.
2: Iya, diperbaiki lagi sampai senyaman mungkin. Kalau masih tidak cocok kita bikinin baru Bang. Itu garansinya
1: ya. Ini lokasi di mana sih, Bang Ade?
2: Saya di Andalas.
1: Andalas. Ya, Bang Ade. Di Andalas di mana tuh? Lokasi posisi persisnya letaknya di mana?
2: Iya. Saya di Andalas di Komplek Polamas Blok B nomor 3.
1: Iya.
2: Kalau di Google Map, heeh. Ade Ortopros Kaki Palsu Padang.
1: Oke. Okay.
2: Tepat di Sumbar.
1: Iya. Jadi pendengar-pendengar kita yang mungkin punya keluarga atau saudara yang pengen pakai alat bantu ya, bisa langsung ke Bang Ade kali ya.
2: Iya, boleh.
1: Atau ya itu tadi ya, perlu analisa dulu mungkin dari dokter ya, gitu ya.
2: Malah lebih bagus itu.
1: Mungkin bisa, mungkin jadi bisa lebih akurat gitu ya,
2: Bang Ade ya. Betul. Tapi rata-rata kan pasien-pasien itu kan memang dari dokter semua awalnya.
1: Oh, rata-rata memang dari dokter ya, dokter rekomendasi semua. Ya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Rekomendasi. Walaupun ada sebagian kecil yang apa namanya, yang lihat di Google mungkin orang-orang pasien-pasien dari luar daerah atau yang saya belum kenal sama dokternya, mungkin bisa gitu juga, Bang.
1: Okay.
2: Oh iya. Oh maaf, tadi ada ini ya untuk BPJS ya, Bang ya.
1: Iya, betul. Nah, ini seperti apa, Bang Ade?
2: Kalau BPJS untuk alat bantu kan yang di cover ada untuk tangan palsu, kaki palsu, korset ada tuh.
1: Korset ada juga ya.
2: Tongkat ada, tekrat itu ada. Kalau tangan palsu sama kaki palsu kan dibantu 2.750.000.
1: Oke.
2: Heeh. Sisanya baik. Pasien yang
1: menambah.
2: Ya.
1: Oke, jadi ada bantuan juga ya, Bang Ade, dari pihak BPJS ya.
2: Iya. Kalau untuk korset itu biasanya full dibantu BPJS. Untuk korset yang untuk lumbal ya, Bang ya. Bukan untuk korset skoliosis. Kalau korset lumbal kan untuk yang saraf kejepit, yang HNP, yang untuk nyeri pinggang itu, Bang. Itu di cover BPJS.
1: Oke.
2: Kerat di cover juga, di cover BPJS juga, Bang.
1: Kalau untuk patah tulang, Bang Ade, apa ya? Biasanya kalau untuk patah tulang itu ya?
2: Arm sling yang untuk di tangan.
1: Iya, itu cover BPJS juga atau seperti apa, Bang Ade? Atau sepertinya, memang Bang Ade tidak ada ya?
2: Ada, sepertinya ya? Tidak ada di cover BPJS tuh, Bang.
1: Oh, seperti enggak, tidak ya, enggak. Itu ya?
2: Enggak.
1: Itu memang pribadi gitu ya?
2: Pribadi.
1: Bang Ade, apa ya? Kayak gips gitu ya?
2: Gips.
1: Beda ya itu ya?
2: Oh gips beda lagi. Kalau saya di rumah sakit itu kan memang masuk pelayanan dari ortopedi itu.
1: Oh, bagian dari pelayanan itu ya.
2: Iya, tindakan.
1: Ya. Kalau yang memang khusus dari Bang Ade itu apa namanya, Bang Ade? Kalau untuk patah tulang misalnya.
2: Oh, bisa kita bikin alat bantu luarnya.
1: Oh,
2: misalnya kan udah selesai tindakan dari dokter ortopedi, udah digip, udah tumbuh jari yang barunya, udah direposisi ulang, baru kita bikin alat bantunya untuk itu untuk lanjutan dari gip.
1: Okay,
2: misalnya kan gipnya untuk menyangga ya, mensupport ya, Bang ya. Nanti baru kita bikinin alatnya, kita bikin kafo atau AVO.
1: Baik, itu berarti proses dulu yang berjalan, baru nanti setelahnya untuk memaksimalkan itu ke Bang Ade ya.
2: Iya, yang terakhir lah istilahnya.
1: Yang terakhir ya. Okay, baik. Nah, Bang Ade, kalau seputar kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat kita saat memilih dan menggunakan alat bantu disabilitas ini apa biasanya? Ada tidak? Kalau sejauh ini Bang Ade perhatikan.
2: Mungkin ada ya.

0: Udah lupanya ya, mungkin ada. Nanti kalau ada juga yang datang lagi untuk kontrol, nanti saya ini lagi. saya kasih tahu lagi, saya edukasi lagi pasiennya.
1: Oke, jadi edukasi inilah ya salah satunya yang penting ya.
0: Iya.
1: Bang Ade ya. Berarti sampai saat ini bagaimana Bang Ade? Masih cukup banyak ya yang ke tempatnya Bang Ade?
0: Iya, lumayan banyak ini, Bang.
1: Banyak ya?
0: Banyak ini, Bang. Iya.
1: Bang Ade, berapa banyak anggotanya Bang Ade?
0: Yang tetap ada dua orang.
1: Ada dua orang ya.
0: Satu untuk membantu kerjaan yang berat lah istilahnya. Adalah yang tukang jahitnya juga ada.
1: Oke.
0: Pakai jahit juga, Bang.
1: Pakai jahit juga ya, Bang Ade.
0: Saya kan kayak di bengkel.
1: Iya.
0: Kita kan penggabungan teknik sama medis.
1: Iya sih.
0: Teknik medis.
1: Menyesuaikan itu tadi ya.
0: Iya.
1: Gerak. Terus juga fleksibilitas gitu ya, Bang Ade.
0: Iya. Betul. Kita kerjanya kayak emang kayak bengkel, ada mesin gerinda, ada mesin jigsaw dan potong segala macam.
1: Ya, karena menyesuaikan itu tadi ya.
0: Iya.
1: Menyesuaikan dengan bentuk kaki.
0: Bentuk kaki sama koreksinya juga, Bang. Kan ada setiap alat tuh kan ada yang harus dikoreksi, ada yang harus disuper, dia harus kita cocokkan, harus kita sesuaikan, Bang.
1: Baik. Nah, ini sepertinya ada pendengar kita lagi nih yang ikut bergabung melalui WA kita nih, Bang Ade.
0: Iya.
1: Biasanya berapa lama proses adaptasi seseorang nih setelah pertama kali menggunakan alat bantu lah gitu.
0: Yeah.
1: Kadang kan ada juga ya Bang Ade ya, mungkin yang awal-awal terasa kurang nyaman. Terasa kok beda ya rasanya.
0: Iya.
1: Nah, itu penyesuaiannya biasanya berapa lama tuh Bang Ade?
0: Iya, ya kalau namanya kita pakai alat bantu pasti awal-awal gak nyaman. Tergantung alat bantunya juga, Bang. Kalau untuk breast itu sekitar 2 minggu, 2 mingguan adaptasinya.
1: 2 minggu adaptasinya,
0: 2
1: ya.
0: 2 mingguan. Kalau untuk prostesis kayak kaki palsu, tangan palsu, agak lama dia. Tergantung juga ya, Bang, ya kalau yang amputasinya di bawah lutut.
1: Iya.
0: Oh, itu agak cepat, lebih cepat mereka biasanya pasien-pasien itu.
1: Biasa kalo, lebih cepat ya.
0: Kalau saya sih ngasih tahu ke pasien untuk adaptasinya sekitar 1 bulanan.
1: 1 bulanan ya.
0: 1 bulanan. Kalau yang atas lutut kadang-kadang ada yang lebih lama, ada juga yang 1 bulan atau sebelum 1 bulan udah bisa melepas tongkat.
1: Oke. Baik. Bang Ade, ada tidak yang minta khusus untuk yang bersangkutan bisa olahraga misalnya?
0: Ada, Bang. Ada. Kalau untuk kaki palsu ada yang bisa untuk running, untuk lari.
1: Iya, untuk
0: ada.
1: Running, untuk olahraga. Karena saya sempat lihat juga ya di media sosial itu, bahkan ada beberapa konten kreator yang mungkin kakinya amputasi, tapi beliau juga main bola gitu ya dengan alat bantunya.
0: Ya.
1: Nah, itu seperti apa tuh? Bang Ade, ada ya?
0: Ada, Bang.
1: Itu susah tidak menyesuaikan atau apa ya, mengcreate-nya gitu?
0: Susah. Enggak juga sih.
1: Enggak juga ya, Bang. Kalau susah ya.
0: Dia kan untuk soketnya sama prinsipnya, cuman dia beda di komponennya, Bang. Dia
1: beda di komponennya
0: juga.
1: Karena kan kalau aktivitas olahraga kan tentu butuh apa ya, maksudnya butuh kekuatan nih dari alatnya sendiri ya, Bang Ade ya.
0: Iya.
1: Itu berarti beda juga, khusus ya?
0: Dia ada yang pakai karbon atau fiber juga, Bang. Tapi selama ini saya pakai yang bahan untuk soketnya ya, yang pakai fiber atau yang bahan PP itu awet.
1: Awet juga ya.
0: 10 tahun belum ada yang rusak.
1: Belum ada yang rusak ya. Walaupun dipakai aktivitas ya olahraga, kan kita tahu biasanya kan berat ya.
0: Iya.
1: Bang Ade ya. Itu kuat juga ya.
0: Kuat. Cuman yang nanti mereka ganti itu mungkin karena ukurannya udah berbeda, Bang. Namanya kita pakai prostetik.
1: Iya.
0: Di puntungnya kan atrofi, lama-lama mengecil, ada yang mengecil. Nanti

0: yang harus kita sesuaikan lagi.
1: Berarti bisa direparasi ya?
0: Kalau untuk soket harus bikin ulang, Bang. Harus bikin ulang.
1: Harus bikin ulang ya?
0: Iya.
1: Bang Adit. Memang tidak bisa, anggaplah bisa sudah punya ya. Tapi ya karena aktivitas segala macam ada yang mungkin terkikis dan lain-lain gitu. Itu memang harus dibikin ulang ya, Bang Adit.
0: Kalau seandainya cuma ada yang terkikis, tidak berubah ukuran, bisa di repair,
1: yang harus di apa, berarti yang berubah ukuran ya?
0: Iya betul. Misalnya kan ukurannya 30 nih untuk lingkar, untuk puntung pasiennya.
1: Lingkar ujung kakinya lah yang dipasang itu ya.
0: Oke, iya. Kita kan bikin sesuai ukuran untuk awal-awal. Nanti setelah mereka pakai, lama-lama kan puntungnya mengecil. Ada juga yang kita pasien minta solusi yang lain kan ditambal, bisa ditambal di dalam, ditambal sponnya. Ada seperti itu. Tapi lama-lama kalau kelamaan pakai udah 3 tahun, 4 tahun, pasti udah tambah jauh ukuran beda kan.
1: Iya sih, apalagi rutin dipakai gitu ya.
0: Iya. Sebaiknya emang diganti untuk jalan biar lebih nyaman lagi, Bang.
1: Baik. Berarti kalau dari Bang Ade sendiri ada cara-cara tidak untuk apa ya, merawat lah.
0: Ya.
1: Gimana biasanya? Saran untuk teman-teman disabilitas mungkin juga yang penggunaannya tidak terlalu berat ya.
0: Ya.
1: Hanya jalan gitu. Nah itu ada cara-cara khusus yang biasa disarankan untuk supaya bisa digunakan lebih awet, lebih lama, tahan, begitu.
0: Ada.
1: Gimana tuh biasanya, Bang Ade?
0: Ya. Kalau untuk kaki palsu kan sebaiknya kita selalu pakai alas kaki, pakai sendal atau pakai sepatu.
1: Oke.
0: Terus kalau sore kan harus kita bersihkan.
1: Harus juga rutin dibersihkan
0: rutin
1: ya.
0: Rutin dibersihkan. Untuk yang bagian soft socketnya di dalam tuh harus kita bersihkan juga, dikasih hand sanitizer atau alkohol boleh. Jangan sering-sering kena air, itu biar lebih awet.
1: Oke, baik. Jangan sering-sering kena air juga ya.
0: Iya, walaupun ada yang waterproof sebenarnya ada, cuman tuh harga kan agak lebih mahal.
1: Iya, betul. Biasanya perbedaannya di sana ya, Bang Ade ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk harga ya itu tadi, mungkin untuk teman-teman yang juga mau beraktivitas, olahraga, itu kan butuh alat bantu yang jauh lebih kokoh ya, atau jauh lebih kuat karena dipakai... Untuk hal-hal yang jauh lebih berat ya, Bang Ade ya.
0: Iya. Kalau untuk tangan palsu juga seperti itu, Bang.
1: Tangan palsu juga seperti
0: tangan,
1: itu.
0: Tangan, kalau bisa jangan sampai kena minyak. Yang dekat-dekat dengan api. Kan itu bahannya silikon.
1: Bisa digerakkan seperti itu, Bang Ade, atau bagaimana ya?
0: Ada yang bisa digerakkan, ada, Bang.
1: Ada ya?
0: Ada yang babyonic tadi, Bang. Yang bisa gerak, ya.
1: Iya. Tentu harganya berbeda ya, Bang Ade.
0: Iya, kalau di luar negeri kadang kan mereka pakai asuransi, Bang.
1: Oh iya ya, iya ya.
0: Kita jarang mungkin.
1: Oke, baik. Bang Ade, sepertinya kita break dulu ya.
0: Iya.
1: Ya. Nanti kita lanjutkan kembali pendengar pembahasan kita masih seputar alat bantu ya. Ini pemahaman alat bantu bagi teman-teman disabilitas fisik. Untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, tidak hanya di chat WA kita saja, boleh di telepon di 812878. Kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, pemahaman alat bantu bagi disabilitas fisik. Masih bersama dengan narasumber kita, pendengar, ada Bang Ade Syaputra, AMDOP, selaku owner dari Ade Orthopros. Baik, ya. Bang Ade, kita lanjut lagi ya,
6: ya,
5: Bang Ade. Nah, kalau Bang Ade sendiri melihat ya sejauh ini terkait akses masyarakat kita ya di Sumatera Barat, atau mungkin secara keseluruhan begitu ya, kalau Bang Ade melihat di Indonesia, apakah memang teman-teman disabilitas kita ini sudah cukup mudah untuk mendapatkan alat bantu ini, atau seperti apa, Bang Ade?
6: Masih belum ya Bang ya. Karena ada yang sebagian keterbatasan ekonomi.
5: Iya.
6: Karena mereka kan dibanding beli tangan apa kaki palsu, yeah, lebih memilih untuk biaya hidup sehari-hari. Ada banyak ya juga Bang. Tapi alhamdulillah ada dari Dinas Sosial, ada dari Basnas Kota Padang atau Basnas Provinsi Sumbar,
5: yeah,
6: atau dari Las Semen Padang juga ada memberi bantuan.
5: Apa ya, CSR gitu ya. CSR
6: ada mereka memberi bantuan. Alhamdulillah ada. Tapi ada juga yang sebagian yang mungkin tidak terjangkau ya Bang ya.
5: Iya.
6: Basnas Kota Padang kan hanya membantu untuk warga Kota Padang. Sumbar, kalau Basnas Sumbar kan seluruh Sumbar,
5: Sumatera Barat ya, tidak hanya Kota Padang ya Bang,
6: iya,
5: Ade ya.
6: Tapi iya, tidak semua orang tahu juga.
5: Iya, betul. Sepertinya memang butuh apa ya, sosialisasi lebih masif lagi ya,
6: iya,
5: Bang Ade ya.
6: Betul. Ada, kalau yang Dinas Sosial kan mereka memang ada programnya. Cuman tidak setiap tahun kayaknya.
5: Iya.
6: Setiap tahun.
5: Oke. Jadi memang untuk masyarakat kita sendiri ya sejauh ini, apalagi yang memang punya keluarga disabilitas,
6: yeah,
5: atau mungkin juga yang bersangkutan sendiri ya,
6: yeah,
5: masih dalam tanda kutip memang akses untuk kesana masih terbatas gitu ya,
6: yeah,
5: karena kendala itu tadi ya Bang Ade ya, karena kendala ekonomi ya.
6: Ekonomi.
5: Berarti kalau gitu Bang Ade melihat di Sumatera Barat tidak hanya di Kota Padang ini masih banyak ya yang mungkin butuh begitu ya Bang Ade ya. Anggap di luar Kota Padang masih banyak teman-teman
6: masih disabilitas kita. Masih sangat banyak Bang. Masih banyak.
5: Memang sebenarnya perlu ya untuk nantinya mereka bisa jauh lebih nyaman beraktivitas.
6: Iya, betul.
5: Lebih mudah.
6: Iya. Terkadang mereka ada yang mampu untuk bikin satu kali.
5: Iya.
6: Namanya alat bantu kan tidak tahan selamanya Bang.
5: Nah itu tadi ya, tidak seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya Bang Ade ya. Kadang butuh maintenance juga gitu ya.
6: Iya.
5: Bang Ade.
6: Ada juga yang harus diganti.
5: Iya, ada yang perlu diganti dan perlu mungkin bahkan diperbarui begitu
6: diperbarui,
5: ya.
6: Diperbarui,
5: ada Bang. Oke. Baik, kalau seputar, mungkin Bang Ade punya... apa ya sebutannya ya, pasien atau pelanggan sih Bang Ade?
6: Pasien.
5: Sebutannya tetap pasien ya.
6: Pasien.
5: Bang Ade untuk teman-teman disabilitas kita ini yang mungkin
6: ke saya ya.
5: Ke Bang Ade gitu iya. Sebutannya tetap pasien ya.
6: Pasien iya. Karena saya kan medis juga ini Bang.
5: Iya.
6: Kalau
5: iya.
6: Saya di rumah sakit harusnya kan di rehabilitasi medis dalam tim rehabilitasi medis.
5: Iya. Jadi pasien ini ada tidak yang Bang Ade tahu tuh setelah mereka pakai alat bantu ini kualitas hidupnya tuh jadi jauh lebih luar biasa gitu?
6: Wah banyak Bang.
5: Banyak ya?
6: Banyak.
5: Contohnya apa Bang Ade? Yang tadinya mungkin aksesnya terbatas, sekarang jadi bisa usaha.
6: Ya.
5: Ya banyak hal-hal dilakukan lah begitu. Itu banyak. Seperti apa contohnya Bang Ade? Kita pengen tahu.
6: Yang lebih ini ya mungkin di alat bantu gerak, alat ganti kayak kaki atau tangan ya.
5: Yeah.
6: Biasanya mereka kerja setelah amputasi, kan mereka nggak beraktivitas lagi Bang.
5: Betul.
6: Ada juga yang down segala macam.
5: Yeah.
6: Ada. Setelah dikasih alat bantu mereka mulai percaya diri, timbul lagi, bisa beraktivitas lagi.
5: Ya. Bahkan mungkin punya kekhususan sendiri ya. Kalau percaya diri tetap terjaga tuh jadi punya keunikan gitu. Bang.
6: Iya.
5: Tapi kalau gimana Bang Ade ada yang ingin disampaikan lagi?
6: Ada. Ada juga yang sempat, yang masih kerja kantoran juga
5: masih
6: ada.
5: Masih kerja kantoran juga ada ya?
6: Ada, mereka kerja lagi, aktivitas lagi. Ada yang jualan lagi Bang.
5: Iya.
6: Ada yang jualan, ada yang macam-macam ya, ada yang narik becak, ngangkat lagi. Peternak sapi juga ada, bisa nyari rumput lagi mereka. Yang pakai kaki palsu, walaupun pakai kaki palsu Bang.
5: Jadi banyak yang... justru kualitas hidupnya setelah menggunakan alat bantu ini jadi lebih maksimal ya.
6: Iya.
5: Mungkin jadi bisa kembali ke aktivitas normal gitu ya.
6: Walaupun tidak 100% ya Bang ya. Tapi bisa beraktivitas kembali, mencari nafkah lagi buat keluarganya.
5: Jadi memang ini sebenarnya penting ya, penting banget ya Bang Ade ya.
6: Penting ini Bang.
5: Apalagi khusus untuk itu tadi ya, pengganti
6: alat bantu
5: ya Bang Ade ya. Belum lagi juga biasanya penyandang disabilitas ini khusus pengganti alat bantu gerak, anggota gerak. Biasanya kayak Bang Ade bilang kadang mungkin ada yang mentalnya drop gitu ya. Berpikir bahwa wah kayaknya udah gak akan bisa ngelakuin apa-apa lagi nih gitu ya.
6: Iya.
5: Tapi ya itu tadi ya, setelah mungkin menggunakan alat bantu justru kualitas hidupnya membaik gitu.
6: Iya insya Allah selama ini banyak yang membaik Bang.
5: Baik. Nah Bang Ade ini karena waktu juga yang membatasi kita, saya akan langsung ke bagian akhir aja deh kalau begitu ya.
6: Iya.
5: Saya ingin pesan-pesan dari Bang Ade untuk teman-teman penyandang disabilitas kita ya, agar jangan ragu buat coba pasang alat bantu mungkin ya, agar nanti kualitas hidupnya lebih baik atau mungkin juga kepercayaan dirinya juga lebih bertambah nantinya atau mungkin juga ada harapan-harapan dari Bang Ade sendiri terkait hal ini begitu. Ya mungkin ke pemerintah kita agar bisa apa ya, lebih didata lagi begitu, yeah, biar kualitas hidup teman-teman kita ini bisa kembali maksimal gitu. Silakan Bang Ade.
6: Iya, yeah, untuk teman-teman disabilitas ya,
5: yeah,
6: tetap semangat menjalani hidup, yeah, walaupun kita dapat mungkin bukan musibah ya, Bang ya, memang udah ditakdirkan seperti itu, kita harus tetap semangat. Nanti untuk pembuatan alat bantu, yeah, bisa datang ke tempat saya untuk konsultasi dulu boleh. Konsultasi, yeah, di tempat saya itu tidak ada bayaran, Bang. Mm-mm. Alias free. Yeah. Nanti kita carikan solusi bersama kalau seandainya memang,
5: yeah,
6: untuk biaya, terkendala biaya, kita coba bantu, minta bantu ke mungkin ke dinas sosial,
5: yeah,
6: ke Basnas, apa CSR yang lain.
5: Iya, yeah, yeah, apalagi juga untuk orang-orang yang sebelumnya sudah punya usaha, tapi mungkin ya itu tadi, yeah, ya ada ya musibah mungkin tanda kutip ya.
6: Iya.
5: Yeah, Anda akhirnya tidak bisa beraktivitas lagi, itu kan sayang ya,
6: sayang,
5: tidak bisa beraktivitas lagi, tidak bisa berusaha lagi.
6: Iya.
5: Gitu. Oke. Baik, Bang Ade, terima kasih Bang Ade sudah bersama di kesempatan kali ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mudah-mudahan nih Bang Ade bisa bantu orang lebih banyak lagi ya.
6: Ya, amin. Terima kasih kembali Bang, sama-sama Bang.
5: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini seputar topik bahasan kita, yaitu pemahaman alat bantu bagi disabilitas fisik. Dengan narasumber kita pendengar ada Bang Ade Syaputra, AMDOP, selaku owner dari AD Orthopros ya. Kita pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Sekian, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga.
1: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami Padre Taranghiar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, saya masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan pada siang ini. Masih akan kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi berikut ini pendengar. Nah, berbicara seputar kejuaraan nasional mountain bike 2026, pendengar, saya ada informasi untuk Anda di mana kejurnas mountain bike 2026 informasinya diikuti oleh 180 atlet dari 16 provinsi. Dan turnamen ini menjadi ajang penjaring talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Di sini pendengar, Ketua Umum PPICF Listio Sigit Prabowo mengatakan, kejurnas MTB atau mountain bike merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional. Ajang tersebut digelar di Kabupaten Bogor pada 16 sampai dengan 19 Juli. Kejurnas MTB 2026 mempertandingkan nomor cross country di Sentul City dan juga downhill di Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Listio berharap seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dalam menjunjung sportivitas, disiplin, dan juga mematuhi peraturan pertandingan. Hasil kejurnas dapat menjadi rujukan dalam memantau perkembangan atlet yang diproyeksikan ke berbagai kejurnas internasional. Listio meminta panitia dan seluruh pemangku kepentingan menjaga profesionalisme agar kejuaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Penyelenggaraan kejurnas MTB juga dapat memberikan dampak bagi Kabupaten Bogor melalui sport tourism. Ajang tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju berbagai kejuaraan internasional.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Não dá.
1: Mamãe, jangan buang sampah di laut. Apalagi sampah plastik.
2: Hai, anak kecil jangan tahu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
1: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut. Apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
2: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
1: Ini, mama baca. Baca mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
2: Anak kecil tahu-tahu, say.
1: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 18 Juli 2026. Kenaikan tersebut terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 naik Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya, yaitu Rp2.575.000 per gram. Sehingga harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.587.000 per gram. Hal tersebut terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.599.000 per gram. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp11.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.588.000 per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS tersebut dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
1: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Darmas Raya terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan fisik sekolah dilaporkan telah mencapai sekitar 96%. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmas Raya, Linda Susanti, mengatakan berdasarkan laporan penyedia jasa konstruksi, pekerjaan secara keseluruhan telah mencapai 96%. Menurutnya saat ini, hanya tersisa beberapa bagian bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian. Linda menjelaskan untuk pembangunan asrama, 4 gedung telah selesai dikerjakan dan siap digunakan. Sementara 4 gedung lainnya masih dalam proses. Selain asrama, gedung sekolah juga hampir selesai per 14 Juli 2026. Progres pembangunannya telah mencapai sekitar 98% dan saat ini hanya menyisakan pekerjaan akhir seperti pembersihan, kemudian juga perapian, pengecatan ulang, serta perbaikan kecil. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Iya toh iki. Naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh Bu.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Indonesia siap memperkuat kolaborasi regulatori di Asia Tenggara guna mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan. Komitmen langkah tersebut diwujudkan melalui partisipasi Indonesia dalam Four Country Regulatory Roundtable bersama dengan regulator kesehatan Asia Tenggara. Upaya menyediakan sediaan farmasi dan juga alat kesehatan secara cepat serta mudah diakses menjadi isu kesehatan global pasca pandemi COVID-19. Kebutuhan memperkuat resiliensi kesehatan mendorong regulator kawasan Asia Tenggara membangun kerangka kerja regulatori bersama dengan beberapa pihak secara mandiri. Delegasi Indonesia bergabung bersama perwakilan otoritas regulator kesehatan dari Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam forum tersebut di hari pertama diisi paparan materi dari delegasi masing-masing negara untuk kerjasama regulatory tersebut, pendengar, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 lalu. Kepala BPOM memaparkan materi secara daring mengenai definition and review of existing joint regulatory framework serta mekanisme regulatory resilience. Taruna Ikrar menjelaskan pengalaman Indonesia menerapkan regulatory resilience untuk meningkatkan efisiensi evaluasi obat tanpa mengurangi independensi regulator. Taruna juga menjelaskan penerapan resilience pathway yang berhasil memangkas waktu evaluasi registrasi obat dibandingkan jalur regulasi secara signifikan. Langkah tersebut mempercepat akses masyarakat terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan juga bermutu melalui sistem pengawasan berstandar internasional.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Pro Satu Channel, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu

menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan. Merdeka dari kebodohan. Merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah. Semua kehendak Allah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari?

0: hari. Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Mau menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita lakukan di tanggal 31, kemudian yang didahului oleh cek kesehatan gratis.
3: Dan sesar Sianok itu merupakan sesar yang paling aktif ya di segmen Sumatera Barat.
4: Nanti begitu masuk dalam portal itu, PIN yang akan dimasukkan itu adalah ya PIN IKD.
1: Sari Berita. Sekolah Rakyat Darmas Raya gelar cek kesehatan sebelum MPLS. Pemerintah Kota Solo dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK meluncurkan kurikulum anti narkoba terintegrasi sekolah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Tito Oktri. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmas Raya mulai mempersiapkan pelaksanaan berbagai agenda menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis CKG dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026.
5: PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Darmas Raya, Linda Susanti kemarin mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar sejak hari pertama. Menurutnya, sekolah telah menyiapkan seluruh kebutuhan peserta didik baru. Linda menjelaskan, sebelum pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, para siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Darmas Raya akan melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 30 Juli 2026. Tujuannya untuk mendeteksi kesehatan lebih awal pada siswa sehingga memastikan anak tumbuh sehat, berprestasi, dan siap belajar.
2: Pelaksanaan MPLS kita lakukan di tanggal 31, kemudian yang didahului oleh cek kesehatan gratis di tanggal 3. Jadi CKG tanggal 30, MPLS insya Allah di tanggal 31. Juli 2026.
5: Linda menyampaikan, Sekolah Rakyat Kabupaten Darmas Raya ini merupakan sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Konsep tersebut memungkinkan layanan pendidikan diberikan secara berkesinambungan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Linda menambahkan, untuk jenjang SD sekolah menyiapkan satu rombongan belajar dengan jumlah 30 siswa. Pada jenjang SMP tersedia 5 kelas dengan total 150 siswa, sedangkan jenjang SMA memiliki 3 kelas yang diisi sebanyak 90 siswa. Selain itu, ada sejumlah peserta didik dari Kota Padang dan Kabupaten Solo untuk sementara mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmas Raya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah sebagai upaya pengelolaan sampah. Sejumlah langkah strategis dimaksud dilakukan untuk menciptakan TPA yang lebih aman dan ramah lingkungan.
6: Bupati Tanah Datar Eka Putra kemarin saat meninjau TPA Bukit Sangkiang di Nagari Limokaum mengatakan pemerintah daerah akan langsung melakukan penataan di kawasan TPA melalui 4 kegiatan utama. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membenahi pengelolaan sampah secara menyeluruh. Menurut Eka Putra, kegiatan pertama adalah melakukan pemadatan timbunan sampah. Selanjutnya, pemerintah akan membangun kolam lindi di area TPA yang berfungsi menampung dan mengelola cairan hasil timbunan sampah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
7: Makanya kami pemerintah terlatar fokus terhadap sampah ini, mulai dari hulu sehingga ke hilir. Hari ini dengan kami alat-alat yang memang kita persiapkan, ada bulldozer baru dan memang dari mana pengolahan sampah di Tanah Datar, di khususnya TPA kita ini bisa ditangani dengan baik. Di bawah kita membuat kolom lindi, sehingga adanya kolom lindi, pengaturan sampah mobil ke bawah bisa untuk pengamanan TPA kita.
6: Eka Putra menyampaikan, selain itu Pemkab Tanah Datar juga akan melakukan penataan jalur operasional kendaraan pengangkut sampah di kawasan TPA. Langkah berikutnya dengan mengelola gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah agar tidak memicu kebakaran yang kerap terjadi di lokasi pembuangan akhir. Eka menambahkan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam hal ini memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah, mulai dari pengelolaan di tingkat hulu hingga penanganan di hilir. Berbagai sarana dan peralatan pendukung juga akan dipersiapkan untuk mendukung sistem pengelolaan yang lebih baik. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Solo bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solo meluncurkan integrasi kurikulum anti narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini.
5: Kepala BNNK Solo, MP Brian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. MP Brian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
8: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang akan ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
5: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti-narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
9: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut membersamai kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
5: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 dengan pusat gempa di kedalaman 7 km mengguncang wilayah barat daya Kota Bukit Tinggi. Pada hari Sabtu pagi pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, hingga siang ini hasil monitoring BMKG mencatat belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Kalau saya lihat ini sesar masih masuk sistem sesar Sianok.
10: Sabtu pagi pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suaidi Ahadi kepada RRI tadi pagi mengatakan, hasil analisis berdasarkan lokasi dan kedalaman, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Siano. Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi tersebut paling dirasakan di Bukit Tinggi mulai 2 hingga 3 mmi dengan getaran dirasakan oleh banyak orang dan terasa nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu, benda-benda ringan yang digantung pun bergoyang. Suaidi memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.
3: Dan sesar Sianok itu merupakan sesar yang paling aktif ya di segmen Sumatera Barat. Ini memang karena dia aktif ya memang jadi menjadi biasa kan gitu ya. Emang dia saat ini masuk pada zona creeping gempa-gempa kecil ya nggak apa-apa, ini lagi rilis energi pelan-pelan lah. Tapi bukan berarti tidak berpotensi gempa yang mungkin kuat ya. Tapi setidaknya ini segmen Sianok nih memang kami mencatat paling aktif di segmen Sumatera di Sumatera Barat.
10: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang Suwaidi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi valid dari saluran resmi BMKG dan pemerintah. Selain itu, masyarakat diminta untuk mengutamakan keselamatan, memastikan jalur evakuasi yang aman, serta ikuti informasi dan berita resmi dari pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan kepada Nagari Ampiang Parak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kawasan yang berhasil membangun kesiapsiagaan tsunami. Pengakuan tersebut menempatkan Ampiang Parak sebagai salah satu dari dua wilayah di Sumatera Barat yang menyandang status tersebut. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
11: Dalam kegiatan tersebut, Nagari Ampiang Parak mendapatkan piagam penghargaan secara internasional dari Badan Internasional UNESCO.
12: Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan menerima pengakuan internasional dari UNESCO atas komitmennya membangun kesiapsiagaan tsunami. Nagari ini menjadi satu dari dua wilayah di Sumatera Barat yang memperoleh pengakuan tersebut bersama Tua Pejat di Kepulauan Mentawai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, pada RRI kemarin mengatakan penghargaan itu diraih berkat pengembangan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, serta program tsunami ready community. Sebelumnya, Ampiang Parak juga telah menerima penghargaan tingkat nasional dari BMKG pada Agustus 2025.
11: Nagari Ampiang Parak sudah mendapatkan pengakuan atau penghargaan secara nasional dari BMKG yang diserahkan di shelter Ampiang Parak oleh BMKG dan diterima langsung oleh Bupati Pesisir Selatan. Mereka membangun membangun nagari itu. Tadinya tidak ada pohon-pohon pengaman seperti bakau kan. Sekarang sepanjang ada 5 kilo pantai itu sudah penuh dengan pohon bakau. Jadi andai kata terjadi ombak besar ataupun tsunami, sedikit banyaknya itu jadi tembok pengaman atau penahan.
12: Armen menjelaskan, keberhasilan tersebut didukung peran aktif kelompok siaga bencana yang selama bertahun-tahun mengedukasi masyarakat, menggelar simulasi evakuasi, serta merehabilitasi kawasan pesisir. Armen menjelaskan, ribuan pohon bakau, pinus, dan mahoni yang ditanam selama sekitar 15 tahun kini membentuk sabuk hijau yang berfungsi meredam energi gelombang tsunami sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Kawasan tersebut juga berkembang menjadi destinasi ekowisata dan lokasi konservasi penyu. Lebih lanjut, Armen menjelaskan, pengakuan UNESCO yang diumumkan melalui webinar peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran kemarin lalu. Sementara piagam penghargaan akan diserahkan secara resmi pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis Real Business Cycle atau RBC seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencananya yang besar, kejadian tersebut dapat menggerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Ini kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat, akan dampaknya banyak, inflasi, segala macam.
10: Fase boom, fase naik, dan burst, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan bust dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
13: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan, Harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
10: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%. Kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
14: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
10: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang mempercepat digitalisasi pendataan bantuan sosial agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Melalui portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dan secara maksimal untuk kemudian nanti menyiapkan data-data yang tepat.
6: Dinas Sosial Kota Padang memastikan proses pendaftaran mandiri program perlindungan sosial digital Perlinsos dirancang sederhana agar mudah diakses masyarakat. Warga hanya perlu menyiapkan 3 komponen utama yakni nomor induk kependudukan NIK, identitas kependudukan digital IKD yang telah diaktifkan, serta ID pelanggan PLN. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, NIK yang diinput dalam portal Perlinsos akan terhubung dengan berbagai indikator kesejahteraan secara otomatis. Sistem akan melakukan sinkronisasi data dengan kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah hingga rekening perbankan sebagai bagian dari proses verifikasi penerima manfaat. Menurut Eri, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk menghadirkan basis data yang valid sebagai dasar penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
4: Untuk yang mendaftar mandiri, nah ini kan yang pertama nih, satu itu memiliki smartphone, kemudian punya KTP dan kartu keluarga Kota Padang, ada nomor pelanggan ID PLN, nah kemudian aktivasi IKD-nya, rata-rata secara umum persyaratannya. Nah, nanti begitu masuk dalam portal itu, PIN yang akan dimasukkan itu adalah ya PIN IKD.
6: Untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, Eri menjelaskan Dinas Sosial menerapkan strategi jemput bola, khususnya bagi warga yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Agen pendamping dioptimalkan sebagai pusat layanan pendaftaran di berbagai titik. Berdasarkan basis data Kementerian Dalam Negeri, terdapat sekitar 303.000 kepala keluarga di Kota Padang yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 10. Seluruh keluarga tersebut menjadi sasaran utama untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Perlinsos. Eri optimis dengan sosialisasi yang semakin masif, proses migrasi dari pendataan manual menuju sistem digital dapat diselesaikan sesuai target. Ia berharap Perlinsos menjadi fondasi tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, cepat, dan tepat sasaran. Elan Sylvia Sari melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sekolah Rakyat Dharma Seraya gelar cek kesehatan sebelum MPLS. Pendengar, pemerintah Kota Solo dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK luncurkan kurikulum anti-narkoba terintegrasi sekolah. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Kita sekarang sudah ada dalam program Opsi Pendengar, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Indonesia. Bang Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Apa kabar Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Kemana Hanafi malam tadi?
1: Ini malam tadi ya, ini tidur.
0: Tidur ya?
1: Malam tadi ya, bukan tidur. Malam-malam tadi kemarin ada ikut gabung di Wang Rindu.
0: Oh iya, ikut gabung ya. Aman ya berarti ya?
1: Aman.
0: Aman, oke deh kalau begitu. Kita sebutin dulu ya Hanafi ya lagu-lagunya ya.
1: Iya.
0: Nanti Hanafi boleh langsung pilih. Sebelum pilih, nanti kita bahas bola sedikit ya. Nih yang pertama ada Sherina, Simfoni Hitam, Fatur, Satu Dari Hatiku, Samson, Kehadiranmu, Igo Jenuh, Dewi-Dewi, Separuh Nafas, ada Seventeen, Lelaki Hebat, terus ada Retina, Belajar Setia, Ran, Warna-Warni Dunia, Raja, Bulan, Niji, Airin, ada Ratu dengan Ratu Sejagat, Padi Begitu Indah, Gigi Nakal, Meli, ada apa dengan

0: 3.
1: Inggris juara 3 ya?
0: Ya.
1: Kenapa kok bisa?
0: Ini Inggrisnya tuh apa, pencetak golnya hebat.
1: Ada siapa aja?
0: Harry Kane, ada Bellingham, ada banyak.
1: Banyak lah ya. Inggris, ya. Yang jelas Hanafi pegang Inggris ya.
0: Ya.
1: Oke, baik kalau begitu. Nanti kita putarkan ya lagunya Hanafi, ada salam-salam, boleh silakan.
0: Salam buat Bang Tito lagi ya. Bertugas, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah SWT. Putihnya jangan lupa, ini bookingan lagu Hanafi udah tersedia, nanti kayak takut saya cemburu waktu request sama Bang Yudi. Lalu
1: nanti kita sediakan ya.
0: Ya, bookingan lagu kemarin udah dibaca.
1: Itu buat hari apa, Nafi?
0: Untuk hari ini, Sabtu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tuh salam buat Karita. Buat Bang Andi Distira. Kemudian buat Niken Itabing, Bu Nancy Veteran, buat Angka Gazi, Bang Teddy. Buat Bu Izanum, buat Bang Hendra, buat Kak Lama, Kak Meri, Kak Ayu, kemudian salam buat semuanya aja. Itu aja Bang Tito, terima kasih
1: kembali.
0: Selamat siang, salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widria pendengar. Ada Hanafi, selamat siang ya buat Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi nih, ada Ibu Irza sepertinya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Tito.
1: Selamat siang Ibu Irza, apa kabar? Sehat Ibu Irza?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Ibu Irza nanti dini hari itu ada perebutan juara 3. Nanti Bapak nonton gak tuh?
2: Iya.
1: Tetap ya.
2: Bapak tetap mendukung Prancis.
1: Tetap dukung katanya. Prancis, siaplah.
2: Iya.
1: Kalau begitu, mudah-mudahan nanti Prancis bisa dapetin juara 3 ya. Walaupun tadi Hanafi tuh pegangnya Inggris ya, jadi seru nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau begitu.
2: Yang mana yang menang aja lah nanti.
1: Siap, siap. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa?
2: Padi.
1: Padi ya. Boleh nanti kita putarkan ya. Ibu Irza ada salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Nur, buatnya Bu Anwar, buatnya Bu Ayu, buatnya Nafi tadi, buatnya Bang Teddy, buatnya Diana, buat Ika di Batipu, buatnya Uncle Gazi, Rahma, Mary, buat Hendra di Sungaiang, buatnya Uncu Dipo, buatnya Widira, terus pokoknya buat semuanya aja lah din Tito yang biasa gabung di Pro 1 Salam Kompak selalu. Makasih Tito.
1: Selamat
2: siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widria pendengar ada Ibu Irza Hanum yang sudah ikut bergabung di kesempatan siang ini ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut gabung, pendengar di 812878 bisa juga di telepon WA kita, silakan saja di 0811666975. Nah, ini dia nih. Ada Bang Hendra ya, ikut gabung ya. Kita coba sapa. Halo.
3: Iya.
1: Halo, selamat siang Bang Hendra.
3: Selamat siang. Selamat siang Mas Ito.
1: Iya, selamat siang. Kabar baik, sehat Bang Hendra?
3: Alhamdulillah baik
1: ya. Wow, sepertinya delay-nya cukup jauh nih Bang Hendra nih, delay suara kita nih Bang Hendra.
3: Iya, enggak antara saya dengan

0: dengan Bang Tito bisa mendengarkan suara saya, tapi suara Mas Tito agak ini di HP.
1: Oh iya. Oke deh kalau begitu.
0: Ya
1: Bang
0: udah,
1: Hendra,
0: saya dengar lewat radio aja gitu
1: siap,
0: kan.
1: Siap, boleh. Bang Hendra pengen diputerin lagu apa nih siang ini?
0: Oh, saya memputarin lagu dari Padi.
1: Padi ya, Padi nanti kita pengen puterin juga tuh.
0: Mau request lagu dari Padi.
1: Padi nanti kita mau puterin juga, berarti requestannya sama dengan Ibu Irza Hanum. Mungkin boleh pilih lagu lain, gak apa-apa juga tuh. Bang Hendra, silakan.
0: Oh, judulnya apa aja, Mas Tito?
1: Kita sebutin ya, ada Sherina Munaf, Simfoni Hitam. Lalu ada Samson Sekadiranmu, Ego Jenuh, ada Dewi Dewi, Separuh Nafas, Seventeen Lelaki Hebat, ada Retina, Belajar Setia, Run, Warna-Warni Dunia. Kemudian ada Raja, Bulan, Niji, Airin, lalu ada
0: Samson.
1: Rat. Samson, oke boleh.
0: Samson.
1: Nanti kita putarkan lagunya ya. Untuk Bang Hendra. Yeah. Oke deh kalau begitu. Bang Hendra ada salam-salam Bang Hendra.
0: Titip salam buat baru saja turun Ibu Hanapi.
1: Yeah.
0: Ibu Irza Hanum, sorry.
1: Iya. Yeah.
0: Ibu buat Hanapi, buat Kak Mary, buat Kak Rahma. Terus buat semua yang lagi dengar acara Ruang Rindu di seluruh Indonesia.
1: Opsi.
0: Nanti malam, besok pagi jam 4, saya dukung Inggris.
1: Dukung Inggris ya, oke. Baik. Siap kalau begitu. Terima kasih ya Bang Hendra ya, sudah ikut bergabung Bang Hendra. Nanti malam juga bisa ikut gabung lagi tuh di Ruang Rindu. Mungkin ngobrolnya bisa lebih lama ya, ya Bang Hendra
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih ya Mas Tito.
1: Oke,
0: salam
1: terima
0: olahraga.
1: Kasih. Salam olahraga. Selamat siang Bang Hendra. Itu dia, pendengar ada Bang Hendra di Batu Sangkar. Sedang memonitor kita juga di kesempatan siang ini. Selamat siang. Baik, kita ke Fatur Nadila dulu. Pendengar, nanti setelah ini kita akan coba terima telepon lagi ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja tetap bersama kami. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi spesial Pesta Bola Dunia. Kami masih terima telepon Anda, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan di kesempatan kali ini, bagian kedua, pendengar, kami masih terima telepon di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat
1: halo, siang. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, salam olahraga jaya.
0: 100% Indonesia, salam olahraga jaya. Dengan Uncu ya?
1: Iya, udah.
0: Apa kabar Uncu?
1: Baik, udah gimana dah?
0: Alhamdulillah baik sehat. Gimana kondisi cuaca di sana Uncu?
1: Ih, kemarau panjang udah empat udah gimana?
0: Oh iya, di sini tuh udah mendung loh Uncu, di Kota Padang.
1: Di sini belum udah. Ada karena
0: nih di Kota Padang. Oh iya ya, kalau di Kota Padang itu di arah di arah Indarung. Arah atas itu mendung banget gitu. Kayak bentar lagi hujan.
1: Di Padang dibilang hujan, tapi tidak nyampe ke Solo.
0: Itu dia.
1: Dari bulan kemarin sampai bulan sekarang belum ada tuh hujan nih.
0: Iya.
1: Yang habis bulan ini belum ada tuh hujan nih.
0: Oke, baik. Ya mudah-mudahan nanti ada momennya lah ya, Uncu ya.
1: Iya, Pak.
0: Biar lebih sejuk aja Kota Solo tuh, biar makin sejuk gitu.
1: Iya, kasihan tuh tanaman sawah ladang, kembang-kembang udah. Ini aja udah berkuah siang malam nih. Biasanya siang aja berkuah, ini udah malam ikutan berkuah.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Uncu, komentar dulu dong sama pertandingan dini hari nanti tuh. Wah, perebutan juara 3.
1: Semakin ujung ya, tinggal 2 hari lagi.
0: Iya, tinggal 2 hari lagi. Hari ini dan besok.
1: Itu yang terhebat ini untuk para juara-juara ini. Itu udah juara semuanya. Tidak mudah sampai ke babak ini.
0: Iya, oke. Tebak. Tapi Uncu harus tebak juara 3, Prancis atau Inggris.
1: Itu gak bisa menebak, udah.
0: Tebak aja, terserah aja. Inggris atau Perancis?
1: Inggris atau Perancis? Perancis, Pak.
0: Hah? Perancis?
1: Iyalah.
0: Oke. Iya, oke deh kalau gitu.
1: Banyak, orang banyak menebak mana ada Inggris atau Perancis.
0: Kenapa, Uncu?
1: Orang penelpon banyak menebak mana tadi ada Inggris atau Perancis.
0: Penelpon ya Perancis sih. Tadi kalau Ibu Irza Perancis, Hanafi tadi Inggris, Bang Hendra juga seperti Perancis gitu. Uncu juga Perancis.
1: Udah nebak mana udah?
0: Apa?
1: Kalau udah nebak yang mana?
0: Perancis sih kayaknya ya, mungkin.
1: Ah, iyalah.
0: Oke deh kalau gitu, Uncu sudah tahu lagu-lagu kita?
1: Belum, udah, karena udah tadi asik banget ngobrol sama orang, udah jadi payah nyimak lagu tadi.
0: Ya udah, kita sebutin lagi ya, ada Sherina Munaf.
1: Cowok aja lah ya.
0: Apa? Oh, yang cowok aja. Ada Seventeen, Lelaki Hebat. Ada Retina, Belajar Setia. Run, Warna-Warni Dunia. Ada Ego, Jenuh, Raja, Bulan. Terus ada Gigi, Nakal. Lila, Jantung Hati. Niji Airin. Lalu Ziga, Sahabat Jadi Cinta, yang mana?
1: Raja lah.
0: Apa?
1: Raja, jarang-jarang ada aja
0: Raja. Boleh, nanti kita puterin ya. Ada salam-salam gak Uncu?
1: Salam dan spesial tuh udah.
0: Iya. Oke. Baik. Terputus Uncu. Untung aja Uncu udah ikut request ya. Jadi selamat siang aja deh buat Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang dengan Kak Ika ya.
2: Iya, salam olahraga juga.
0: Salam olahraga di Batipuh.
2: Iya. Gimana kabarnya kok?
0: Alhamdulillah baik sehat Kak Ika, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, gimana cuaca di Padang?
0: Agak mendung nih, lumayan ya, tapi memang belum hujan. Tapi kayaknya akan hujan lebat sih kayaknya ya, kita gak tahu juga ya.
2: Di sini tadi hujan sih aja, alhamdulillah panas lagi.
0: Oh, tadi udah sempat hujan ya kalau di Batipu ya?
2: Enggak, belum.
0: Oh, belum?
2: Mendung.
0: Mendung aja. Mendung
2: hujan diangkat jemuran. Pas diangkat,
0: oh, gitu.
2: Panas lagi.
0: Tuh, baru.
2: Terus sekarang mendung lagi.
0: Iya, iya. Agak galau ya cuacanya ya.
2: Galau dia, malu-malu manja.
0: Iya, iya. Malu-malu manja ya. Tapi Kak Ika ikutin bola gak sih?
2: Iya sih.
0: Iya.
2: Kalau aku dari awal aku pilih Inggris.
0: Oh, dari awal pilih Inggris berarti
2: kenapa?
0: Nih. Kenapa dulu deh? Iya, iya, kenapa dulu?
2: Masalahnya makanya aku pilih Inggris apa ya?
0: Iya.
2: Soalnya kalau di sekolah kan kita harus berbahasa Inggris. Inggris
0: sesimpel itu aja ya. Iya, iya, alasannya sesimpel
2: kan
0: itu aja.
2: Aku moga-moga menang. Kalau enggak menang ya.
0: Oke. Okay. Baik
2: biasa
0: nih.
2: Aja lagi.
0: Berarti Kak Ika sama
2: moga menang.
0: Oke, Kak Ika berarti sama dengan Hanafi ya, pegang Inggris nih perebutan juara 3 nanti nih. Oke, kalau begitu Kak Ika, Kak Ika udah tahu lagu-lagu kita?
2: Iya, tadi aku Seventeen ya.
0: Seventeen, betul. Lelaki hebat. Nanti kita puterin ya buat Kak Ika. Kak Ika boleh salam-salam, silakan.
2: Salamnya kalau boleh ya, kalau kan nggak ada gabung juga lah kami itu ke radio RRI Pro 3 itu malam-malam masalah kadang kita kerja sepi juga walaupun banyak cerita apa kalau nggak ada bola nggak ada digabungkan sepi juga jadi
0: tapi ya kalau udah jam 12 malam biasanya gabung ke Pro 3 gitu ya kalau nggak gabung rasa-rasa sepi gitu ya kayak
2: iya kan kita karena kasihan juga mendengar reporternya tuh nggak capek tuh go nomor itu dia ngomong terus itu nanti kan dipanggil orang yang mau interaktif tentang pemainnya karena aku kasihan juga ada yang terluka jadi semalam aku nunggu-nunggu gak gabung di RRI memang ditungguin kalau gabung ke Pro 3 itu ditungguin ya
0: ditungguin.
2: Oh iya ada enggak malam-malam itu
0: iya tetap ada yang jagain
2: dijagain
0: iya dong
2: di lain udah digabung dibiarin aja
0: kagak dong. Tetap
2: kalau kami
0: minta
2: tolong, biar aja lah gabung, karena walaupun beritanya bagus-bagus juga malam-malam itu. Sekarang kita
0: lewat 12. Itu kerja. Dia, kita terakhir tuh tanggal 19 tuh final itu tuh kita.
2: Dulu
0: terakhir.
2: Dulu ada terus selalu digabungin.
0: Atau paling langsung... Ini sih ke frekuensi Pro 3-nya aja gitu.
2: Oh.
0: Iya, tapi enggak dapat mungkin ya di Batipu ya.
2: Langsung aja. Jadi kan kami ada yang kerja malam-malam. Radio kan udah pada mati. Kalau nonton TV itu apa sinetronnya enggak bagus-bagus.
0: Iya.
2: Kalau nonton tuh harus nongkrong kalau dengar radio kita kan sambil jahit.
0: Iya sih.
2: Nanti dengerin apa.
0: Oke. Baik,
2: kalau dapat. Jadi aku mau bilang ke kemarin mau bilang curhat ke Alo RRI, kiranya orang belanja nggak jadi deh. Mau bilang itu banyak yang mau dibilang mau diajuin.
0: Oke
2: deh. Kiranya belanja selambat.
0: Iya
2: salamnya buat Pak Cito. Semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Ika.
2: RRI sama-sama, RRI semuanya. Bu Irza Hanum, kangen juga aku udah lama gak gabung. Saya sih. Tuh yang udah gabung tadi, yang mau gabung, Cudipu, yang terkhusus. Pokoknya semuanya aja deh, percaya Mbak Patito. Terima kasih banyak
0: Mbak Patito. Ya, terima kasih kembali ya Kak Ika. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Doain ya, kandidatnya apa pilih?
0: Kandidat?
2: Iya.
0: Kandidat
2: apa
0: tuh kandidat?
2: Enggak, main bolanya sukanya yang mana?
0: Ah, gimana main bolanya?
2: Iya, suka Perancis apa?
0: Oh.
2: Apa Inggris?
0: Ini sih Kayaknya kalau di perebutan juara tiga ini mungkin ya, mungkin Prancis gitu. Tapi Prancis kan, tapi kan bebas aja ya, namanya ngejagoin mah namanya.
2: Tapi aku sedih juga sih.
0: Milih.
2: Sedihnya kenapa ya? Orang Indonesia nggak ada yang jebol.
0: Padahal, oh gitu, nggak masuk ya?
2: Kan kita seluruh Indonesia kan banyak yang hebat-hebat, apalagi Pulau Bali banyak orang pemain bola.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti tuh 2030 tuh.
2: Yang poin-poin di kampung aku banyak yang hebat-hebat itu. Yang hebat, kalau di kampung aku kan udah sampai ke Sumbar. Penjaga gawangnya di sini hebat. Diambil satu-satu kan bisa cari di pasar-pasar kan ada yang bebas tuh diambil.
0: Iya, mudah-mudahan 2030 ya bisa masuk ya nanti.
2: Insya Allah, moga-moga menang lah Indonesia. Nah, padahal banyak yang pintar-pintar main bola. Generasi baru-baru ini sekarang ya. Moga-moga aja ya, insya Allah.
0: Oke.
2: Makasih lagi.
0: Terima kasih, Kak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Ika di Batipuh ya. Selamat siang untuk Kak Ika di Batipuh. Untuk warga Batipuh juga, selamat siang. Baik, pendengar, kami masih terima telepon. Silakan saja di 812878. WhatsApp GSM di 0811-666-6975. Baik, kita coba cek WA dulu ya. Ada Bang Firman. Apa kabar nih Bang Firman nih? Ingin diputarkan lagu dari Retina ya. Belajar Setia, nanti kita coba putarkan ya lagunya. Salam untuk semuanya saja. Saya pegang Prancis untuk bisa jadi juara tiga. Oke, nanti bisa dipantau ya, bisa didengarkan tepat pukul 2 dini hari sepertinya ya pertandingannya ya, antara Prancis melawan Inggris perebutan posisi ketiga atau juara ketiga, dan dilanjutkan terakhir itu di tanggal 20 dini hari, hari Senin dini hari, partai final antara Spanyol melawan Argentina. Baik, pendengar, kita ke Raja dulu, Bulan, untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia. Masih temani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita sudah tidak banyak lagi ya. Hanya sekitar kurang lebih 15-20 menit lagi ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja, masih pengen pilih-pilih lagu ya di 812878, di WhatsApp GSM silakan saja di 0811666975. Sepertinya kalau di Kota Padang sendiri hujannya udah cukup lebat ya. Hujannya udah cukup lebat. Nah, mungkin terdengar ya. Tuh, kedengeran gak sih? Hujannya sudah cukup lebat, jadi untuk warga Kota Padang yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita, hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang ingin keluar rumah, ya jika memang perlu, bisa dilengkapi mantel begitu ya. Ataupun ya hal-hal yang kiranya bisa menghindari Anda dari hujan lah ya. Oke, baik pendengar, kita coba lihat WA yang masuk nih. Ada Kak Putri ingin diputarkan lagu dari Gigi dengan judul Nakal. Salam untuk yang sudah ikut bergabung, kemudian juga untuk semuanya saja. Mudah-mudahan Inggris menang. Oke, jagoin Inggris ternyata ya. Terus juga dari 0813-1756 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi obrolan pilihan lagu siang ini, saya Indah ingin diputarkan lagu dari Melly dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Salam untuk semuanya saja yang sudah ikut bergabung, kemudian yang sedang memonitor juga. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini satu lagi nih pendengar kita yang ikut gabung dari WA ya, dari 0878-1341 sekian. Assalamualaikum, selamat siang Opsi. Ini dari Bang Ali ingin diputarkan lagu dari Dewi Dewi dengan judul Separuh Nafas. Salam untuk yang sudah mendengarkan buat semuanya. Moga-moga Argentina jadi juara. Asik. Siap lah ya kalau begitu ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, assalamualaikum dari Pro 1, yeah. Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat siang, menjelang sore, Bang Tito. Ini sama Putra Virgo, Bang.
0: Putra Virgo, di mana nih?
1: Udah lama kita nggak gabung, Bang.
0: Iya, udah lama kita nggak ngobrol ya, Bang. Putra Virgo posisinya di mana?
1: Di Lubek.
0: Di Lubek. Kabar baik, yeah. Sehat ya, Bang Putra.
1: Alhamdulillah berkat ya doa Bang, semua rekan-rekan ya. Yang ada di sini.
0: Mantap, luar biasa. Ini kayak Lubek lebat juga nih hujan di sana.
1: Ini
0: ya.
1: Juga hujan sana Bang.
0: Iya nih, lumayan nih Bang Putra. Tadi tuh
1: iya,
0: agak mendung aja, tapi sekarang kayaknya nih 10 menit terakhir udah lebat nih hujannya.
1: Tapi dalam ruangan kan enggak kena hujan.
0: Aman dalam ruangan.
1: Cuma di luar aja ya. Cuma,
0: betul, cuma di luar aja ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gimana Bang Putra, pegang apa nih nanti malam tuh ada pertandingan perebutan juara 3 tuh.
1: Oh, bertiga ya?
0: Tentu
1: tiga dengan oh ya ya, antara Prancis dengan Inggris ya.
0: Iya betul, antara Prancis dengan Inggris.
1: Kita juga ragu deh, Prancis Inggris itu sama saya sama-sama suka keduanya Bang.
0: Oh iya ya, sama-sama oke lah ya keduanya.
1: Iya
0: ya.
1: Oke kedua-duanya. Tapi ya, terserah di mana yang kedua itu ya, yang menang aja lah.
0: Oh bebas aja ya.
1: Sebab kalau melihat cara permainannya mereka tuh bagus semua.
0: Iya sih, betul, dari empat

0: itu kan enggak rahasia umum lagi gitu.
1: Iya. Yes, itu
0: kan udah... dulu pernah tahun 86 itu gol tangan Tuhan sama Maradona gitu.
1: Iya.
0: Itu kan jelas itu.
1: Iya.
0: Tapi Messi juga di enggak dianulir sama wasit itu. Sah juga golnya gitu.
1: Iya.
0: Tahun 1996 juga David Beckham juga kena kartu merah.
1: Iya.
0: Nah, jadi ya yang lainnya juga ada tuh yang kena handspot sedikit, tapi enggak, maksudnya itu enggak di, masih bisa diamankan sama wasit gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi situ yang enggak fairnya gitu.
1: Iya, di situnya yang terasa agak kurang gitu ya.
0: Kurang.
1: Bang,
0: kalau Peter ya. Mana pemainnya bagus.
1: Berarti final nanti Bang Putra pegang Spanyol?
0: Spanyol lah.
1: Spanyol, oke.
0: Spanyol lah, saya memang udah jubung. Daripada Argentina, bagi kita berpaling kepada Spanyol aja lah.
1: Oke deh, kalau begitu.
0: Kemudian Spanyol menang 2-1 lah.
1: Waduh, mantap.
0: 2-1 untuk Spanyol.
1: 2-1 untuk Spanyol.
0: Tapi 6 kan Argentina ini.
1: Iya, siap. Oke deh, Bang Putra pengen diputar.
0: Ya, masanya kan mungkin nggak mungkin lah Argentina terus. Kemarin tahun 2022 dia aja yang juara.
1: Iya. Oke.
0: Tapi saya memang ada itu usulan, Bang.
1: Apa itu?
0: Kalau dapat Piala Dunia ini, yang sudah juara-juara itu jangan ikut lagi.
1: Yang udah jadi, juara nggak boleh ikut lagi ya, nggak seru dong.
0: Seperti festival karaoke atau festival lagu lah, Bang. Kalau udah pernah juara kan nggak bisa ikut lagi kan. Begitu juga Piala Dunia ini.
1: Iya. Nah, tapi
0: jadi yang belum dapat juara Piala Dunia itu yang bisa ikut.
1: Iya. Tapi sebenarnya kan tiap tiap gelaran kan pemainnya beda-beda lagi kadang-kadang.
0: Iya, tapi kan pemainnya kan masih ada sebagian.
1: Iya sih.
0: Bagian yang pernah juara kan masih ada yang ikut.
1: Dan juga
0: teknik-tekniknya dengan pelatihnya kan hampir sama gitu.
1: Oke deh, itu masukannya Bang Putra ya, seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kalau dapat yang udah juara itu jangan ikut lah.
1: Iya.
0: Misalnya kan misalnya nggak ikut dua kali Piala Dunia gitu.
1: Oke.
0: Tapi yang belum pernah itu yang diutamakan dulu.
1: Jadi
0: dibagilah yang belum ini. Kalau dapat seperti itu usulannya kan.
1: Oke, itu pendapatnya Bang Putra ya, pendengar.
0: Iya,
1: ya.
0: Mana tahu bisa diusulkan ke FIFA gitu.
1: Iya. Oke deh, Bang Putra pengen diputerin lagu apa nih Bang Putra?
0: Ini lagunya apa Bang?
1: Oke, kita sebutkan lagi ya beberapa ya. Ada Sherina Munaf.
0: Oh, di maksudnya lagunya di ada
1: opsinya. Iya, betul. Ada beberapa pilihannya nih. Sherina Munaf, Simponi Hitam, Ego, Jenuh, Ran, Warna-Warni Dunia, ada Niji, Airin, Lila, Jantung Hati, Ratu dengan Ratu Sejagat, terus ada Maya, Emang Gue Pikirin, Utopia, Baby Doll, Agnes, Pernikahan Dini, Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Yang mana tuh?
0: Lila atau apa tadi Bang?
1: Lila Jantung Hati.
0: Jantung Hati.
1: Iya.
0: Kalau Niji apa lagu judulnya?
1: Niji judulnya Airin.
0: Lila coba Bang.
1: Lila ya?
0: Lila yang Jantung Hati.
1: Oke, boleh nanti kita putarkan. Ada salam-salam Bang Putra, silakan boleh.
0: Salamnya saya Bapak Wantito yang lagi bertugas, semoga saya selalu.
1: Amin, terima kasih Bang Putra.
0: Semua kru dan yang lagi bertugas di RRI Pro 1 dari Padang.
1: Oke.
0: Dan juga semua yang udah gabung tadi.
1: Iya.
0: Kita teman-teman semua yang udah, semua sehat selalu dan tepat selalu.
1: Oke.
0: Salam semua aja lah Bang.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sepertinya Bang Putra jadi penelpon terakhir kita ya untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Pendengar, karena Bang Putra ikut gabung melalui telepon, kita dahulukan dulu ya. Setelahnya nanti menyusul pendengar-pendengar kita yang ikut gabung melalui WA. Kita ke Lila Jantung Hati. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Setelah ini, pendengar akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rani Zue, untuk Padang Sore ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Das Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kota Solo bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solo meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Kepala BNNK Solo M. Febrian Jufril mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba, di mana program dimaksud mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Satu.

0: 101.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, untuk edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dalam Padang sore ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa pendengar, menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, Kota Padang sore ini lagi diguyur hujan yang cukup lebat intensitasnya. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Mungkin untuk Anda yang berada di wilayah rawan banjir ya, mudah tergenang, mungkin tetap selalu dipantau, tetap selalu waspada, dan selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang juga berkendara di sore hari ini. Pastikan tetap selalu fokus ya, kalau misalnya tidak memungkinkan karena jarak pandang yang terlalu dekat, boleh beristirahat dulu ya sejenak. Tunggu hujannya mungkin sedikit reda. Kalau misalnya tidak terlalu terburu-buru, boleh ditunda dulu perjalanannya. Dan pastinya tingkatkan selalu kehati-hatian. Yang lagi berkendara mungkin tetap selalu fokus dan tetap selalu berhati-hati. Oke, di sore hari ini pendengar, selain informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, akan ada program-program seru juga. Dan nanti akan ada majalah udara terkait dengan Green Radio. Kemudian di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung ya bersama RRI Pekanbaru untuk Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Dan akan banyak juga informasi-informasi, rangkaian hiburan, dan tentunya nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama BMKG Minangkabau. Tapi jelang kita langsung berkomunikasi dengan BMKG Minangkabau, boleh terus selalu diupdate informasi cuacanya, potensi-potensi apa aja yang mungkin akan terjadi, boleh selalu diupdate ya informasinya pendengar. Oke, di sore hari ini sebelum rangkaian hiburan serta informasi-informasi lain yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, terlebih dahulu kita akan dengarkan ya majalah udara Green Radio dengan tema kita cara pengolahan sampah di Kota Padang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Halo pendengar, jumpa lagi dalam acara Green Radio untuk hari ini. Di Kota Padang, masalah sampah masih jadi tantangan bersama. Pemerintah Kota Padang kini mendorong pemilahan sampah dari rumah, pengangkutan rutin ke TPA air dingin, hingga program bank sampah di berbagai kelurahan. Selain itu, kampanye 3R, reduce, reuse, dan recycle terus digencarkan agar volume sampah berkurang. Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan komunitas, diharapkan Kota Padang bisa lebih bersih dan bebas timbunan sampah. Nah, pendengar, untuk lebih jelas cara pengelolaan sampah di Kota Padang, berikut saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, Bapak Fadelan Fitramasta, STMT. Halo Pak Fadelan. Nah, Bapak, ini kami juga ingin lebih menginformasikan lagi nih Pak, untuk kita semua, terutama pendengar Pro 1 RRI. Nah, ini bagaimana sistem pemilihan sampah rumah tangga di Kota Padang yang berjalan saat ini, Pak Fadel?
3: Sistemnya dibuat sederhana agar mudah diterapkan oleh masyarakat. Warga cukup memisahkan sampah sisa makanan dari sampah lainnya di rumah. Selanjutnya, lembaga pengolah sampah atau LPS melakukan pengumpulan. Sisa makanan tersebut dimasukkan ke ember khusus yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Sisa makanan ini kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak seperti ayam, itik, lele, maupun untuk budidaya maggot Black Spotted Fly atau BSF. Dengan cara ini, jumlah sampah yang masuk ke TPA air dingin dapat berkurang secara signifikan atau bahkan nol.
2: Kalau peran masyarakat dalam mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah di Padang, bagaimana Pak?
3: pada masyarakat sangat penting. Ada tiga hal sederhana yang bisa dilakukan, yaitu menjadi pelanggan lembaga pengolah sampah atau LPS di lingkungan masing-masing, membayar retribusi sampah agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan mulai memilah sampah dari rumah, terutama memisahkan sampah sisa makanan.
2: Baik. Oh iya Pak, itu cara pengangkutan sampah dari rumah ke TPA air dingin itu bagaimana Pak? Mungkin cara pengangkutan sampah itu gimana Pak?
3: Sampah dari rumah dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas LPS, selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara atau TPS. Dari TPS, sampah diangkut menggunakan truk menuju TPA air dingin untuk diproses lebih lanjut.
2: Pak Fadel, program Bank Sampah kan sekarang juga sedang ditingkatkan ya Pak ya. Nah, program Bank Sampah apa saja yang ada di Kota Padang saat ini Pak?
3: Bank Sampah di Kota Padang memiliki berbagai program yang bermanfaat. Masyarakat dapat menabung sampah yang kemudian ditukar menjadi sembako atau tabungan emas. Selain itu, Bank Sampah juga menghasilkan berbagai produk daur ulang atau mengolah sampah organik menjadi kompos yang memiliki nilai ekonomi.
2: Kalau inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengurangi timbunan sampah, Pak Padang?
3: Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya membangun kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Itu salah satunya dilakukan dengan mengajak hotel, restoran, kafe untuk memilah sampah sisa makanan yang dihasilkan. Dan kemudian nanti sampah ini nanti akan dikirimkan ke pegiat Magot WSF ataupun Petan Aktif. Pemerintah juga memperkuat peran LPS di setiap kelurahan, mengembangkan bank sampah, mendorong pengomposan di sumber, di warga, dengan menyediakan ember-ember kompos, serta memanfaatkan sampah organik sebagai pakan ternak atau budidaya Magot WSF.
2: Oh, iya. Baik. Pak Fadel, bagaimana efektivitas program 3R yang diterapkan di Kota Padang saat ini? Kan ada ya Pak ya, yang namanya cukup familiar juga di masyarakat, seperti reduce, reuse, recycle. Itu bagaimana Pak?
3: Program reduce, reuse, recycle atau 3R sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangannya adalah hasil pengolahan seperti kompos atau produk daur ulang belum memiliki pasar yang kuat atau pabrik yang ada di Kota Padang, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengolahan yang masih didorong.
2: Kendala utama nih Pak Fadel, ini kan kalau kendala ditemui atau kita ketahui kan pasti solusinya juga bisa segera dilakukan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kendala utama dalam pengolahan sampah di pemukiman padat apa saja Pak?
3: Kendala utamanya adalah masih banyak sampah sisa makanan yang belum dipilah dari rumah sehingga bercampur dengan sampah lainnya. Selain itu, beberapa kawasan padat juga masih terbatas lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R.
2: Pak Fadel, bagaimana pemerintah Kota Padang ini mengajak generasi muda peduli untuk mengolah sampah? Nah, ini kan perlu dukungan mereka juga kan Pak ya?
3: Kami melibatkan generasi muda melalui program sekolah di WETA, mendukung kegiatan gotong royong yang digalakkan mahasiswa dan komunitas, dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan magang, serta berkolaborasi dalam pelaksanaan Pandang Rancak Award yang dilaksanakan 3 kali setahun agar budaya peduli lingkungan tumbuh sejak usia dini.
2: Nah Pak Fadel, yang jadi masalah juga kan sampah plastik kan Pak? Nah, apa upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai di Kota Padang ini Pak?
3: Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan edaran aturan khususnya peraturan wali kota tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Dan ini selalu disosialisasikan serta diawasi pelaksanaannya. Di sisi lain, kami juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta membiasakan memilah sampah dari rumah.
2: Pak Fadel, ini sudah di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan ini. Ada himbauan mungkin Pak terkait perbincangan kita?
3: Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk mulai membiasakan memilah sampah sisa makanan dari rumah. Mulai 12 Juli ini, pemerintah Kota Padang akan melaksanakan program penilaian Padang Ranca Awak Sesi 2 dengan fokus utama pada pelaksanaan pemilahan sampah dan makanan di lingkungan masyarakat. Saat ini, seluruh lembaga pengolah sampah telah dibekali ember khusus untuk menampung sampah sisa makanan yang telah dipilah oleh warga. Nantinya sisa makanan tersebut tidak dibuang ke TPA, tetapi dimanfaatkan kembali dengan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti peternak ayam, itik, pembudidaya maggot, BSF atau pemanfaat lainnya. Inilah gerakan bersama yang manfaatnya sangat besar. Sampah yang masuk ke TPA akan berkurang atau bahkan nol, lingkungan menjadi lebih bersih, dan sisa makanan yang selama ini terbuang dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Mari kita mulai dari rumah, sisakan sampah sisa makanan, serahkan kepada LPS, dan bersama-sama kita wujudkan Kota Padang yang lebih bersih, lebih sehat, dan semakin rancak. Terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Padang yang selama ini telah mendukung berbagai program kebersihan dan pengolahan sampah.
2: Terima kasih Pak Fadel untuk perbincangannya hari ini. Mudah-mudahan Kota Padang bisa lebih bersih, begitu lebih nyaman, gitu ya Pak ya, dan bermanfaat juga untuk kesehatan. Terima kasih Pak Fadel. Ya, pendengar, telah kita dengarkan perbincangan tadi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan HAM Kota Padang, Bapak Fadelan Fitranasta STMP, dalam acara Green Radio pada hari ini.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai rumah ge bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pergerak untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Kota Padang masih diguyur hujan cukup lebat pendengar di sore ini, jadi pastikan tetap selalu berhati-hati. Kita ke informasi olahraga dulu pendengar, dikutip dari Antara. Tim Nasional Indonesia mempertajam taktik menjelang ajang Piala AFF 2026 Moli, latihan bersama gelombang kedua di Gianyar Bali yang dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juli. Sementara itu pendengar, pada pemusatan latihan gelombang kedua itu total sebanyak 22 pemain ikut bergabung di Bali. Di antaranya ada Nadeo Argawinata, kemudian Cahya Supriyadi, Rizky Rido, Jens Raven, Tim Gepens, kemudian Elia Dorangers, Tom Hai, kemudian KD Agung, Sandy Walls, Beckham Putra, hingga Michel Becker yang baru disumpah menjadi warga negara Indonesia WNI pada 13 Juli 2026. Sebelum menjalani latihan inti, mereka terlebih dahulu melakukan pemanasan dan latihan fisik. Tanya itu, pendengar, pelatih asal Inggris tersebut juga memberikan materi utama soal taktik yang tertutup dari sorotan kamera awak media. Total ada 50 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali, namun hanya 23 orang yang akan dipilih berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi untuk menjadi skuad inti berlaga pada Piala AFF 2026. Pada latihan fase pertama yang dimulai sejak awal pekan Juli 2026, para pemain digembleng lebih banyak soal penguatan fisik dan kebugaran tubuh pemain. Sejauh ini, John Hartman juga mengatakan berdasarkan hasil evaluasi sementara, skuad Garuda sudah menunjukkan kemajuan dalam sesi latihan. Sementara itu pendengar, Piala AFF 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026, namun Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Kamboja pada Senin 27 Juli di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Dan Indonesia berada di grup A bersama dengan Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Timor Leste.

0: Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Yuk kita kenali sejumlah fakta unik tentang hewan bertubuh besar ini. Kita mulai dari gading gajah. Gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air, maupun mengangkat benda-benda. Selain itu, sebenarnya gajah dapat berenang dan menyukai air. Mereka menggunakan belalainya untuk bernafas di dalam air. Nah, pendengar, belalai gajah ternyata merupakan perpaduan dari hidung dan bibir atasnya yang dapat digunakan untuk memegang sesuatu. Hal unik lainnya ada pada kaki gajah. Ya, kaki gajah memiliki sensor signal seismik yang dapat mendengar vibrasi yang merambat melalui tanah. Wah, hewan besar yang punya banyak keunikan ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, bagus banget ini.
3: Beli ah.
2: Yang ini juga oke.
3: Ah, boleh deh, masuk keranjang.
2: Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
4: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju apa jualan baju sih? Banyak banget.
3: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya, alias duitnya, Bang.
4: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewen. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
3: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jaga

Iya, masih bersama kami Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar, di mana Puskesmas PAUH Kota Padang telah melayani lebih dari 13.800 peserta program cek kesehatan gratis CKG hingga 30 Juni 2026. Layanan tersebut diberikan melalui pemeriksaan di Puskesmas maupun secara jemput bola ke sekolah, instansi, dan berbagai kelompok masyarakat. Kepala Puskesmas PAUH Pratiwi mengatakan program CKG menjadi bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini penyakit di wilayah kerjanya. Selain membuka layanan setiap hari di Puskesmas, pihaknya juga aktif mendatangi masyarakat agar pemeriksaan kesehatan semakin mudah diakses. Sementara itu, pendengar, menurut Pratiwi, sasaran program mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Sementara pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan kelompok umur, mulai dari pengukuran status gizi, tekanan darah, hingga pemeriksaan kesehatan lainnya sesuai indikasi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun sebelum kami kumandangkan azan asar, kami akan hadirkan dulu serangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Semoga. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro Software dari Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu.
1: Tepatnya di daerah Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal.

Pokok berita utama, pemerintah negari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Inilah berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwel Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Banjir bandang Sumatera Barat menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis real business cycle atau RBC ini seketika memasuki fase menurun. Mengingat skala bencana yang besar, kejadian ini dapat mengerus perekonomian di daerah ini sekitar 30% hingga 50%. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Hans Primananda.
1: Fase boom, fase naik, dan burst fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang tadi pagi bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan bust dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
2: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan, nah. Harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
1: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
3: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya. Kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
1: Hasan menambahkan, fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita balik ke RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Nagari dan masyarakat Talok memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Tiang Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan reporter RRI Bukit Tinggi, Nofri.
4: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi menurutnya, jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
5: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
4: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling, Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
6: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan itu, dan selamanya kami berputar berjalan untuk menuju ke Lintau atau ke Batu Sangkar maupun ke Kumuh. Kini kondisinya telah baik, dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
4: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubu, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubu, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UMKM dari perbankan masih kecil. Dari 180 triliun rupiah, baru terrealisasi 84 triliun rupiah. Berikut dilaporkan reporter RRI Batam, Bedi Prabu.
7: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, realisasi anggaran untuk bantuan permodalan UKM dari perbankan masih kecil. Hal tersebut disampaikan Kepala BRI Unit Batu Besar Nur Elvi Sahra dalam dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan secara nasional pada tahun 2026 ini, anggaran bantuan permodalan bagi UKM atau Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar 180 triliun rupiah. Sementara hingga bulan Mei 2026, realisasi dari anggaran tersebut baru terserap 84 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kepada pelaku UKM untuk dapat memanfaatkan program KUR ini dengan mendatangi kantor perbankan penyalur program KUR atau bisa langsung datang ke unit-unit Bank BRI di sekitar tempat tinggal. Menurutnya, KUR BRI adalah program pinjaman modal dari pemerintah melalui Bank BRI untuk UMKM dengan suku bunga rendah dan syarat mudah bagi UMKM. Manfaat utamanya meliputi penyediaan modal kerja, pengembangan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta membantu usaha menjadi lebih bankable.
8: Jadi pihak bank, apalagi BRI dan Antara, kita selalu mensupport ya Pak, selalu mensupport untuk pengembangan UMKM yang ada. Karena kami juga harus menyalurkan 180 triliun setahun untuk pelaku-pelaku usaha yang ada. Sekarang di bulan Mei 2026 kemarin baru tersalurkan 84 triliun. Jadi masih ada sekitar 32% lagi yang disalurkan untuk membangun UMKM kita menjadi lebih baik.
7: Sementara itu, fungsional perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Muhammad Faizal Rangkuti mengaku masih banyak UMKM di Kepri yang mengeluh terkait permodalan. Ia berharap pihak perbankan terus mensosialisasikan terkait kemudahan dan proses layanan program KUR ini. Karena menurutnya bantuan permodalan untuk UMKM ini sudah sangat mudah melalui perbankan. Ia juga berharap kepada pelaku UMKM di Kepri untuk memiliki mental dalam berusaha. Tidak hanya modal namun juga mental yang kuat untuk bisa mengembangkan usahanya ke depan.
9: Dari yang dikeluhkan itu biasanya permodalan, pemasaran, seperti itu ya. Karena sebagiannya itu hanya mampu berproduksi. Tapi setelah kami kumpul nih dengan para orang pintar, tidak ada masalah sebenarnya Pak. Semua itu masalahnya dimulai dari mental. Jadi apa sih yang nggak ada di khususnya Kota Batam ini ya, di Indonesia ataupun di khususnya Kota Batam ini, apa yang nggak ada? Kalau dibilang saya belum punya modal, saya nggak bisa berjualan karena nggak ada dasar saya. Perbankan ada, mau dari BPR, mau dari Himbara, mau dari Danantara, dan bahkan di bawah 100 juta sekarang tanpa agunan. Seperti itu.
7: Lebih lanjut dikatakan Muhammad Faizal Rangkuti, jumlah UMKM di Provinsi Kepri saat ini tercatat ada 213 ribu. Dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kota Batam, mencapai 100 ribu lebih UMKM. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan apresiasi kerjasama sinergi bersama Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ekspor hasil produksi lokal, khususnya terkait perizinan. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
10: Sinergi yang terjalin antara Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dinilai memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor, mempercepat proses administrasi, serta mendorong peningkatan daya saing komunitas unggulan daerah di pasar internasional. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan saat mengikuti forum pertemuan bersama Bea dan Cukai Bengkalis dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis. Menurut Zulpan, hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini berjalan dengan baik, terutama dalam proses pengawasan serta pelayanan terhadap aktivitas ekspor maupun impor yang dilakukan para pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis.
11: Terkait para pelaku usaha ekspor kita, Pak. Terkait para pelaku ekspor kita, mulai yang dari komoditi ikan dan juga perkebunan dan mineral, itu juga di sana untuk percepatan untuk memproses persyaratan peralatan izin yang dikeluarkan dari Bejukai. Dan terkait masalah izin, kabar kami sampaikan, Pak, selama di tahun 2023 kemarin kita alhamdulillah diberikan kewenangan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan sertifikat of origin, Pak, surat keterangan asal barang yang alhamdulillah mulai dari 2023 kemarin kita diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan yang sebelum tahun-tahun sebelumnya untuk dari Riau ini baru 4 kabupaten kota yang diberikan kewenangan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir mengatakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bengkalis sangat besar. Menurutnya, hasil laut Bengkalis, terutama ikan dan udang, memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional.
12: Ikan yang ada di laut, beberapa bagian laut di Kabupaten Bengkalis ini, jauh lebih cepat dibandingkan di daerah Batam. Karena kita memiliki perairan yang masih relatif terhindar dari limbah industri. Jadi ini juga menyebabkan seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa udang mentah dari hutan sini langsung diekspor ke seberang. Karena udang kita itu untuk harga sendiri, Pak, ini alhamdulillah berkah untuk Bengkalis, itu harga kita itu di up 25 sampai 35 ribu per kilo, Pak.
10: Ia menilai sinergi yang telah terbangun antara Dinas Perikanan dan Bea Cukai Bengkalis selama ini merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bantu tekan biaya pakan, pemerintah Provinsi Riau dorong peternak manfaatkan program jagung SPHP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja.
14: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau terus berupaya membantu para peternak ayam petelur dalam menyiasati tingginya biaya produksi. Salah satunya melalui program jagung SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ketua Tim Perencanaan DPKH Riau, Yuhendra, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama pihaknya telah mengusulkan para peternak di berbagai wilayah Riau seperti Rokan Hilir hingga Indragiri Hulu untuk mendapatkan program ini.
15: Salah satu istilah titik pertemuan kita ini sebetulnya adalah jagung SPHP, ya, program jagung SPHP. Nah, kalau dari usulan, ya, setahu kami untuk termen pertama kemarin kita ada mengusulkan 20, sudah diterima sekitar 24 orang. Nah, itu di seluruh Riau ini, ada yang di Rohil, ada yang di Inhu.
14: Pentingnya program ini juga ditegaskan oleh Daslina selaku pejabat fungsional ahli DPKH Provinsi Riau. Menurutnya, jagung merupakan komponen bahan pakan yang sangat vital dan mendominasi kebutuhan pakan ayam petelur di Riau.
16: Nah, itu jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, kawan-kawan juga sebagian dari kita yang di dalam grup ini sudah mendapatkan juga masuk ke dalam yang namanya ada SPHP jagung. Nah, ini sebetulnya pinsar ini kalau bisa ada di Riau ini cukup menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat juga meningkatkan penyerapan SPHP jagung. Jadi jagung ini adalah salah satu bahan pakan yang penting untuk ayam petelur, dan harganya kalau kita bisa mendapat harga masuk ke dalam SPHP jagung itu, harganya tentu ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini diharapkan tentunya nanti biaya produksi kita bisa turun.
14: Jika para peternak bisa beralih dan memanfaatkan jagung subsidi SPHP ini secara maksimal, maka diharapkan biaya operasional pakan akan turun signifikan. Hal ini tentu akan membantu peternak meraih keuntungan yang lebih stabil, sekaligus menjaga harga telur di pasaran tetap terjangkau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke ranah pendengar, warga Natuna saat ini mulai kesulitan mendapatkan persediaan beras Bulog. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
17: Ketersediaan beras Bulog kemasan 5 kg di sejumlah pengencer di Bunguran Besar Kabupaten Natuna dikeluhkan warga karena mulai sulit ditemukan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab terbatasnya stok beras bersubsidi itu. Kelangkaan beras Bulog dirasakan dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah. Sebagian warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan seringnya pelaksanaan kegiatan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Natuna beberapa bulan terakhir. Warga Ranai Juleha kepada RRI Sabtu pagi mengaku sudah beberapa kali mencari beras Bulog di sejumlah toko namun tidak berhasil mendapatkannya. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
18: Belakangan ini susah untuk mendapatkan beras Bulog. Salah satu penyebabnya itu karena Pemkab Natuna sering mengadakan jual sembako murah dan lain sebagainya. Mencoba lagi, bahkan berkeliling se-Kabupaten Natuna. Ya, begitulah susah untuk kami dapatkan. Kadang sehari ada, terus stok kita habis, besoknya mau beli, udah gak ada lagi. Udah sulit untuk mendapatkan beras Bulognya. Bulog memang gak ada, sudah dicari ke titik-titik lainnya, dan pedagang kelontong sekeliling Ranai, kami kadang pakai gonggong. Asgol, binang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
17: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Kecamatan Bunguran Timur Laut. Menurutnya, beras Bulog sudah lama sulit diperoleh sehingga masyarakat harus mencari alternatif beras lain yang lebih mahal. Johar berharap pemerintah dapat segera memastikan pasokan beras Bulog kembali tersedia di pasaran. Ia menilai keberadaan beras Bulog sangat membantu masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
19: Untuk beras Bulog kemarin sempat susah juga dari ya. Tapi sekarang tidak ada.
17: Selain karena harganya terjangkau, beras Bulog juga dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan selera masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang tetap memilih beras Bulog karena sudah terbiasa mengonsumsinya. Masyarakat berharap pemerintah bersama Bulog segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi beras Bulog di Natuna. Dengan pasokan yang kembali stabil, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani kenaikan biaya belanja rumah tangga. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang, pemerintah kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi kurikulum anti-narkoba pada satuan pendidikan. Kurikulum dimaksud guna memperkuat ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pembelajaran terintegrasi sejak dini. Berikut laporan reporter RRI Padang, Bobby Febrianda.
20: Kepala BNNK Solo, M. Febrian Jufril kemarin mengatakan penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks menjadi perhatian serius BNNK Solo. Bahkan ancaman tersebut kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja usia sekolah, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini melalui dunia pendidikan. M. Febrian Jufril menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan dengan meluncurkan program integrasi kurikulum anti-narkoba. Program dimaksud integrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter, sehingga para siswa dibekali pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif.
21: Ancaman penyalahgunaan narkoba saat ini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja usia sekolah. Program integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN yang akan ini merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-narkoba ke dalam proses proses pembelajaran. Kemudian program ini juga merupakan program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
20: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengapresiasi BNNK Solo bersama Dinas Pendidikan Kota Solo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan gerakan bersama anti-narkoba dan mitigasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi siswa dan siswi.
2: Terima kasih kepada BNN Solo Raya yang ikut membersamai kita dalam semangat kita melakukan mitigasi awal. Gerakan bersama anti-narkoba kita mulai dari anak bersih dari narkoba. Kami tegaskan kembali, kami berpesan kembali, jika Anda ingin jadi orang sukses nantinya, jangan sekali-kali kenal dengan narkoba.
20: Ramadhani Kirana Putra dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar dapat menerapkan integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah masing-masing dan menjaga siswa-siswi terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi teknologi maritim tingkat nasional. Tim terbaik pada kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV berpeluang mengikuti pembinaan untuk mewakili Indonesia pada ajang internasional di California, Amerika Serikat. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
3: Ketua Panitia Kontes Kapal Indonesia ke-13 Budi Santoso mengatakan kategori Remotely Operated Vehicle atau ROV menjadi salah satu cabang perlombaan yang memiliki peluang melaju ke kompetisi internasional. Menurutnya, tim yang berhasil menjadi juara pertama tidak langsung diberangkatkan ke luar negeri, melainkan akan mengikuti program pembinaan dan bootcamp terlebih dahulu.
22: Ada nanti, yang ROV nanti akan dinaikkan ke internasional kan depan. Di Amerika di California, yang juara satunya kami. Ini dapat pembinaan, workshop, bootcamp, bawa ke California.
3: Budi menjelaskan, pada kontes kapal Indonesia tahun ini terdapat 6 kategori yang dipertandingkan, yaitu desain inovasi kapal, inovasi sistem perkapalan, electric remote control, full engine remote control, autonomous surface vessel, dan remotely operated vessel. Sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga menurunkan tim terbaiknya untuk bersaing dengan puluhan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dukungan pun mengalir dari para mahasiswa agar tim Polbeng mampu meraih prestasi tertinggi dan membuka peluang mewakili Indonesia ke ajang internasional.
23: Kami tentu mendukung penuh tim Polbeng, semoga bisa menjadi juara, lolos ke tahap pembinaan, dan nantinya berkesempatan mewakili Indonesia bertanding di Amerika Serikat.
3: Kontes Kapal Indonesia ke-13 akan diikuti oleh 64 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan menjadi penyelenggaraan pertama di luar Pulau Jawa sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 2012. Melalui kompetisi ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi teknologi maritim dan bersaing di tingkat internasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Riak Riuh Riau meluncurkan zin orang laut kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan. Berikut laporan dari reporter Reni Ilda Valantara dari RRI Tanjung Pinang.
24: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
25: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih orang laut kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional orang laut kawal. Kami belum banyak menemukan sih bang terkait juru. Kupang Long, sehingga kami rasa ada juga kok orang laut lainnya di Pulau Bintan yang bisa kita minta untuk menceritakan pengetahuan tradisional mereka. Dan tentunya cerita ini juga kami harapkan bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas.
24: Sementara itu, salah seorang warga suku laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
1: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di air Krubi, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
24: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Enilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar kegiatan Car Free Day atau CFD secara perdana pada Minggu 19 Juli 2026 besok. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menghadirkan kawasan Car Free Day atau CFD Kata Piang sebagai ruang publik baru yang sehat, produktif, dan ramah masyarakat. Program yang direncanakan mulai digelar 19 Juli 2026 ini diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, bahwa kehadiran Car Free Day di Kata Piang bukan sekedar menghadirkan ruang olahraga, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Car Free Day yang dikembangkan di Kata Piang memadukan aktivitas olahraga, wisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana sepanjang jalur CFD nantinya masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan seperti jalan santai, jogging, bersepeda, senam bersama, hingga kegiatan komunitas lainnya.
5: Jalan sekitar sepanjang jalan Kata Piang sampai Voltec Rail akan diberlakukan Car Free Day. Untuk tanggal 19 yang akan datang, supaya memperhatikan marka atau petunjuk jalan. Sebab jalan sepanjang Kata Piang ini, mulai dari Kantor Wali Negari sampai dengan Voltec Rail, itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang bermesin. Apakah itu sepeda motor, mobil, pokoknya kendaraan yang bermesin dilarang untuk melewati jalan ini dari pukul 6.30 sampai dengan pukul 9.30.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan sementara, rute CFD direncanakan membentang dari Simpang 3 depan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang hingga kawasan Politeknik Pelayaran atau Voltec Rail Padang Pariaman. Sejumlah jalur alternatif juga tengah disiapkan untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Karena menurutnya, kesuksesan Car Free Day tidak hanya bisa diwujudkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, sehingga mulai dari rute, titik kegiatan, hingga rekayasa lalu lintas harus dipersiapkan secara matang, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman.
6: Ini perlu nanti Pak Labak akan menjelaskan kepada kita nanti apa poin-poin yang paling penting kita lakukan pada hari ini, sehingga nanti lampu-lampu bisa kita buat bahwa segera berkah atau tidak boleh kendaraan bermesin masuk arena.
4: Sebagaimana diketahui, dengan latar kawasan pesisir dan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih Kata Piang yang terus berkembang sebagai destinasi wisata baru, melalui program Car Free Day Padang Pariaman diyakini akan menjadi ikon aktivitas akhir pekan bagi masyarakat Padang Pariaman. Program ini tidaknya diharapkan mampu membudayakan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebersamaan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru. Pengurus Provinsi Pengprov Skuas Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon dan PON 2028 setelah mencatatkan hasil positif pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Skuas 2026. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Hairani Januarini melaporkan.
7: Keberhasilan bawa pulang 2 medali perak dari Kejurnas menjadi modal awal bagi Pengprov Squash Riau untuk meningkatkan pembinaan atlet. Sejumlah atlet yang tampil pada kejuaraan nasional tersebut kini diproyeksi menjadi bagian dari tim yang akan dipersiapkan menghadapi Prapon dan PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan proses pembinaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KONI Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat diperlukan agar program latihan dapat berjalan maksimal. Ia menambahkan, selain dukungan sarana latihan, Pengprov Squash Riau juga berharap seluruh program pembinaan yang telah disusun mendapat dukungan penuh dari KONI Provinsi Riau. Hal itu penting untuk mewujudkan target prestasi yang telah ditetapkan, yakni membawa pulang 3 medali pada ajang Prapon mendatang sebagai modal menuju PON 2028.
8: Nah, tentunya setelah ini pengurus tidak tinggal diam karena sudah ditunggu oleh Prapon dan PON 2028. Artinya tentu kita butuh dukungan kolaborasi lah lagi kan, Kak. Dukungan kolaborasi antara cabur squash Provinsi Riau, KONI dan Dispora. Nah, adapun kolaborasi itu kalau dengan Dispora tentu terkait venue yang ada di stadion utama, karena tentu akan mempermudah proses pembinaan untuk TC Mandiri Prapon yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Tentu dengan KONI ya, segala program yang sudah kita susun tentu harus disupport oleh KONI agar tujuan untuk meraih medali di Prapon dan PON dapat kita capai. Karena nanti di Prapon dan PON ini, di Prapon lah pada khususnya itu, dari pengurus itu menargetkan 3 medali.
7: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan uji coba kemampuan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Sebagai uji coba, nanti kita mungkin akan mencoba lagi lanjut membina atlet kita ini, mudah-mudahan nanti akan ikut PON ke depannya.
7: Ya, optimis pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan atlet dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengprov Squash Riau berharap target meraih 3 medali pada Prapon dapat tercapai sekaligus membuka peluang memberikan prestasi terbaik bagi Riau di PON 2028. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Nagari dan masyarakat Talung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas rampungnya jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kota Solok bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Solok meluncurkan integrasi

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Masih bersama kami Pro Satwa dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada yang di rumah, di jalan. Dan pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, dimanapun Anda berada juga, mudah-mudahan tetap selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala kegiatannya ya, walaupun kota Padang sore ini masih diguyur hujan ya, tapi sekarang intensitasnya sudah sisa rintik-rintik hujan. Tapi yang pasti ini masih terlihat cukup mendung, mungkin masih ada potensi hujan juga. Yang penting adalah untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan mungkin ada daerah-daerah yang belum turun hujan atau yang sebaliknya cuacanya ya. Pastikan juga tetap selalu diupdate informasi cuacanya. Dan yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati. Oke, di sore hari ini pendengar kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar. Nah, ada apa ya, kita seringkali kalau misalnya di rumah atau dimanapun itu sering terganggu sama yang namanya nyamuk. Nah, memang ya nyamuk ini sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan kita di dalam rumah, terutama saat kelembaban udara meningkat di musim kemarau. Walaupun sekarang musim hujan ya, kalau hujan juga kadang sering ini ya, sering ada situasi yang memang lagi banyak nih nyamuknya di rumah gitu. Nah, gigitan nyamuk ini dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Nah, selain itu juga nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Nah, ini melansir dari berbagai laman kesehatan dan dikutip dari rri.co.id juga. Ada beberapa tips nih mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Nah, yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma. Nah, ini adalah salah satu cara alami yang dapat dilakukan, yaitu memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk, yang mana tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint, dan rosemary ini dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Nah, tanaman ini ada dapat diletakkan di teras, kemudian di dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga membuat rumah terasa lebih segar dan asri. Yang kedua, menggunakan essential oil, yaitu minyak esensial, yang mana ini juga bisa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks dan dapat mengusir nyamuk juga. Di mana minyak esensial ini beraroma citronella, eucalyptus, peppermint, kemudian lavender maupun tea tree, dapat disebarkan menggunakan diffuser. Tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial ini dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Namun, pendengar, penggunaannya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Selain itu juga kebersihan ruangan perlu diperhatikan ya, pendengar, dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting nih untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Mungkin bisa dihindari ya, pendengar, genangan air pada ember, pot, tanaman, talang, maupun wadah lainnya yang memang harus segera dibersihkan supaya nyamuk tidak bertelur. Selain itu juga menggunakan bawang putih. Nah, aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, bahan ini juga mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan high moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Wahi, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali. Selamat sore dong, masa malam. kalau malam sebentar lagi. Ini namanya menjelang malam ya. Jadi masih sore. Gimana nih sore hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas walaupun Kota Padang sore ini lagi diguyur hujan ya. Jadi pastikan tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastinya pendengar, untuk Anda juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati ya pendengar. Nanti kita juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Tapi nanti ya di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Universitas Sumatera Utara USU berkomitmen menangani dugaan pelecehan seksual secara transparan dan menyeluruh. Manajer Humas dan Promosi USU Irsan Mulyadi mengatakan, USU bertekad menciptakan lingkungan aman, inklusif, sekaligus menolak seluruh bentuk kekerasan seksual tanpa kompromi. Irsan juga mengatakan hingga kini sedikitnya 10 mahasiswi telah menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satgas P2K kampus resmi. Menurutnya seluruh laporan mengarah kepada satu terduga pelaku dengan dugaan pelecehan melalui pesan media sosial dan percakapan. Dan ia juga mengatakan Satgas P2K segera menindaklanjuti setiap laporan korban sesuai mekanisme berlaku tanpa melakukan penutupan informasi kepada publik. Ia meyakini transparansi menjadi bagian penting membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai ketentuan berlaku. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: 1, 2.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah enggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
0: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
0: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar atau kalian dimanapun berada. Kita ke informasi dulu, di mana kiper Timnas Argentina Emiliano atau Emi Martinez membantah anggapan bahwa La Albiceleste mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026. Menurutnya lawan yang dihadapi Argentina merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya dan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final. Namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan sehingga Argentina bertemu dengan Swiss. Sementara itu pendengar, pernyataan tersebut disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju partai puncak. Dan Argentina juga memastikan bahwa tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kita akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Sore ini kita sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Edo. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Pak Edo sore ini?
2: Kabar baik Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Pak Edo silakan untuk informasi perkiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Kami sampaikan juga untuk saat ini terpantau cuaca Sumatera Barat umumnya berawan hingga hujan ringan, terutama di daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera Barat. Kemudian juga sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca malam hari ini, umumnya di Sumatera Barat berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, dan Sijunjung. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari di tanggal 19 Juli 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang ke sore hari cuaca di Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, terutama di wilayah bagian pesisir barat Sumatera Barat. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk perkiraan suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Peringatan dini untuk 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang lebat dapat disertai dengan petir dan kilat serta angin kencang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Kota Bukit Tinggi,

0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Edo dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, serta pastikan tetap selalu mengupdate informasi juga, dan pastikan tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Makanan bergizi seimbang terdiri dari 3 elemen utama, karbohidrat, protein, dan lemak sehat, yang disertai dengan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Komposisi ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, serta mendukung fungsi organ secara optimal. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, atau gandum utuh adalah pilihan yang baik sebagai sumber energi utama. Protein bisa diperoleh dari sumber nabati seperti tempe dan tahu, serta sumber hewani seperti daging, ikan, dan telur. Lemak sehat diperlukan untuk fungsi otak dan hormon. Bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Tambahan sayur dan buah segar memberikan serat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk memastikan keseimbangan, setiap porsi makan disarankan terdiri dari setengah piring sayur dan buah, 1/3 karbohidrat, dan 1/3 protein. Penting juga untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh agar tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur, diringi dengan cukup minum air putih dan aktivitas fisik, membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Dharmasraya mulai mempersiapkan pelaksanaan berbagai agenda menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis CKG dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Dharmasraya, Linda Susanti, mengatakan tujuannya untuk mendeteksi kesehatan lebih awal pada siswa sehingga memastikan anak tumbuh sehat, berprestasi, dan siap belajar. Linda menyampaikan Sekolah Rakyat Kabupaten Dharmasraya ini merupakan sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Konsep tersebut memungkinkan layanan pendidikan diberikan secara berkesinambungan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Linda juga menambahkan untuk jenjang SD, sekolah menyiapkan satu rombongan belajar dengan jumlah 30 siswa. Sementara pada jenjang SMP tersedia 5 kelas dengan total 150 siswa, sedangkan jenjang SMA memiliki 3 kelas yang diisi sebanyak 90 siswa. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Ankabut ayat 62-69 dengan Qori Dodi dan terjemahan oleh Yudi, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Akhlak Hidup Bertetangga dalam Islam. Untuk ada dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Akhlak Hidup Bertetangga dalam Islam. Hidup bertetangga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, hubungan dengan tetangga memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dengan akhlak serta adab yang mulia. Menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya sekedar norma sosial, melainkan perintah agama yang memiliki banyak keutamaan. Pentingnya bertetangga dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ayat ini secara jelas menempatkan berbuat baik kepada tetangga sejajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Jibril senantiasa menasehatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga. Ada beberapa pilar akhlak yang harus kita tekankan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, berbuat baik dan menjaga hak tetangga. Ini adalah prinsip dasar. Berbuat baik mencakup banyak hal, mulai dari bertutur kata sopan, membantu jika diperlukan, hingga tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Contohnya, memberi hadiah atau makanan, meskipun sedikit, ini bisa mempererat tali silaturahmi. Menjenguk saat tetangga sakit, menunjukkan kepedulian dan empati. Mengucap salam, menciptakan suasana ramah dan akrab, tidak mengganggu ketenangan, yaitu menjaga agar suara bising tidak mengusik mereka, tidak membuang sampah sembarangan yang mengganggu lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan harta tetangga. Seorang Muslim wajib menjaga kehormatan tetangganya, tidak membicarakan aib mereka, dan tidak mencampuri urusan pribadi yang bukan haknya. Selain itu, menjaga harta tetangga berarti tidak merusaknya, tidak mencurinya, dan turut serta menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, menghindari gangguan dan kezoliman. Ini adalah poin krusial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan mengganggu atau menzolimi tetangga. Gangguan bisa berupa membuat kegaduhan, membuang sampah ke pekarangan tetangga, berbicara kotor atau menghina, merusak properti tetangga, dan lain sebagainya yang menyebabkan tetangga merasa terganggu. Yang keempat, bersabar atas gangguan tetangga. Tidak semua tetangga sempurna, dan terkadang kita mungkin menghadapi tetangga yang mengganggu atau perilakunya kurang menyenangkan dari mereka. Dalam kondisi ini, kesabaran adalah kuncinya. Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik bahkan kepada tetangga yang berbuat buruk, dengan harapan kebaikan kita bisa melunakkan hati mereka. Yang kelima, saling tolong menolong dan berbagi. Ketika tetangga membutuhkan bantuan, sebisanya mungkin kita harus meringankan beban mereka. Bisa berupa bantuan tenaga, pikiran, atau bahkan materi, jika kita mampu. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus dijaga erat dalam hubungan bertetangga. Adapun manfaat kita menjaga akhlak bertetangga adalah menerapkan akhlak mulia dalam bertetangga akan membawa banyak manfaat, di antaranya menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam bermasyarakat. Menjaga akhlak hidup bertetangga adalah cerminan keimanan seseorang. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam berinteraksi dengan tetangga, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik sesama manusia, tetapi juga menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
6: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
10: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1.

Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10-E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan 1 kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Pel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
18: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Haris Ahmad melaporkan. Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Iman. Mas Iman.
21: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
21: Gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
22: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
21: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
22: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
22: ya.
21: Ekonomi Jambi.
22: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
1: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, terutama yang lagi bawa kendaraan di malam hari ini, mungkin ya dalam perjalanan, baik dari Padang mau keluar kota ya, atau mungkin sebaliknya pendengar, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan karena kota Padang juga tadi sempat diguyur hujan, jadi mungkin ada beberapa titik-titik ya jalan di kota Padang yang masih tergenang. Kemudian mungkin jarak pandang yang dekat juga, ini juga harus meningkatkan kefokusan kita dalam berkendara. Jadi pastikan untuk Anda tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas pastinya pendengar. Dan di malam hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda. Oke, di malam hari ini pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang sibuk juga dengan kegiatannya masing-masing karena udah weekend juga, mungkin ada rencana-rencana, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala juga ya, mudah-mudahan selalu dilancarkan segala urusan kita. Dan dapat kami informasikan juga pendengar di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, jelang kumandang azan Isya nantinya kami akan hadirkan juga beberapa informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Dinas Sosial Kota Padang memastikan proses pendaftaran mandiri program perlindungan sosial digital Perlinsos dirancang sederhana agar mudah diakses masyarakat. Warga hanya perlu menyiapkan 3 komponen utama, yakni nomor induk kependudukan, identitas kependudukan digital IKD yang telah diaktifkan, serta ID pelanggan PLN. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menjelaskan, NIK yang diinput dalam portal Perlinsos akan terhubung dengan berbagai indikator kesejahteraan secara otomatis. Sistem akan melakukan sinkronisasi data dengan kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, hingga rekening perbankan sebagai bagian dari proses verifikasi penerima manfaat. Menurut Eri, digitalisasi Bansos merupakan langkah strategis untuk menghadirkan basis data yang valid sebagai dasar penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam hari ini, saya Wahidi Maswar. Selanjutnya kita dengarkan bersama cerita dalam drama radio berjudul Maaf Aku Belum Memaafkan. Selamat mendengarkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Bu Rita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak Bu, data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: kabar dan debar final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam program Obrolan Komunitas untuk kesempatan malam hari ini, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Saya Yudi Maswara akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga, kita bersama komunitas Astronomi Sumbar. Dan untuk malam hari ini kita akan memperbincangkan, yaitu kenapa jadwal puasa sunnah dan hari besar Islam selalu geser tiap tahun, dari sudut pandang teman-teman komunitas Astronomi Sumbar, ya. Jadi ini bukan dari sudut pandang syar'inya, tapi dari sudut pandang ilmu pengetahuannya, ya. Dan untuk itu sudah hadir teman-teman dari komunitas Astronomi Sumbar malam hari ini. Ada Zivan Sisra Anasif dan juga ada Nur Wahdah. Selamat malam, apa kabar teman-teman semuanya?
2: Selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Pak.
1: Ya, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sih, sehat banget malahan. Sehat, walaupun ya, hari hujan ya.
1: Oh, hujan. Emang hujan ya?
2: Tadi lebat banget sih.
1: Oh, basah?
2: Sempat bas, apa, grimis, kena grimisnya aja.
1: Tapi basah?
2: Lembab mungkin iya ya.
1: Masa kena hujan gak basah?
2: Iya sih.
1: Basah kan?
2: Air, iya.
1: Kena air masa gak basah? Oke, Zivan apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat banget.
1: Sehat. Terus satu lagi ada Nur Wahdah, panggilannya Nur.
3: Panggilannya Wahdah.
1: Oh, bukan Nur ya?
3: Bukan.
1: Nur kan lebih bercahaya gitu ya. Tapi ini panggilannya Wahdah.
3: Iya,
1: Wahdah. Oke. Kalau Zivan udah pernah kesini ya?
2: Iya.
1: Ya, sudah pernah kesini.
2: Awal bulan.
1: Iya, kalau Wahdah ini kalau boleh tahu profesinya apa? Atau kuliahkah atau bagaimana?
3: Kuliah.
1: Kuliah di?
3: Di Universitas Negeri Padang.
1: UNP?
3: Iya.
1: Oke, jurusan?
3: Di jurusan Pendidikan Geografi.
1: Pendidikan Geografi. Oke, Pendidikan Geografi. Tapi kenapa tertarik dengan dunia astronomi? Kan bagaikan bumi dan langit ya. Geografi kan bumi ya.
3: Iya.
1: Astronomi langit gitu loh. Kenapa tertarik? Apa gak ada yang misteri lagi di dunia ini? Atau bagaimana?
3: Oke. Kalau tertariknya dengan astronomi itu antara bagaikan langit dan bumi gitu ya. Karena saya tertarik untuk mempelajari misteri-misteri di langit gitu.
1: Oh, berarti misteri di bumi sudah terpecahkan semua ya?
3: Iya, sudah.
1: Wow, memang anak geografi ya. Apa aja sih rahasia-rahasia di atas bumi ini yang sudah terpecahkan?
3: Kalau rahasia di atas bumi ini sebenarnya banyak sih. Seperti kalau kita gali lagi di dalam perut bumi itu ada banyak material yang bisa kita temukan gitu.
1: Oh, material-material yang mungkin selama ini tidak pernah terbayangkan oleh manusia.
3: Iya.
1: Nah, berarti gambaran-gambaran yang ada di film seperti apa? Jenis metal yang tahan potong itu memang ada. Yang lebih kuat dari baja ada.
3: Ada, ditemukan di perut bumi.
1: Di perut bumi. Apakah benar namanya adamantium? Ya kan, yang kalau di film-film kan versi metal terkuat di dunia itu adamantium. Tahu adamantium gak sih?
3: Untuk faktanya belum bisa ditemukan sampai sekarang.
1: Oh, belum bisa ditemukan. Oke. Mungkin kalau bagi para penggemar film tahu adamantium itu apa gitu ya. Oke. Tapi berarti sekarang penasarannya dengan rahasia yang ada di langit. Wah. Kenapa tertarik dengan rahasia yang ada di langit? Apakah bukan sebaiknya rahasia di langit itu biarlah menjadi rahasia selamanya agar tidak rusak seperti di bumi? Di bumi kan karena rasa penasaran manusia dari zaman dulu sampai sekarang sehingga banyak sekali kerusakan yang terjadi di bumi. Kalau di langit nanti takutnya rusak juga nih, gimana dong?
2: Banyak FOMO ya gitu ya, Pak.
1: Gimana dong kalau menurut Wahdah? Karena saking banyak orang penasaran ke langit loh. bulan sudah dijajaki orang, udah banyak meninggalkan jejak. Terus luar angkasa udah banyak sampah-sampah luar angkasa yang sebelumnya mungkin bersih ya dari sampah luar angkasa, sekarang ada. Nah, itu gimana tuh?
3: Oke. Kalau misalnya misteri di langit itu kan ada beberapa banyak kerusakan yang kita temukan. Misalnya sampah-sampah antariksa. Tapi ada beberapa hal yang krusial yang bisa kita gali lagi di langit gitu. Jadi misalnya seperti kalau kita ketahui apakah di planet Mars itu sebenarnya manusia itu bisa hidup enggak sih?
1: Oh iya, itu masih jadi pertanyaan besar ya.
3: Iya.
1: Apakah benar di Mars itu bisa manusia hidup? Oke. Menarik. Apakah kira-kira kalau menurut kalian ada chance ke arah situ? Ada peluang ke arah situ? Bisakah memang manusia hidup di Mars? Kalau dari kacamata kalian sebagai yang suka astronomi ya, kira-kira gimana? Yang mengikuti mungkin mengikuti perkembangan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal astronomi mungkin, kira-kira apakah mungkin ada peluang manusia itu bisa hidup di Mars gitu?
3: Oke, kalau terkait sejauh ini berdasarkan beberapa kutipan dari artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya hasil penelitian juga bahwa sebenarnya kehidupan di Mars itu kalau kita bisa bilang itu tidak bisa sepenuhnya 100% dihuni oleh manusia.
1: Seperti di bumi.
3: Iya. Yeah.
1: Tapi?
3: Tapi ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan ketika kita menemukan ada secercah kehidupan di Mars. Tapi itu hanya terkhusus untuk kehidupan untuk hewan dan juga beberapa tumbuhan-tumbuhan endemik lainnya gitu.
1: Oh gitu. Oke. Nah, astronom ini kan juga ada sangkut pautnya kalau ke bumi itu dengan waktu ya, baik itu secara perhitungannya secara masehi ataupun juga secara hijriah gitu. Nah, sesuai dengan topik kita, kenapa jadwal puasa sunnah dan hari besar Islam itu selalu geser tiap tahun, kita bukan membicarakan bedanya ya, perbedaannya, tapi kenapa sih bisa geser setiap tahun gitu. Nah, kalau dari pandangan Zipen gimana?
2: Kalau dari pandangan saya sih, kenapa sih jadwal besar itu bisa geser setiap tahun gitu kan? Kalender Hijriah itu kan kalender Komariah gitu. Kalender Komariah itu adalah dasarnya itu berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi, bukan perputaran matahari terhadap bumi.
1: Perputaran matahari terhadap bumi?
2: Iya.
1: Matahari kalau, muterin bumi maksudnya?
2: Bumi matahari.
1: Perputaran bumi. Gawat itu kalau matahari muterin bumi. Wow. Terus?
2: Kalau di Masehi itu kan bumi berdasarkan
1: mengitari matahari. Satu kali mengitari matahari, yeah. Putaran satu rotasi itu satu tahun.
2: Yeah.
1: Terus kalau Hijriah berarti perputaran bulan terhadap bumi.
2: Yeah,
1: berputarnya bulan terhadap bumi.
2: Banget.
1: Oh, berarti saat dalam satu kali putaran itu bulan mengitari sekitar satu bulan gitu ya, 30 harian gitu loh.
2: Iya, kurang lebih.
1: Oh, gitu. Tapi pengaruhnya apa? Dengan pergeseran misalnya jadwal puasa sunnah atau hari-hari besar, apa pengaruhnya ketika bulan itu? Kan bulan tetap mengitari bumi itu kan tetap nih, logikanya ya. Logikanya bulan memutar kita mengelilingi bumi kan tetap aja tuh. Kenapa bisa berpengaruh kepada pergeseran-pergeseran seperti hari-hari besar Islam begitu?
2: Satu bulan itu mengelilingi bumi itu dengan rata-ratanya itu kan 29,5 hari gitu kan. Nah, jadi itu tuh kira-kira 12 bulan itu menjadi 354 hari sampai 355 hari. Dalam setahun.
1: Dalam hitungan Hijriah.
2: Iya. Nah, itulah kenapa kalender Hijriah itu selalu berselisih antara 9 sampai 11 hari dalam setahun itu.
1: Gitu ya, ya. Tapi apa yang menjadi alasan yang masuk akalnya nih, Wahdah? Kenapa bisa bergeser gitu?
3: Jadi seperti yang dijelaskan Zipen tadi, gini, jadi kalau misalnya kita membahas terkait dengan bulan Qomariyah, artinya kan kita fokus pada bulan ya. Jadi peredaran bulan itu yang mengelilingi si bumi. Nah, kalau kita bandingkan waktu dia peredaran matahari mengelilingi bumi, itu secara selisih beda per hari untuk tahun itu adalah 11, selisihnya itu adalah 11 hari per tahun. Nah, kita analogikan secara sederhana, misalnya tadi perhitungannya itu secara matematis bahwa didapatkan kalau satu di tahun Hijriah itu adalah 355 sampai 300, ya segitu. Nah, kalau misalnya di kalender Masehi, itu otomatis perhitungannya akan bergeser. Nah, otomatis kita akan menambahkan 10 atau 11 hari itu gitu. Jadi kalau misalnya setiap di tahun Masehi itu kita tahu 355 sampai 356 hari gitu.
1: Oke. Artinya memang pasti akan ada pergeseran.
3: Pasti.
1: Pasti ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Kalau puasa sunnah kan mungkin bagi sebagian orang awam itu puasa sunnah ya Senin Kemis ya. Tapi di dalam Islam juga banyak sekali puasa-puasa sunnah lainnya gitu. Tapi apakah dengan kejadian ataupun juga apa yang terjadi di luar angkasa sana, khususnya mengenai bulan yang mengelilingi bumi itu, sangat berpengaruh kepada jadwal-jadwal puasa-puasa sunnah ini?
3: Oke. Kalau seperti tadi kan masyarakat kita tahu puasa Senin Kamis. Itu sebenarnya kalau dia secara teori praktis itu tidak ada berpengaruh. Ya. Karena kan itu adalah tiap hari itu sepekan. Nah, kalau kita lihat dari segi kacamata puasa-puasa sunnah dalam Islam, itu memang kita melihat adanya pengaruh. Nah, gitu. Apa sih pengaruhnya gitu? Misalnya contoh-contoh puasa misalnya Ayyamul Bid, kemudian puasa Asyura, puasa Arafah, kemudian Nisfu Syakban gitu. Itu nanti kita akan melihat pergeseran di masing-masing 10 sampai 11 hari itu. Nah, per tahun Masehi nanti seperti apa gitu. Nah, contohnya sendiri kalau untuk perkiraan di kalender, puasa ini Isra Mi'raj itu kan di bulan Januari ya, tahun 2027 depan. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk puasa Nisfu Syakban itu, kalau lihat kalender yang sudah diterbitkan itu kan 22 sampai 23 Januari ya. Nah, tapi itu kan belum bisa kita pastikan gitu ya, karena tentu kita harus melalui yang namanya proses sidang isbat gitu ya, agar lebih tetap sah gitu. Jadi tidak informasinya mengambang gitu.
1: Oke, kalau untuk hari-hari besar gimana Zipan?
2: Kalau untuk hari-hari besar seperti apa ya Pak?
1: Misalnya kalau di Hijriah kan memang bulannya akan tetap ya. Misalnya ya tahun baru Islam ya di satu Muharram. Kemudian juga Idul Fitri ya satu Syawal, bulannya ya di Syawal. Atau kalau misalnya haji ya di 10 Zulhijjah begitu ya. Tapi tentu pergeseran yang dimaksud di sini adalah pergeseran ketika dikonversi ke kalender Masehi, ya kan? Kan satu Muharram di tahun 2025 nggak sama dengan satu Muharram di tahun 2026. Mungkin beda hari atau justru beda bulan. Nah, itu apakah juga terpengaruh dari pergerakan bulan ini?
2: Kurang lebih itu karena selisihnya itu kan 11 hari gitu kan. Nah, kurang lebih memang terpengaruh karena pergerakan bulan. Mungkin kau ada?
3: Oke. Jadi sedikit di sini saya jelaskan kembali bahwa seperti yang dijelaskan tadi itu memang sebenarnya ada pengaruh gitu. Nah, misalnya bisa suatu saat itu posisi misalnya antara ketentuan hari besar hari raya dan puasa itu berdekatan juga dengan awal tahun baru gitu. Nah, jadi gini. Kalau misalnya nanti di bulan Qomariyah ini sudah mencapai 33 tahun Hijriah ataupun sama dengan 32 bulan pertahunnya itu di Masehi, maka akan balik lagi ke titik semula. Artinya nanti hari-hari besar kita ini akan melewati musim. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di tahun sekarang, misalnya penentuan bulan Ramadan atau hari besar kita itu kan masih melewati di musim musim panas gitu ya, atau musim kering di Timur Tengah. Nah, kemudian nanti akan balik lagi kembali menuju ke musim dingin. Jadi akan beralih lagi ke posisi titik semula gitu peredarannya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Artinya memang kalau kita berhitungnya berdasarkan kalender Hijriah, berarti kita bisa saja menghitung untuk memprediksi atau memperkirakan di tahun depannya, oh berarti ini satu Muharram, kalau misalnya katakanlah satu Muharram kemarin itu tanggal berapa ya, satu Muharram ya? Saya mau cek kalender dulu. Satu Muharram kemarin itu di tanggal 16 Juni ya, kan? 16 Juni. Artinya kan kalau di perhitungan berdasarkan perhitungan yang disampaikan tadi, di Hijrah berarti kan berkurang 11 hari ya. Artinya bisa kita perkirakan berarti di tahun 2027 satu Muharram itu berarti diperkirakan sekitar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 5 Juni berarti ya.
3: Iya.
1: Diperkirakan. Tapi untuk lebih pastinya tentu melihat kalender tahun depan ya. Iya. Tapi kan dengan ilmu yang seperti tadi itu, dengan mempelajari ilmu mengenai falak lah ya istilahnya, astronomi, kita paling tidak secara pribadi diri kita masing-masing bisa nih memperkirakan ya, bukan meramal ya,
3: iya,
1: tapi memperkirakan, oh berarti untuk satu Muharram tahun 2027 itu sekitar tanggal 5 Juni gitu ya.
3: Begitu.
1: Oke. Berarti sama juga dengan apa, dengan hari-hari besar.
3: Oke, kalau misalnya kita kilas lagi untuk hari besar sendiri, itu sebenarnya kita berpatokan pada penggunaan metode gitu ya. Ya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, itu kalau kita ketahui bahwa ada dua perbedaan metode. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi NU sendiri, kalau secara analogi sederhana itu perhitungan matematis. Nah, andai seperti ini, kita misalnya kita sudah tahu waktu maghrib itu pukul 18.30 gitu. Nah, tanpa kita pun melihat keluar apakah matahari itu sudah terbenam, otomatis kita sudah tahu pasti waktu maghrib sudah tiba dan kita sholat. Nah, begitulah analogi yang dipakai oleh NU. Jadi mereka menggunakan metode hisab gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Muhammadiyah dengan pendekatan ruqyah ataupun melihat langsung hilal, jadi contoh seperti tadi, kita sudah tahu waktu masuk maghrib itu 18.30, tapi misalnya waktu berbuka, kita tetap melanjutkan puasa sampai kita benar-benar melihat matahari itu terbenam gitu. Nah, artinya seperti itulah analogi yang dipakai oleh pihak dari Muhammadiyah. Jadi ketika bulan itu muncul, baru bisa kita menentukan atau penetapan hari besar tersebut. Gitu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya kita searching di, kita googling ya, bisa saja hari-hari besar Islam itu kayak Idul Fitri jatuh di bulan-bulan yang mungkin tidak seperti yang kita alami biasanya. Seperti katakanlah jatuhnya di bulan Desember. Kalau dari catatan itu, kalau untuk bulan Desember itu hari raya Idul Fitri pernah tahun 68 sama tahun 2000 yang di bulan Desember gitu loh. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi?
3: Oke.
1: Secara keilmuan ya, kita bukan berbicara soal syar'inya dan juga secara Islamnya, tapi secara keilmuannya gitu loh.
3: Nah, baik, kalau kita lihat dari kacamata astronomis sendiri, kalau di Indonesia sendiri kita ada namanya letak astronomis dan juga letak geografis. Namun dari pengaruh kedua letak ini sebenarnya tidak mempengaruhi dari peredaran bulan mengelilingi bumi. Itu termasuk di dalam peredaran matahari itu mengelilingi bumi. Jadi artinya yang berpengaruh untuk perbedaan waktu tersebut adalah untuk penentuan waktu ibadah seperti imsak maupun waktu sholat. Nah, kalau melihat kasus seperti yang tadi, itu di bulan Desember, tepat kita hari besar, itu artinya adalah waktu dari bulan itu mengelilingi bumi itu sudah berada di tahap melakukan sebuah akumulasi yang tadi itu dia udah mencapai titik dia posisinya kembali gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia akan berputar mengelilingi peredarannya itu mulai dari saat musim panas atau kering tadi itu, kemudian balik lagi dia ke musim dingin. Jadi bisa dia dalam kita prediksi di beberapa tahun ke depan itu akan terjadi lagi tepat di bulan Desember kita merayakan hari besar gitu.
1: Gitu. Oke. Kalau teman-teman di komunitas astronomi Sumbar ini, apakah juga mendapatkan pemahaman yang seperti disampaikan? Artinya, kalau misalnya ada yang ingin bergabung, juga akan mendapatkan hal-hal seperti ini di komunitas, Zipan?
2: Sangat mendapatkan, Pak. Ketika kami bergabung di komunitas, itu dibekali dulu selama beberapa minggu dengan teori-teori, ilmu-ilmu, sehingga kami siap untuk tuh apa memahami tentang astronomi. Namun ya namanya manusia punya rasa lupa gitu ya kan. Ya terkadang ada juga yang lupa gitu.
1: Ya karena jarang diulang kali ya.
2: Iya.
1: Jarang diulang. Oke, kalau ada pertama kali beraktivitas di atau masuk di gabung di Astronomi Sumbar ini kapan?
3: Oke, pertama kali join di komunitas Astronomi Sumbar itu pas di Oprek Voluntir. Nah, itu tepatnya di akhir bulan Januari 2026.
1: Januari 2026. Yeah. Oke. Kenapa tertarik apa yang menjadi pemicu Wahdah tertarik gabung?
3: Oke, pemicu utamanya itu karena ada event Lunar Fest di tahun sebelumnya.

0: apa yang Wahda dapatkan, insight yang Wahda dapatkan ketika mulai aktif di komunitas ini?
1: Oke, okay. Insight-nya itu sebenarnya lebih meningkatkan edukasi di bidang astronomi sendiri. Jadi awalnya saya kira bahwa belajar astronomi itu hanya fokus pada alatnya, teleskop gitu. Ternyata kita juga bisa mengedukasi ke masyarakat langsung dan juga ke sekolah maupun ke beberapa komunitas gitu. Sehingga kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, astronomi ini sangat dekat dengan kita gitu.
0: Kenapa bisa menyampaikan bahwa astronomi itu ternyata dekat dengan kita?
1: Oke, nah seperti yang kita ketahui sendiri dari tadi, kalau misalnya kita paham ataupun sedikit tahu info-info terkait astronomi, bahwa kita tahu bahwa perbedaan dari penentuan hari besar di Indonesia seperti ini gitu. Kemudian kenapa sih bisa bergeser gitu perbedaan antara bulan Hijriah sama Masehi gitu.
0: Oke, baik. Kalau kejadian-kejadian yang paling ikonik yang pernah kalian rasakan atau kalian alami ketika bergabung di komunitas ini apa saja?
2: Oke, ya. Kalau dari saya mungkin kejadian yang paling ikonik itu ya, itu ketika waktu itu kami mendaki ke Bukit Nopita. Di kota ini kita jarang-jarang ya ngelihat bintang jatuh gitu kan. Nah ketika kami mendaki ke Bukit Nopita itu kami melihat banyaknya bintang jatuh. Yang mana itu fenomena yang langka jika dilihat di kehidupan sehari-hari gitu kan. Gitu Pak.
0: Kenapa bisa dibilang langka?
2: Mungkin balik lagi ke materi yang minggu lalu mungkin ya, karena polusi cahaya. Nah di kota itu kan cahayanya sangat terang gitu kan. Jadi benda-benda langit itu sangat sulit terlihat ketika malam hari.
0: Oke, kalau Wahda?
1: Oke, kalau Wahda sendiri itu pengalaman yang unik selama join di komunitas ini itu tahu pernah melihat juga yang namanya itu seperti bintang jatuh ataupun dari sampah-sampah antariksa gitu yang jatuh ataupun berterbangan di langit gitu. Awal kiranya tuh saya kira apakah ini meteor ya, jangan-jangan gitu. Tapi ternyata di komunitas ini dijelaskan ternyata itu berbeda gitu. Ternyata itu adalah sampah antariksa gitu. Dia seperti lintasan-lintasan bintang-bintang yang mengkilap di langit gitu.
0: Oke, berarti yang jatuh dari langit itu bukan bintang ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Tapi sisa-sisa dari pesawat ruang angkasa gitu, dari roket-roket ini.
0: Karena kan banyak nih, ada istilahnya orang, oh ada bintang jatuh, ya kan? Bikinlah sebuah harapan, mungkin dikabulkan. Kan banyak yang kayak gitu kan. Ternyata tahu-taunya yang jatuh cuma bekas-bekas satelit gitu ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya kan banyak faktor yang kadang kita tuh cuma menyebutkan itu tuh bintang jatuh loh. Gitu. Sebenarnya kan banyak, ada sampah antariksa, komet.
0: Komet?
2: Komet.
0: Ngeri dong kalau komet jatuh ke bumi.
2: Ada sampah antariksa dan lain-lainnya.
0: Oh gitu ya. Kalau saya juga kaget komet.
2: Komet jatuh hancur dong
0: bumi. Iya makanya saya kaget komet jatuh ke bumi. Kometnya aja segede Mars gitu jatuh ke bumi. Taruhlah dipecah sama atmosfernya sampai di bumi ya. Gede juga jatuhnya.
2: Kejadian lagi zaman dinosaurus.
0: Iya makanya. Oke. Kalau di teman-teman di komunitas astronomi Suman ini selain ada observasi ya, juga ada kajian-kajian. Apakah juga ada misalnya

0: melihat atau mencari data-data ataupun juga event-event kejadian-kejadian langit yang akan terjadi pada bulan berikutnya. Pernah enggak?
1: Sebenarnya ada. Cuma terkadang kami
0: lupa.
1: Terkendala di cuaca gitu kan.
0: Oh, terkendala ya. Di cuaca. Oh iya ya. Karena berarti kalau terkendala di cuaca berarti ketika melihatnya dengan mata telanjang.
1: Iya.
0: Kalau pakai teleskop?
1: Sebenarnya teleskop itu kan untuk melihat jarak jauh ya, Pak. Tapi kita enggak memungkinkan juga tembus teleskop itu pada awan.
0: Oke, ya ya. Oh, berarti keterbatasan teleskop ada di obstacle awan ya.
1: Iya.
0: Oke. Beberapa waktu lalu kan teman-teman dari Astronomi Sumber ke UIN Bukit Tinggi ya kalau enggak salah ya.
2: Betul.
0: Apa yang kalian lakukan di situ? Boleh kasih tahu enggak?
1: Oke. Untuk di UIN Bukit Tinggi itu kami ke observatorium yang dibangun. Kami mengira observatorium itu kan baru dibangun gitu. Ternyata udah aktif dari 2018 atau 2019. Nah, di sana kami dijelaskan oleh pengawas atau
0: observatornya.
1: mengenai kegiatan-kegiatan apa aja yang mereka lakukan. Di sana kami juga diperlihatkan bagaimana cara menggunakan
0: teleskopnya
1: itu yang di dalam seperti kubah di atas rooftop gitu. Nah, di sana kami dijelaskan juga bagaimana cara menggunakannya. Dan itu mereka fungsikan untuk apa aja gitu.
0: Oke. Kalau Wahdah, apa yang menjadi pengalaman unik di situ? Ikut juga waktu itu?
2: Kebetulan waktu itu nggak ikut.
0: Oh, nggak ikut.
2: Ya,
0: oh.
2: Sipen yang ikut.
0: Oh, gitu. Ya, ya, ya, ya. Kira-kira kalian tahu fenomena yang akan datang di langit yang akan terjadi akhir bulan Juli ini?
1: Gimana, Kak Wahda?
2: Masih kita terus cari-cari info.
0: Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Kalau saya googling ini ada puncak hujan meteor nih. Tanggal 30 sampai 31 Juli. Kira-kira ini bisa direkam gak ya? Biasanya kalau misalnya teman-teman itu mengamati entah itu langit ataupun bulan, ada yang didokumentasikan gak sih? Hasil dari pengamatannya itu?
1: Ada.
2: Ada.
0: Ada.
1: Seperti hilal bulan sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu kan, tim astronomi berhasil mendapatkan nampak hilal itu dan didokumentasikan.
0: Oh gitu. Boleh sharing nggak sebenarnya penampakan hilal itu secara visualnya kayak apa sih? Gimana?
2: Kalau penampakan hilalnya itu secara visual itu seperti bulan sabit. Gitu.
0: Seperti bulan sabit.
2: Iya.
1: Terus? Tapi lebih kecil dari bulan sabit. Lebih, kayak cuma segaris gitu.
0: Lebih tipis gitu.
1: Iya, tipis banget.
0: Terus itu disebut hilal itu, hilal sudah muncul itu ada kategori kriterianya kan?
2: Ada.
0: Nah itu bisa terlihat di teleskop. Gimana tuh cara itu apa sudut apa namanya,
2: sudut elongasi.
0: Elongasi, nah ya. Itu memang terlihat di teleskop atau gimana?
2: Oke, kalau itu kan sebenarnya adalah sebuah kriteria yang dibuat berdasarkan diskusi di dalam perkumpulan ini ya, dari Kemenak, baik dari Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura, dan juga pakar-pakar ahli hukum atau syariat gitu. Nah, kalau misalnya di teleskop sendiri, dia itu adalah sebuah alat yang memang bisa kita jangkau ya, untuk mengamati rukyat itu sendiri. Tapi berdasarkan itu tadi, di teleskop sebenarnya itu kita bisa melihat penampakan hilal itu secara wujud asli. Tapi balik lagi, kalau untuk secara metodenya itu adalah kriterianya, itu syaratnya kan ketinggian hilal itu harus minimal 3 derajat gitu. Kemudian dari sudut elongasinya itu minimal di 6,4 derajat gitu.
0: Oke. Tapi kalau saat kalian waktu itu pengamatan itu memang jelas terlihat bulan sabitnya itu, hilalnya itu memang terlihat jelas.
2: Gimana sih, Pan?
1: Waktu itu ketika pengamatan itu kami bersama BMKG juga gitu kan. Di sore harinya selepas maghrib itu tuh nggak kelihatan karena awan. Nah setelah teleskop ditutup, udah diberes-beres nih mau pulang, kebuka awannya dan nampak jelas.
0: Dengan mata telanjang berarti?
1: Iya.
0: Oh gitu, ya. Wah, saya sekali kayaknya pengen deh lihat-lihat. Oke, pendengar yang mau bergabung, yang ingin bertanya silakan melalui line telepon 0751-812-878. Oke, ini ada pendengar kita bergabung di malam hari ini, ada Mas Haris di Jogja. Salam semuanya yang terhormat para narasumber obrolan komunitas saya dari Padang. Mohon maaf mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Waduh, kemana Mas Haris buru-buru? Mohon izin bertanya mengenai tema kenapa jawab puasa sunnah dan hari besar Islam sebagai setiap tahun. Misal, ada masyarakat muslim yang berharap doanya terkabul dalam jadwal puasa sunnah dan hari besar Islam yang selalu geser setiap tahun. Bagaimana saran dalam meyakinkan jadwal buka puasa dan sahur pada jadwal puasa sunnah dan hari besar Islam yang selalu geser setiap tahun itu? Demikian. Semoga pertanyaan saya bermanfaat. Mau itu yang saya tanyakan salah atau benar, saya tidak tahu tentang itu. Semoga semuanya diberi umur panjang dan rezeki berlimpah. Amin. Terima kasih Mas Haris dari Jogja. Silakan. Ada yang bisa menanggapi?
2: Oke, jadi tadi pertanyaannya itu terkait ini ya, jadwal buka puasa.
0: Bagaimana saran dalam meyakinkan jadwal buka puasa dan sahur pada jadwal puasa sunnah dan yang selalu geser setiap tahun?
2: Oke, nah kalau kita kaji lagi untuk menentukan waktu jadwal buka puasa dan juga sahur itu, meskipun yang pergeseran ini kan adalah di ini ya bulannya gitu, tapi kalau terkait waktu itu tetap kita mengacu sesuai dengan waktu kita misalnya imsak, waktu kita buka puasa. Karena seperti ini, seperti tadi, karena perbedaan pergeseran kalender Komariah ini dengan kalender Samsiah itu kan karena peredaran bulan tadi. Kalau kita analisis, kita bandingkan dengan perbedaan waktu tadi, meyakinkan masyarakat seperti ini. Nah, perbedaan waktu di Indonesia itu terbagi tiga. Artinya, otomatis jadi letak astronomis Indonesia itu sama sekali tidak berpengaruh terkait dengan bulan Komariah ini. Jadi, yang berpengaruh dari letak astronomis itu adalah penentuan waktu ibadah di Indonesia. Nah, artinya masuk di situ adalah waktu ibadahnya kapan, kemudian waktu buka puasa sama waktu imsak itu masih sama gitu.
0: Oke, gitu Mas Haris di Jogja. Lanjut lagi yang di WA. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana pandangan teman-teman memaknai pergeseran jadwal puasa yang membuat umat muslim bisa merasakan ibadah di musim yang berbeda-beda? Terima kasih. Silakan.
2: Gimana sih, Pan?
1: Perbedaan puasa ya,
0: Pak? Bagaimana pandangan Islam memaknai pergeseran jadwal puasa yang membuat umat muslim bisa merasakan ibadah di musim yang berbeda-beda? Pandangan Islam nih, pandangan memaknai Islam, memaknai pergeseran jadwal puasa. Jadi jadwal puasa geser-geser gitu.
1: Pandangan Islam memaknai pergeseran puasa.
2: Okay.
1: Mungkin.
2: Oke.
0: Okay. Gimana, Wada?
2: Jadi saya lanjut. Jadi Islam itu memaknai perbedaan jadwal puasa. Nah, di beberapa belahan dunia kita merasakan semua umat Islam itu puasa di musim yang berbeda-beda. Tapi Islam di sini memaknainya itu adalah keberagaman yang luar biasa. Jadi artinya walaupun kita berbeda baik di musim kapan kita puasa gitu. Jadi itu adalah perbedaan dari dinamika ilmu sendiri gitu ya, sainsnya gitu. Jadi artinya dengan memaknai perbedaan itu artinya sains dan Islam itu, syariat kita itu adalah konteks yang saling bersinggungan. Jadi kita bisa berkesinambungan gitu di situ. Jadi bukan ada namanya perbedaan yang memang memunculkan sesuatu yang benar dan salah gitu. Misalnya dari Muslim di belahan dunia itu berbeda-beda, bukan mereka ibadah di waktu yang salah, tapi kita menafsirkan terjadi adanya perbedaan metode-metode itu. Tapi itu sesuai dan sah dalam syariat Islam gitu.
0: Gitu. Oke. Baik, gitu Mas Theo. Respon dari teman-teman kita di kesempatan malam hari ini. Ya, selamat malam Mas Theo di Magelang dan juga Mas Haris di Yogyakarta. Wah, jauh-jauh pendengar kita malam hari ini yang bergabung ya. Yang dari Sumbar sini kayaknya belum ada nih. Melahin dari jauh-jauh ini yang tertarik untuk bertanya ke program obrolan komunitas malam hari ini. Baik, saat ini pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, terakhir ada yang mau disampaikan dari teman-teman berdua ini, baik itu terkait topik kita di malam hari ini ataupun juga mengenai kegiatan aktivitas teman-teman di komunitas Astronomi Sumbar kepada pendengar kita semuanya. Silakan.
2: Oke, bagaimana Zipen?
1: Oke. Mengenai topik kita pada malam hari ini mungkin apalagi tadi ada tentang nanya perbedaan gitu kan. Ya perbedaan itu wajar sebenarnya. Itu bagian dinamika dari ilmu dan bukan alasan untuk berpecah belah. Semuanya itu sama kok. Nah, dan untuk kegiatan di komunitas pada saat ini juga kami rutin melakukan observasi terutama pada hilal, dan saat ini juga komunitas sedang berbenah menjadi organisasi berbadan hukum gitu kan. Jadi mohon doanya aja agar diberi kelancaran.
0: Oke. Wahda?
2: Oke, kalau dari saya sendiri, jadi buat para pendengar setia, kalau mau info lebih lanjut terkait dengan komunitas Astronomi Sumbar, jangan lupa follow Instagram kami dan pantengin terus setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami share di sana.
0: Oke, terima kasih Wahda, terima kasih juga untuk Zipen yang sudah ngobrol di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Tadi ada Mas Haris di Jogja dan juga Mas Theo di Magelang. Dan akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan menerima pengakuan internasional dari UNESCO atas komitmennya membangun kesiapsiagaan tsunami. Nagari ini menjadi satu dari dua wilayah di Sumatera Barat yang memperoleh pengakuan tersebut bersama Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ketua Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Armen, mengatakan penghargaan itu diraih berkat pengembangan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, serta program Tsunami Ready Community. Sebelumnya, Ampiang Parak juga telah menerima penghargaan tingkat nasional dari BMKG pada Agustus 2025. Armen menjelaskan keberhasilan tersebut didukung peran aktif kelompok siaga bencana yang selama bertahun-tahun mengedukasi masyarakat, menggelar simulasi evakuasi, serta merehabilitasi kawasan pesisir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Waidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Tak ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana-mana Anda berada, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola untuk malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, saya Idu Maswar akan memandu Anda semuanya. Terima atensi Anda. Ngobrol soal bola, apalagi pertandingan, sisa 2 pertandingan lagi, yaitu perebutan peringkat 3 dan juga final, grande finale untuk besok. Mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, pertandingan perebutan juara 3 antara dua raksasa Eropa yang terluka, Prancis melawan Inggris. Mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, Prancis dan Inggris yang harus mengubur mimpi mereka ke partai puncak setelah menelan kekalahan pahit di babak semifinal Piala Dunia 2026. Prancis terpaksa menyerah 0-2 oleh Spanyol, sementara anak asuh Thomas Tuchel harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 1-2. Kini medali perunggu dan status juara 3 menjadi satu-satunya pelipur lara bagi salah satu tim raksasa Eropa ini, ya. Dan laga ini sebenarnya syarat akan muatan emosional dan motivasi individu bagi Les Bleus. Ini merupakan laga perpisahan bagi Didier Deschamps setelah 14 tahun menakhodai tim. Selain itu, Kylian Mbappe yang saat ini mengoleksi 8 gol berambisi penuh menambah pundi-pundi gol demi mengamankan penghargaan sepatu emas akhirnya pupus, ya. Ya, tapi di kubu Three Lions, Harry Kane dan juga Jude Bellingham yang masing-masing mengantongi 6 gol juga masih memiliki peluang, ya, dalam perebutan top skor. Secara historis, Inggris unggul dalam jumlah kemenangan total, namun Prancis mendominasi rekor pertemuan di era modern. Dari 7 pertemuan terakhir, Prancis sukses memenangkan 5 di antaranya. Sementara pertemuan keempat, pertemuan nanti di perebutan juara ketiga itu merupakan pertemuan keempat antara kedua negara di panggung Piala Dunia. Setelah sebelumnya pada tahun 2022 atau Piala Dunia 2022, di babak perempat final, Prancis menang terhadap Inggris dengan skor 2-1. Sementara di fase grup Piala Dunia 1982, Inggris menang 3-1 atas Prancis. Sementara di Piala Dunia 1966 di Inggris, Inggris menang atas Prancis dengan skor 2-0 di fase grup, di mana tahun 1966 ini Inggris menjadi juara dunia. Oke, kita akan ngobrol dan lagu-lagu kita malam hari ini. Silakan mau lagu mancanegara ataupun juga lagu Indonesia, asal tahunnya di bawah tahun 2010. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Hard Rock Miami Gardens, Florida. Saya terima Anda dulu di line telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Uncu di Solo, di 6 suku, kota Solo, udah.
0: Oke, Uncu di Solo.
1: Ya, ya.
0: Gimana malam hari ini?
1: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Oh iya.
0: Gimana Uncu?
1: Apa dah? Apa ya, gimana dah?
0: Lah, kan ngomongin bola, masa gimana? Kan saya nanya gimana ya, Uncu bolanya?
1: Ya. Selamat ya buat yang udah mau menepis nih, mau udah juara, udah jago atau.
0: Hah? Belum, belum juara, belum. Belum ya, juara.
1: Udah termasuk juara, udah hebat, udah jago. Yang lain aja udah gugur, yang ini udah sampai ke tahap ini, mah.
0: Iya iya iya, okelah, oke oke.
1: Udah debat itu udah juara tuh 1, 2, 3 nih, kan udah juara ini.
0: Oke oke oke.
1: Jago, ayo lanjut dah.
0: Ya, Unju menjagokan siapa antara Prancis dan Inggris?
1: Prancis lah.
0: Prancis, kenapa jagokan Prancis?
1: Kalau udah.
0: Kenapa menjagokan Prancis?
1: Ya suka aja dia, dia kan tim yang ternama dulu udah.
0: Kenapa?
1: Iya kan yang ternama, terhebat dan ternama dulu udah.
0: Oh, dan sekarang sekarang nggak ternama berarti?
1: Iya, masih ternama dan makanya tim
0: itu. Oh gitu, iya iya iya.
1: Tim besar.
0: Oh, ternama. Tim besar, oke oke oke.
1: Kalau udah yang mana udah?
0: Ah?
1: Kalau udah yang mana?
0: Saya enggak ada saya menjagokan yang di final bukan yang di sini.
1: Nah, iyalah.
0: Heeh.
1: Saya sama juga sebenarnya tapi dia lah saya pilih juga lah.
0: Oke deh. Oke, Uncu mau dengar lagu apa Uncu?
1: Ada Pasto dah.
0: Pasto. Judulnya yang mana?
1: Sahabat Sejati.
0: Ada?
1: Ada itu satu ya dah.
0: Itu sebentar, tahun berapa tuh ya, sahabat sejati.
1: Tapi katanya sekarang tidak bebas lagi ya di Sabtu dah.
0: Bebas, tapi di bawah tahun 2010, Uncu.
1: Oh, itu kan di bawah 2010 dulu.
0: Bentar, saya cek dulu ya. Sahabat sejati Pasto, tahun berapa? Tahun sahabat sejati di Pasto ya. Sahabat Sejati dipopulerkan Pasto, rilisnya tahun 18 September 2020.
1: Oh, tidak masuk dah.
0: Iya, tidak masuk. Kita 2010 ke bawah.
1: Kalau dari Silaun Seven Sahabat Sejati.
0: Oh, kalau Silaun Seven masuk. Tahun masuk. 2000.
1: Ah, itu aja satu dah.
0: Ah ya, kalau itu masuk.
1: Kalau yang spesial itu udah.
0: Okay.
1: Kalau aja itu semua-semua ya dah.
0: Okay.
1: Ayolah, terima kasih banyak. Assalamualaikum udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu ya. Saya ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi. Waalaikumsalam, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Ali di Boda Simawang. Oke, Ali Simawang ya. Salam olahraga. Kalau perebutan juara ketiga aku pegang Prancis, dan kalau juaranya aku pegang Spanyol. Tolong putarkan lagu Cheyenne. Cheyenne ya. Cheyenne. Yo te amo. Ini bahasa Spanyol ini ya. Yo te amo. Aku mencintaimu judul. Nah, artinya yo te amo. Oke. Okay. Salamnya buat Uncle Gazi, Ayu Manise, Bu Irza Hano, Bu Anwar, Ramadi Batu Sangkar, Natasha Lila. Salam buat semuanya. Terima kasih Bang Yudi. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam kembali. Oke, saya terima Anda lagi di WhatsApp call malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hendra, Bang Yudi.
0: Hendra, di Sungayang.
2: Yoi.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Gimana kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Tadi Kota Padang hujan ya Bang Yudi?
0: Iya, betul.
2: Tapi di sini nggak hujan, Bang Yudi.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, sudah lebih dari 2 minggu tidak turun hujan.
0: Berarti jemuran kering lah.
2: Kering dong, sampai rambut-rambut saya kering.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kalau kalau lembab kan jadi masalah juga kalau rambut lembab.
2: Enggak, biasanya rambut saya hitam nih, sekarang jadi pirang gitu loh.
0: Oh, nggak apa-apa, jadi bule dong.
2: Iya.
0: Blondi.
2: Bukan bule.
0: Oh, bule. Iya, blondi itu
2: Bu kan. Bu Cherry, bule chat sendiri.
0: Bule chat sendiri. Oke.
2: Udah ngopi belum, Bang Yudi?
0: Udah.
2: Aduh, mantap.
0: Mantap dong.
2: Aduh, suara 93,5 di sini juga mantap, Bang Yudi.
0: Alhamdulillah, mantap.
2: Kemarin waktu kemarin hari Kamis saya kan ke Batu Sangkar, Bang Yudi. Di kota Batu Sangkar itu kan lagi pasaran gitu ya, lagi pasarnya gitu.
0: Lagi hari pasar.
2: Iya, terus saya ke pasar bawah. Di sebelahnya ada tukang sayur, sebelahnya tukang buah, bapak-bapak lah kayak Bang Yudi kayak gitu. Pas sekitar jam 4, terus saya ngamatin kayak gitu, dia lagi dengar Pro 1 Padang.
0: Wih, mantep. Lagi acara apa?
2: Acara ini sebelum apa sih, Pedang Prabu tuh.
0: Oh, ya.
2: Kalau nggak salah yang siaran Mas Ian kayaknya.
0: Iya.
2: Pedang Prabu.
0: Berarti sebelum jam 4 lah ya.
2: Iya, sebelum jam 4.
0: Oke. Alhamdulillah banyak yang dengar.
2: Iya, kenapa kalau di sini tuh yang moncreng itu cuma Pro 1 Padang yang terus mengupdate berbagai informasi baik olahraga, politik maupun informasi dari mancanegara juga kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Dan kru Pro 1 Padang harus siap-siap begadang selama 2 malam ini. Bang Yudi nanti pulang jam berapa, Bang Yudi? Apa tidur di studio, Bang Yudi?
0: Saya pula selesai jam 12 hari ini.
2: Nanti yang jaga studio siapa, Bang Yudi?
0: Siapa ya? Wah, nggak ada di jadwal ini. Di jadwal Pro 1 nggak ada.
2: Di Pro 4 siapa sekarang, Bang Ari ya?
0: Pro 4 sekarang Mice.
2: Kak Mice. Ari kapan siaran, Bang Yudi?
0: Wah, kurang tahu saya kalau jadwal Pro 4 nih.
2: Kebas kesebutan. Beda ini sih ya, beda jalur ya.
0: Benar.
2: Terus mau ngomong bola nih, Bang Yudi.
0: Boleh, apa nih?
2: Iya, nih bentar lagi saya mau ke on the way nih ke Batu Sangkar. Kemana? Ke lapangan Cindua Mato.
0: Wih, ada nonton bareng
2: di Cindua Mato. Nobar di lapangan Cindua Mato 2 malam ini.
0: Mantep.
2: Babak perempat final. Perebutan tempat ketiga. Nanti subuh jam 4. Sama besok final digelar di depan lapangan Cindua Mato Batu Sangkar.
0: Betul.
2: Terus besok juga langsung ngelihat Capri Day itu jam 6. Lokasinya sama di lapangan Cindua Mato Batu Sangkar. Jadi dari tempat saya ini ke Batu Sangkar sekitar 12 kilo, Bang Yudi. Lumayan lah ya.
0: 15 menit
2: daripada Lumajang ya, lumayan.
0: Iya. Sekitar setengah jaman atau 15 menit? Berapa? Berapa lama?
2: 20 menit lah.
0: 20 menitan lah ya. Iya.
2: Terus acara nobar ini juga membantu UMKM gitu loh. Meningkatkan ekonomi UMKM, kan banyak yang jualan di situ sampai pagi.
0: Benar.
2: Besok di Sudirman juga ada nobar ya?
0: Ya, di final ada di RRI Padang.
2: Di ini, Bang Yudi, di lapangan parkir apa di auditorium?
0: Di auditorium. Jadi kalaupun hujan aman terbuka. Kan?
2: Terbuka untuk umum kan?
0: Terbuka.
2: Sama Pro 1 Bukit Tinggi katanya juga ngadain nobar tuh. Terus di tempat saya besok juga ada tuh di lapangan ini kantor Wali Nagari itu juga ngadain nobar itu. Kalau kata orang mah kantor Kades, kepala desa lah kayak gitu.
0: Iya. Kalau di Jawa kades lah ya.
2: Kades. Ya, kalau ya. Sini Pak Wali Kosono, Pak Kades. Pak Kades. Ya. Pak Kadus, kepala dusun. Kepala
0: dusun, ya.
2: Jadi malam ini saya menjagokan Inggris.
0: Inggris. Oke.
2: Okay. Iya. Mudah-mudahan Inggris bisa membawa perunggu, perak buat Argentina, emas buat Spanyol.
0: Oke. Langsung ya, buat besok ya, langsung prediksi ya.
2: Langsung diprediksi dari sekarang. Okay. Semoga Tuhan memberkati para pemain timnas Spanyol.
0: Oke, siap.
2: Dan Dewi Perkuna juga akan berpihak dengan timnas Spanyol.
0: Oke, siap. Iya. Terima kasih prediksinya.
2: Terus untuk para pendukung kedua tim, andaikan besok Argentina kalah, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling membuli, harus sportif. Terimalah kekalahan secara legowo, kayak gitu Bang Yudi.
0: Baik itu Spanyol ya.
2: Terus
0: Spanyol
2: bagi yang gitu. Menang jangan terlalu euforia, jangan sampai anarkis.
0: Betul.
2: Fanatik boleh, tapi jangan bodoh kayak gitu.
0: Ya betul, fanatik boleh.
2: Iya.
0: Oke. Fanatik boleh asal jangan lunatik ya.
2: Jangan lunatik lah. Yang penting mengetik.
0: Iya. Oke.
2: Nih, Bang Yudi lagi pakai baju hitam nih.
0: Hah? Kok tahu saya pakai baju pake hitam?
2: Kan tadi ngeliat di RRI Net.
0: Iya di. Berang komunitas ya.
2: Jangan kura-kura dalam perahu, Bang Yudi. Aku tuh memantau gerak-gerikmu.
0: Mantap.
2: Gak bisa dilihat dari di terawang di udara, di RRI Net bisa dilihat.
0: Iya. Berarti antara Terawang dan Bekasi ya?
2: Itu Kerawang. Kerawang, Bekasi, Cikampek.
0: Iya.
2: Masuk deh tol Cipularang tuh. Okay. Itu jalan yang sering saya lewati tol Cipularang tuh dari Jakarta ke Cilacap itu.
0: Oh iya betul.
2: Hampir setiap 2 minggu sekali saya lewat tol Cipularang.
0: Oh iya.
2: Jalur antara Jakarta menuju ke Cilacap jalur selatan Pulau Jawa. Nanti Bang Yudi jalan-jalan ya nanti ya ke Cilacap.
0: Iya udah pernah saya.
2: Oh udah pernah.
0: Udah.
2: Ke El Lapas Nusa Kambangan udah.
0: Oh kalau ke Nusa Kambangannya belum.
2: Kemana tuh ke Pantai Teluk Penyu?
0: Iya.
2: Waduh.
0: Terus ke kota, ya, terus lebih banyak ke kota Cilacapnya juga.
2: Kota Cilacap.
0: Ya kalau Jawa sih bisa dibilang 80% udah pernah lah. Mulai dari ujung kulon sampai Banyuwangi udah.
2: Ke ujung wetan.
0: Iya, ujung wetan di Banyuwangi juga.
2: Udah. Jadi kalau di Cilacap tuh bahasanya bukan bahasa Jawa kromo, di sana tuh bahasanya campur. Bahasa Jawa ngapak-ngapak.
0: Campur kan?
2: Iya. Kalau di Cilacap bagian selatan nih bahasanya Jawa Sunda.
0: Jawa Sunda, iya.
2: Kalau bahasa alusnya kan ojo ngono gitu ya. Mm-hmm. Jangan begitu. Mm-hmm. Kalau di sana Aja kaya kue lah. Kalau Jawa halus kromonya, ojo kaya ngono.
0: Oke, sip. Mau dengar lagu apa nih, Hendra?
2: Soalnya istri saya kan, mana? Bojoku kan uang Jawa. Jawa ini Jogja.
0: Oh, Jogja.
2: Iya.
0: Tahu Saidan.
2: Sugeng dalu, kagem bojoku ingkang wonten majenang Cilacap.
0: Tahu Saidan berarti ya? Saidan tahu. Iya, oke. Cukup sampai di sini. Udah sampai Saidan udah cukup.
2: Jangan, ntar dulu lagunya belum.
0: Enggak, ya maksudnya udah kalau ngomongin Jogja udah sampai Saidan aja udah cukup.
2: Iya. Berarti udah pernah nyobain gudeg ya?
0: Oh gudeg ya.
2: Iya. Terus kalau di Semarang itu
0: meskipun
2: makannya juga.
0: Meskipun mungkin bagi beberapa teman-teman saya yang pernah saya kenal itu masakan Jawa itu nggak cocok di lidah mereka. Tapi alhamdulillah kalau saya sih mulai dari masakan dari Banten, Sunda, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Madura aman-aman aja, cocok-cocok aja di lidah saya.
2: Iya. Ya, soalnya masakan Sunda dengan dan Jawa Timur dengan Minang tuh nggak jauh beda gitu loh.
0: Jauh dong bedanya.
2: Tapi kalau ya, kalau cuman Sunda kalau kita agak... saya ingatkan Bang Yudi, kalau kita pergi ke Semarang, ke Jogja, jangan tersinggung gitu loh. Karena kan ada yang simbok-mbok pada jualan tuh, iki jangan gitu. Bukan nggak boleh gitu loh. Jadi di Jawa tuh iki jangan tuh ini sayur gitu.
0: Iya betul.
2: Iki jangan tempe, iki jangan tahu. Bukan dilarang. Yang namanya iki jangan itu ini.
0: Hah? Sayur tahu, sayur tempe, ya.
2: Iya. Jadi kudu hati-hati aja gitu. Harus tahu lah gitu.
0: Iya. Mantap tipsnya nih.
2: Iya. Nanti kalau Bang Yudi ke Madura tuh bahasanya beda lagi tuh. Walaupun dia masuk Jawa Timur, cuman bahasanya tidak Jawa. Sama seperti kita di Mentawai ini.
0: Iya.
2: Walaupun Mentawai masuk Sumatera Barat, cuman bahasanya bukan Minang.
0: Berada.
2: Hah?
0: Bahasa Madura kan?
2: Iya, ada remare gitu kan?
0: Iya, makanya.
2: Di sana ada dua stasiun RRI ya, Mas Yudi. Sumenep sama Sampang ya?
0: Iya betul.
2: Kalau di Majenang saya dengarnya Pro 1 Purwokerto. Masih saudara ya dengan RRI Purwokerto ya, RRI Padang ya, Bang Yudi?
0: Semua RRI bersaudara.
2: Bersaudara.
0: Kita semua bersaudara.
2: Aku mau minta lagu nih Bang Yudi.
0: Boleh, lagu apa?
2: Dari Krisdayanti Anang. Menghitung hari. Ada enggak kira-kira?
0: Menghitung.
2: Kayaknya nih lagu jarang diputar di Pro 1.
0: Menghitung hari.
2: Menghitung hari. Ada apa ini?
0: Menghitung hari. Enggak ada kayaknya.
2: Ada?
0: Enggak ada.
2: Ari Lasso deh.
0: Ari Lasso judulnya.
2: Selain Hampa apa saja Bang Yudi?
0: Ari. Ada Cinta Dalam Misteri. Terus Mana Aku Tahu, Astra Sekejap. Percuma, Rahasia Perempuan, Relakan Aku Pergi. Sehidup Semati. Cintailah Aku Sepenuh Hati, Perbedaan. Badai Pasti Berlalu.
2: Kalau enggak ini nih, masuk enggak kira-kira kategorinya Bang Yudi?
0: Betul.
2: Dari almarhum Pidi Aldiano tuh. Pidi. Yang lagunya pernah dibawakan oleh Krisa. Ini kan dia cover nih lagunya Krisa. Sebening apa ya judul, lupa tuh lagunya.
0: Nuansa Bening.
2: Nuansa Bening ya, dari almarhum Pidi Aldiano. Ada gak Bang Yudi?
0: Ada.
2: Oke, itu saja.
0: Oke.
2: Salam buat yang sudah masuk, yang akan masuk, buat Ibu Irza Hanum, Ibu Anwar, Telinda, di Bogor, Kameri, Kak Rahma. Buat siapa lagi ya, kok lali ya, buat Ayu di Ambon, buat Mas Yudi, Sugeng Dalu, Sugeng Istirahat, ya,
0: okay.
2: Matur suwun ya Mas Yudi, salam olahraga.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Hendra di Sungayang ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Sudah 3 lagu standby, saya ke lagu dulu. Nanti saya balik lagi. Terima atensi Anda semuanya di malam hari ini.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Kabar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina. Mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI, Radio Pesta Bola 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar masih di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Saya ke WhatsApp dulu. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Inggris menang dan dapat juara 3. Oke, terima kasih. Ada yang mau request

0: Saya balikan yang Melly Guslow fiturang Ari Lasso ya, Jika. Salamnya buat Bang Yudi, Niken, Bu Nancy, Bang Hendra, Bang Teddy, Bang Andi, dan Bu Irza Hanum. Oke, terima kasih. Saya kembali terima Anda di line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811 666975 di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang T di Rawang.
0: Bang T di Rawang. Oke.
1: Kalau nggak salah ini pasti Bang Y ini ya, nggak salah ya?
0: Oh, nggak salah.
1: Ah, bagus lah. Berarti itu kan tandanya betul itu.
0: Betul.
1: Jadi nembak-nembak nama orang jangan sampai salah gitu loh.
0: Yeah, nah,
1: nanti salah bini lo beko kan?
0: Salah bini.
1: Salah bini. Aduh, kayaknya Perancis Inggris nih agak-agak malas Bang Teddy ini ya memprediksi si Bang Teddy.
0: Kenapa?
1: Ya, kalau partai final, enggak. Benarnya enggak terlalu baal namun. Kalau caro selero, enggak pas selero dah Bang Teddy.
0: Iya,
1: membahasnya gitu ya. Ya, nanti siapa yang menang, nah itulah yang ini gitu loh. Yang bagus itu aja sih.
0: Oke.
1: Kalau partai final itu kayaknya wajib itu Bang Teddy.
0: Oke.
1: Nah, itu puncak dari segalanya.
0: Iya dong.
1: Nah, makanya. Iya, itu makanya. Enak hubungan Bang Y sama Bang Hendra barusan ya?
0: Ya, kan semuanya enak-enak aja. Bahasa sama Bang T kan juga enak.
1: Nah, kalau Bang T itu kan ininya apanya beda-beda lah gitu. Tapi Bang Hendra ini kan pendatang baru Bang
0: Y. Sama
1: tapi
0: aja semua.
1: Tapi penyesuaiannya itu beda gitu loh.
0: Sama aja, sama saya sama aja semua. Mau baru, sama mau lama ya? Sama yakin aja.
1: Yakin sama?
0: Yakin dong.
1: Oh, pasti ada beda lah Bang Y.
0: Kok beda?
1: Masa disamain sih?
0: Iya dong, sama aja.
1: Kalau si ada yang nanti cewek yang gabung, masa disamain juga?
0: Ya sama aja. Saya aja ngomong bola.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Waduh. Kenapa Bang Y gak mau memprediksi yang cari 3-4 nih Bang Y? Pertama gak favorit Bang Y ya?
0: Enggak juga sih.
1: Iya, enggak juga gitu.
0: Cuma ya, mereka sama-sama bagus, udah.
1: Sama, iya. Bang T kan udah nanya kemarin ke Bang T. Head to head-nya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi secara ininya lah ya, yang enak head to head-nya itu Spanyol sama Argentina Bang T. Nah, ibarat neraca timbangan itu udah sama berat kedua-duanya Bang T.
0: Iya.
1: Mana Inggris, tahu nanti ada
0: Inggris Prancis juga sama sih sebenarnya. Mereka sama-sama
1: apanya,
0: kuat.
1: Apanya Bang T?
0: Mereka sama-sama kuat sih sebenarnya.
1: Iya, tapi kalau ini Prancis sama Inggris ini akhir-akhir di kemarin yang baru ini Inggris susah menang sama Prancis Bang Ye.
0: Iya.
1: Iya, sesuai yang Bang Ye omongin tadi lah, Bang T kan dengar itu. Jadi Inggris ketemunya Prancis di tahun-tahun baru kayak gini Inggris susah juga buat menang lawan Prancis gitu ya Bang Ye.
0: Iya, ya mungkin nah, karena ya. Karena formulanya belum ketemu aja.
1: Iya. Berarti itu tugas pelatih dong Bang Ye.
0: Oh iya dong. Kalau ya, idealnya itu tugas pelatih meramu formulanya. Iya betul.
1: Betul banget. Kalau setelah unggul terus nanti bertahan itu berbahaya juga ya Bang Ye. Iya misalnya kita unggul 1-0 habis itu kita pakai bus gitu. Kira-kira tabut gak riwayat kita kalau kayak gitu Bang Ye? Cara permainannya gitu.
0: Gimana?
1: Ya misalnya letaklah salah satu misalnya udah unggul 1-0 gitu. Habis itu dia pakai bus Bang Ye, dia nggak nyerang bertahan aja. Nah kalau kayak gitu yang unggul 1-0 nih bisa menang nggak? Yang selama ini kan nggak dilihat.
0: Ya itu apa ya? Kalau bagi saya sih itu tergantung taktik masing-masingnya aja. Kalau merasa rasanya dengan taktik bertahan setelah unggul itu rasanya menguntungkan ya sah-sah saja. Tapi kalau ya, rasanya sah-sah saja, setelah unggul terus mau cari keunggulan lebih besar ya juga sah-sah saja.
1: Iya
0: Nggak masalah sih bagi Persib. Kalau menurut berarti, saya gitu.
1: Berarti tergantung pelatihnya juga ya.
0: Tergantung pelatih dan tergantung ya. Pemain juga sih.
1: Gitu. Dia kalau yang pakai bus ini pelatih-pelatih siapa ya yang pernah Bang Teddy dengar ya. Dia tuh entah Jose Mourinho yang suka pakai bus atau siapa dulu itu. Udah unggul dia pakai bus gitu. Tapi memang nggak kebobolan gitu. Ujung-ujungnya dia menang jadinya Bang Teddy. Nah ya gitu. Kalau Jose nggak salah pernah juga itu. Yang kayak gitu. Tapi bukan dengan Madrid ya. Dengan waktu entah tim lain kan dia banyak melatih. Iya ada kayak gitu. Ya takutnya cara main kayak gitu tuh kadang-kadang di saat yang tidak gimana gitu ya, mungkin tidak menguntungkan atau gimana gitu. Biasanya itu dipakai. Tapi nasibat juga sih. Kalau lawan Argentina jangan coba-coba kayak gitu. Itu contohnya udah berapa kali itu. Nah, di injury time kan Argentina unggul balik gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Iya, kan juga banyak jadi, faktor sebenarnya. Faktor mental, faktor kemudian faktor betul. Mungkin kondisi fisik, banyak sih faktor. Jadi nggak bisa dilihat dari satu faktor aja gitu.
1: Oh, iya. Jadi nonton bareng ini artinya Minggu malam.
0: Senin malam.
1: Hari Minggu besok.
0: Minggu besok ya, Senin dini hari.
1: Oh, pertandingannya Senin dini hari Bang.
0: Iya.
1: Tapi kalau ke sana kisaran jam-jam 12 jam 1 udah boleh tiba di sana.
0: Jam 10 udah boleh.
1: Woi, capek Bang. Lapar baru
0: gua. Bawa dari rumah.
1: Oh gitu. Ya minimal jam 12-an.
0: Jam 12-an boleh.
1: 2 jam mau ke. Itu lama. Mengapa mendoa ketik-ketik sewa di studio Bang Ye.
0: Ya kok mana tahu kan dari jam 10. Karena kan ruang rindunya nanti spesial.
1: Ini pertanyaan satu ringan ini. Maksudnya ruang rindu spesial ini apanya gitu, boleh dibilang ruang rindu ini kan 2 jam Bang, dari jam 9 sampai jam 11.
0: Tanggal 20.
1: Kalau itu spesialnya sampai pagi nggak kira-kira?
0: Buat hari Minggu besok, jelang pertandingan, ruang rindu itu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Waduh. 9, 10, 11, 12.
0: 3 jam.
1: Itu kan nggak pernah terjadi di ruang rindu kayak gitu.
0: Iya kan karena mau ada nonton bareng.
1: Iya, berarti sampai jam 12.
0: Sampai jam 12. Nah,
1: banyak lagu kalau orang mau gabung itu.
0: Nah, lagu-lagunya itu nanti sudah disiapkan, tinggal pilih. Tapi lagunya itu nanti langsung dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi dari juara-juara bintang radio televisi.
1: Jadi nanti ada pilihan lagunya nggak? Kayak opsi nggak Bang Ye?
0: Ada, pilihan lagunya ada.
1: Kalau enggak nak ngerti, mau nak ngerti dia Bang Ye. Bintang-bintang radio pun, lagunya pun nak ngerti.
0: Lagu-lagunya lagu-lagu biasa, lagu-lagu Indonesia, lagu Minang, lagu...
1: Lagu Minang.
0: Keroncong.
1: Oh, ya gitu. Iyalah, tapi kalau seandainya ada pilihan kan lebih bagus.
0: Oh iya, nanti disiapkan.
1: Lebih meringankan beban si penelpon yang gabung gitu ya.
0: Lagunya sudah disiapkan.
1: Tinggal
0: pilih saja.
1: Itu kan bagus itu. Itu mantap kalau kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi cerita enak, lagunya kita nggak mikir lagi. Ini lagu apa ya? Lagu apa ya? Sekarang udah nggak bisa lagu apa. Udah selesai ngomong, udah selesai komentarnya, ya udah ini lagu buatmu. Asik itu. Jadi dari jam 9 ruang rindunya udah sampai jam 12.
0: Iya betul.
1: Habis jam 12 tuh apalagi yang acara program acara Bang Ye?
0: Kalau jam 12 on airnya selesai.
1: Iya,
0: gabung langsung selesai, gabung di Pro 3.
1: Langsung gabung di Pro 3.
0: Tapi gitu. Di auditorium ada acaranya.
1: Jadi kita agak 100 orang timbusinan masuk ya Bang Ye?
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, nah, karena iklan memakai tampil itu untuk balik kan banyak kursinya bagi.
0: Banyak.
1: Bisa tertampung orang itu makanya. Berarti bisa ramai dong.
0: Ramai, bisa ramai.
1: Iya. Iya. Nah, ada satu pertanyaan ringan nih Bang.
0: Iya.
1: Kalau kita ke ruangan itu pakai layar televisi apa dengerin lewat radio Bang?
0: Layar lebar dan juga pasti langsung dengarkan radionya.
1: Layar lebar langsung dengarkan radio. Berarti kayak seolah-olah kita lagi di bioskop nonton film Bang.
0: Iya.
1: Ah, kau harus pai kau mah.
0: Harus. Awas nak pai.
1: Kecewa ambo kau kalau nak pai kalau nak mau kau.
0: Ah, ditunggu nanti di sini.
1: Ambo pai kesini tapi ambo anak-anak saya Bang.
0: Iya tu ya.
1: Kenal juga ambo.
0: Itulah ya. Anak-anak saja ngapain ditua-tuakan kemana-mana?
1: Anak-anak si pai sini.
0: Iya, anak-anak aja.
1: Ikut kawan saya gitu ya.
0: Iya, anak-anak aja. Yang penting ramai.
1: Ramai ya, tapi Bang Teddy udah bayangin ini kaum ibu-ibu kayaknya pulang ini Bang. Pastilah kaum bapak-bapak semua ya Bang. Ya.
0: Belum tentu. Zaman-zaman ya, sekarang sepak bola banyak yang dicintai sama ibu-ibu. Mau ibu-ibu begadang sampai pagi.
1: Undi mandi.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang kalau nggak ada ibu-ibu nggak seru pula ya ceritanya Bang. Aneh mandi. Kira-kira Dinda Macan mau Dinda Macan hadir nggak Bang? Enggak ya.
0: MC-nya Dinda Macan loh.
1: Astrah, undeh mandi. Alamak, stop nak bercerita lah Bang Ye. Alah, kita cut ni cerita. Minta lagu cik Bang Ye.
0: Apa lagunya?
1: Udah, nak cerita itu lagi. Minta lagu. Mainnya udah habis Bang Ye. Mainnya udah habis. Gak ada lagi. Ini aja sih lagunya. Apalah ya. Bisa bingung gak saya pilih lagu. Aduh.
0: Apa lagu Bang T malam ini?
1: Ah, Stinky Bang Ye. Stinky.
0: Stinky yang?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu. Oke deh.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salam buat yang udah gabung. Nanti akan gabung disalamin semua. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Bang Ye sana. Mau kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama Bang T.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teddy, Bang T di Rawang. Oke, saya kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum Yudi dari Bu Irza Hanum, Parak Pisang Padang. Nanti subuh Perancis lawan Inggris, saya tetap pegang Perancis sejak awal. Tapi sayang kalah lawan Spanyol di semifinal. Salam buat semua pecinta pendengar setiap Pro 1, minta lagu Dian Piscesa. Judulnya Aku Cinta Padamu. Oke, Dian Piscesa. Oke.

Baik, terima kasih. Oke. Kita ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi, terima atensi ada semuanya.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Nobar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Oke, untuk pertandingan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat, perkiraan formasi akan diturunkan oleh Perancis itu adalah 4-2-3-1, sementara Inggris itu 4-3-3.

Dan kalau dilihat dari perkiraan susunan pemain dari masing-masing kesebelasan, dari Perancis Mbappe juga akan diturunkan kemungkinan, tapi tidak terlihat nama Dembele ya, Dembele. Sementara di Inggris, Bellingham tidak masuk dalam starting 11 nanti, tapi Harry Kane masuk ya. Baik, kembali saya buka line interaktif. Assalamualaikum, selamat malam, terima kasih.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yudi.
0: Iya, selamat malam Bang Andi.
1: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, flu-nya berat banget ini.
0: Flu berat banget. Begadang mulu sih.
1: Ah, pokoknya full pokoknya.
0: Full pokoknya.
1: Begadangnya.
0: Iya. Tinggal 2 pertandingan lagi, aman, tenang. Habis itu enggak begadang lagi deh.
1: Cuma tinggal ya sebenarnya masih ada jeda tidur gitu ya, karena mainnya jam 4 subuh gitu ya. Ya untuk perebutan peringkat ketiga terbaik gitu. Kalau menurut prediksi tadi, karena barusan juga saya turun dari Pro 3 nih sama Bung Lukmantara ini, membahas juga masalah ini juga Bung Yudi.
0: Ya,
1: penentuan peringkat ketiga terbaik. Ya, mungkin Lionel Messi itu berharap supaya Kylian Mbappe tidak menambah pundi golnya gitu ya. Ya mungkin Lionel Messi lebih berpihak ke Inggris gitu. Jadi sama seperti suara yang Anda dengerin dari saya langsung dari Bengkulu Utara gitu.
0: Jadi lebih memihak ke Inggris ya.
1: Betul. Jadi lebih berpihak ke The Three Lions. Selanjutnya untuk perburuan gelar Piala Dunia gitu ya. Juaranya gitu. Saya kira Lionel Messi bisa meraih triple title gitu ya. Di antaranya Ballon d'Or, pemain terbaik. Dan juga sepatu emas atau top score, dan juga yang utama trofi gitu, yang untuk kedua kalinya gitu. Untuk Lionel Messi sekaligus untuk persembahkan untuk negaranya Argentina dalam hal ini gitu.
0: Bisa nambah jadi 4 bintang ya.
1: Betul. Jadi untuk laga nanti peringkat ketiga saya menjagokan Inggris. Sesuai harapan Lionel Messi gitu ya. Wakili. Karena pesaing terdekatnya cuma Kylian Mbappe gitu ya, untuk top score-nya gitu, untuk meraih sepatu emas. Kalau Joe Blihun ini kayaknya diragukan tampil gitu ya. Ya kemungkinan Harry Kane gitu ya yang dimainkan. Tapi ya masalahnya Prancis ini banyak dibekap cedera juga di lini belakangnya gitu. Bung Yudi. Jadi ini meragukan juga performa yang ditampilkan hasilnya Prancis dini hari nanti untuk jadi starter 11 gitu. Nah, jadi di situ permasalahannya. Makanya saya lebih berpihak ke Inggris gitu. Iya. Karena nah terus istilahnya alasannya kenapa saya memilih Argentina. Ya benar, ada tempo hari saudara kita mengatakan bahwa tim Eropa itu tidak pernah juara kalau
0: berhadapan
1: pergelaran Piala Dunia itu digelar di benua Amerika gitu. Saya setuju sekali pendapat itu ya. Jadi dalam hal ini berarti Argentina gitu dong pilihannya gitu ya. Kecuali kalau Spanyol bisa mematahkan istilahnya kutukan tersebut gitu ya. Tapi kita kembali lagi fakta. Nah jadi karena ya antara junior dengan senior ini bertemu ini. Dari istilahnya didikan dari Barcelona gitu ya. Dan Yamal dengan Lionel Messi gitu. Sementara Lionel Messi sudah pernah berjasa dengan Yamal gitu ya. Seperti videonya sudah viral gitu.
0: Pas dia memandikan
1: Yamal gitu, masih usia 5 bulan gitu kan. Jadi kemungkinan nanti Yamal kembali dimandikan gitu sama Lionel Messi gitu yang kedua kalinya gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sip.
1: Saya kira itu aja dulu.
0: Baik, siap.
1: Bung Yudi ya.
0: Seru, unik, unik POV-nya nih ya.
1: Iya, saya cuma berdasarkan dari fakta aja yang ada gitu, bukan hoax gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau saudara-saudara kita ya sasa aja gitu memprediksi istilahnya tim-tim kesayangannya gitu. Tapi jangan lupa dengan timnas kita gitu ya, di berlaga di nanti di Asia. Piala ASEAN gitu ya.
0: Piala ASEAN,
1: betul. Hyundai Cup gitu. Saya kira itu aja mengirim. Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Unik juga. Oke, Bang Andi Yudhistira sudah memberikan pendapatnya. Ya, lebih memihak Inggris untuk bisa mendapatkan peringkat ketiga. Oke, baik. Kita kembali ke line telepon 0751812878 ataupun juga bisa melalui WhatsApp call 0811 66 66975.

Pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Yang masih ingin bergabung boleh di 0751812878. Untuk babak final nanti, dari Padang akan mengadakan nonton bareng dan dengar bareng di Auditorium RRI Padang. Anda bisa langsung datang saja kalau berminat untuk nonton bersama di sini.

Untuk yang Anda yang sedang mendengarkan di era digital, selamat malam, apa kabar malam hari ini? Mau berkomentar tentang pertandingan nanti dini hari antara Perancis melawan Inggris, silakan. Anda menjagokan siapa? Silakan tulis di live chat RRI Digital malam hari ini. Lagu-lagu kita malam hari ini bebas saja, Indonesia mancanegara. Tahunnya mulai dari 2010 ke bawah ya.

Nanti saya akan balik lagi di untuk terima atensi Anda yang masih ingin bergabung di malam hari ini di line telepon 0751812878 ataupun juga di WhatsApp 0811666975 di malam hari ini ya.

0: ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: kabar dan debar final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar di manapun Anda berada, di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya akan hadirkan satu lagu terakhir ya. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini.

Satu lagu terakhir saya hadirkan lagu dari Bon Jovi dengan Blaze of Glory. Terima kasih banyak. Dari pukul 23 hingga pukul 24 nanti, sebelum kita bergabung dengan Pro 3. Saya temani ada semuanya dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Padang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Sungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend. I just swear.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya.
3: Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Digital printing, jika ditelusuri, berawal di tahun 1439 ketika pebisnis asal Jerman Johannes Gutenberg membuat cetakan yang memicu produksi massal sebuah buku. Sementara itu, digital printing pertama kali muncul ke pasaran pada awal tahun 1990-an. Digital printing menggabungkan tiap gambar dari deretan nomor dan formula matematis yang rumit. Gambar-gambar ini dihasilkan dari metrik titik yang juga disebut sebagai piksel. Proses ini bisa disebut juga sebagai digitizing. Gambar yang telah didigitized ini selanjutnya digunakan untuk mengontrol deposisi tinta, toner, atau paparan untuk energi elektromagnetik yang akan digunakan untuk memproduksi data. Digital printing menggunakan sistem manajemen warna yang membuat gambar tetap sama terlepas dari lokasi mereka dicetak. Pada tahun 1993, mesin cetak warna digital pertama di dunia dirilis dengan nama Indigo, dan Indigo ini kelak menjadi pionir untuk mengubah dunia percetakan selamanya karena merupakan mesin digital printing pertama. Dengan Indigo, konsumen bisa memilih cetakan dalam jumlah kecil, personalisasi, namun juga memiliki kualitas yang baik. Kedahsyatan Indigo membuat Hewlett Packard Company membuat investasi sebesar $100 juta pada tahun 2000. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September, HP mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi sisa saham yang bernilai $629 juta. Semenjak perilisan digital printing tersebut, pasar telah berkembang secara signifikan dan konsisten. Seorang pakar industri percetakan bernama Chris Baker, yang juga merupakan mantan wakil presiden dari HP dan Indigo, memprediksi bahwa digital printing akan terus berkembang ke masa depan. Dan terbukti, digital printing sekarang lebih digemari karena faktor kualitas dan efisiensi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti rangkaian program hingga nanti jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batam.

0: Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Yeah. Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga.
0: Yeah.
1: Setelah gagal di 2018, peringkat keempat, gagal di perempat final 2022, yeah, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
0: Ya, yeah, tapi saya kira memang tetap ya, tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina,
1: yeah,
0: tapi kemudian akhirnya mereka harus bolan dua gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa, dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim, yeah, di susunan pemain utama. Jadi saya kira emang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jopri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Perancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak atau dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Perancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Baru saja tadi pendengar Anda sudah dengarkan, juga ikuti, dengar bareng pertandingan perebutan juara ketiga antara Prancis melawan Inggris yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris ya dengan skor 6-4. Dan pendengar, untuk kesempatan kali ini saya akan temani Anda di Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda, pendengar, hingga pukul 7 nanti sebelum kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita Sentral kesempatan pagi hari ini. Sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi untuk Anda. Sebelum itu kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini dari Chris Dayanti dengan Setia Pada Satu Cinta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian kepada Lionel Messi jelang final Piala Dunia 2026, di mana sang presiden menilai saat kapten Argentina tersebut mencetak hat-trick melawan Aljazair di Kansas City Stadium pada tanggal 16 Juni 2026 lalu. Dan saat itu, pendengar, Messi membuka laga dengan gemilang pada pertandingan perdana Grup J Piala Dunia 2026. Lionel Messi mencetak hat-trick 3-0 membawa Argentina unggul atas Aljazair. Catatan tersebut menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia saat itu. Dalam pernyataannya, Trump mengaku terkesan dengan pencapaian Messi dan menyebut hat-trick tersebut sesuatu hal yang langka dalam sepak bola. Pendengar, penampilan tersebut menjadi salah satu sorotan utama turnamen sepak bola sejagat, dan Trump bahkan kembali menegaskan peran penting pemain berusia 39 tahun tersebut bagi Albacete menuju tangga juara Piala Dunia 2026. Dan pendengar, Lionel Messi sendiri menegaskan Argentina akan memberikan kemampuan terbaik saat menghadapi Spanyol di laga final pada Senin tanggal 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Messi menilai Argentina memiliki motivasi besar untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Target tersebut sangat realistis setelah menjuarai turnamen edisi 2022. Pria berusia 39 tahun tersebut juga mengakui kualitas pemain muda Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Pemain muda tersebut patut diwaspadai di laga puncak Piala Dunia 2026. Messi menyebut Yamal sebagai pemain luar biasa, meskipun berharap penyerang Spanyol tersebut tidak meraih kesuksesan dalam final.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
2: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
3: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
2: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.

0: resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Namun, ia berharap turnamen berikutnya ini digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Acara tersebut digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol melawan Argentina. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, Trump juga menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Amerika Serikat layak kembali menjadi penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berbagi peran sebagai tuan rumah dalam turnamen yang diikuti 48 negara tersebut. Meski digelar bersama, Amerika Serikat mendapatkan porsi pertandingan paling banyak dibandingkan dua negara lainnya. Dari total 104 pertandingan, sebanyak 78 laga dimainkan di Amerika Serikat, termasuk seluruh pertandingan mulai perempat final hingga final. Trump kemudian berkelakar agar FIFA mengalihkan sorotan publik kepada negara lain. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi kritik yang selama ini diarahkan kepada Amerika Serikat. Pernyataan tersebut kembali memunculkan pembahasan mengenai peluang Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2038. Hingga kini, FIFA belum menetapkan negara penyelenggara untuk edisi tersebut. Piala Dunia 2030 telah diberikan kepada Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Sementara itu, Arab Saudi dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2034. Dengan sistem rotasi FIFA saat ini, kawasan Amerika Utara dan Oceania masih memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia.

0: Debar dan Debar Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Padang. Saksikan dan dengarkan Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. Dengarkan laporan pandangan mata bersama sportcaster Pro 3 Yanto Prawironegoro, Indra Virgiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah. Dimeriahkan oleh Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026, penampilan alumni BRTV Sumatera Barat, Ngobrolin Bola, dan acara seru lainnya. Ramaikan Pesta Bola RRI Padang, babak final antara Spanyol melawan Argentina, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat di Auditorium RRI Padang. RRI Radio Pesta Bola 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.